0: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Sete mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nispu Pitri Sirait, Pro 3 RS.

0: Yang paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edarannya sudah kita buat, edaran yang paling utama.
1: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
0: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor, gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
1: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
2: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
1: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutu Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti

0: Penyebab kenaikan tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
1: Ehor 23 sekarang, turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, gitu. Turun.
0: Hari ini?
1: Sekarang 23. Berapa lagi?
0: Apa-apa?
1: Ya gak tahu. Banyakan telur kok begini.
0: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir. Sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir. Dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Yes, kalau yang masih terbayang-bayang dengan malam minggu, kayaknya emang lagu tadi cocok ya. Oh iya, dari Tika Ramlan. Iya, untuk ada yang masih ngelanjutin kesan-kesan indah malam minggu kemarin di lamunan pagi ini, ingat jangan ikut melayang, karena sebentar lagi ada silang gereja dari Gereja Maranatha untuk edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Ya, sesi bersama saya Hapsarina Choka pagi hari ini selesai dulu, tapi tenang. Obrolan seru di Pro 1 akan tetap dilanjutin bersama rekan saya Lili Lintang dan Andani. Terus bersama Pro 1 RRI Denpasar, Hayam Wuruk 70, 105,2 MHz, RRI Digital, dan ingat ya, gagal itu seni, bangkit itu hobi. Hapsarina Choka pamit undur diri.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Instagram Sahabat Sehat 101 membagikan video beri serta narasi lebih dari 80% wanita dengan kanker paru ternyata tidak pernah merokok. Penelitian menunjukkan penyebab utama adalah asap makanan atau cooking fume dari proses menggoreng dan menumis, terutama di dapur yang kurang ventilasi. Untuk menjaga kesehatan, pastikan ventilasi saat memasak dan lakukan pemeriksaan paru-paru dengan CT scan dosis rendah secara rutin. Benarkah mas pasien kanker paru-paru mayoritas wanita ini diakibatkan karena asap dapur? Dari artikel cek fakta Tempo.co berdasarkan hasil verifikasi Tempo.co, klaim 80% kanker paru-paru pada wanita Asia Amerika disebabkan oleh asap dapur tidak benar. Meski ada peningkatan signifikan kanker paru-paru di kalangan wanita Tionghoa dan India Amerika yang tidak merokok, tapi belum ada studi yang menyimpulkan asap dari dapur berventilasi buruk adalah satu-satunya penyebab. Berdasarkan laporan NBC News yang merujuk pada studi di California, kanker paru-paru di semua kelompok menurun kecuali wanita Asia Amerika non-perokok yang justru mengalami peningkatan 2% per tahun. Lebih dari 50% penderita di kelompok ini tidak pernah merokok dan pada wanita Tionghoa serta India Amerika angkanya mencapai 80 hingga 90%. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan informasi yang mengklaim mayoritas pasien kanker paru-paru diakibatkan asap dapur merupakan konten menyesatkan karena belum ada studi spesifik yang membenarkan klaim tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pasar pagi ini.

0: memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
1: Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
0: Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka.
1: Besarlah Tuhan kita yang berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari menyanyi dan dari Kidung Keesaan 131 bait 1, 2, dan 4.

0: dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Filipi pasal 3 ayat 7 yang merupakan nas pembimbing mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Terlebih dahulu, jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi.

Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku, ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering berbuat salah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengindahkan hukum-Mu yang kudus. Kami sering mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama dan gagal menjadi saluran berkat di tengah dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini dan ampunilah segala pelanggaran kami. Basuhlah hati kami dan baharuilah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kepadanya Allah menyatakan anugerah pengampunannya, seperti yang tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan, siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

0: Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari mempersiapkan bagian Alkitab Filipi pasal 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Kuduskan hati dan pikiran kami, ya Bapa. Sucikanlah hati kami, arahkanlah pendengaran kami terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Tuhan, menolong kami dalam urapan Roh-Mu yang kudus, supaya kami benar-benar mendengar firman Tuhan, benar-benar mendengarkan teguran Tuhan, benar-benar mendengarkan sapaan Tuhan dan berkat-Mu, supaya ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami sungguh dibarui menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ampunilah salah dan dosa kami, Tuhan, supaya salah dan dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami, baik untuk mendengar, baik untuk mengerti, dan teristimewa melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.
1: Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita mendengar pembacaan Alkitab yang diambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini, yang menyatakan, jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita semua.
0: Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap di dalam hati dan pikiranmu, agar kamu dengan sukacita memuliakan Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan maupun nyanyian. Haleluya.

Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kecenderungan yang terjadi dalam diri Paulus. Kecenderungan yang pertama adalah bahwa dia tidak bisa menanggalkan hidupnya yang lama. Dia tidak bisa melupakan apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Kecenderungan yang kedua, sekarang dia berubah. Dia tidak lagi melihat masa lalunya yang dipenuhi dengan berbagai macam kejahatan yang pernah ia lakukan. Ia menanggalkannya dan dia mengatakan, ini sampah. Dan kalau sampah, dia akan tetap pada tempat sampah. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Siapa yang gak kenal Paulus? Dalam bacaan kita dengan sangat jelas, Paulus katakan, aku orang Yahudi asli, aku dibesarkan dalam tradisi Yahudi, aku kenal hukum Taurat, dan tidak ada hukum Taurat yang tidak aku lakukan, semuanya sempurna. Itu kebanggaan seorang Yahudi. Dan dia juga adalah seorang Ibrani dari suku Benyamin. Dan dia bukan seorang yang biasa-biasa saja. Dia dipenuhi dengan intelektual yang tinggi. Dan dia paham semua hukum Taurat. Bahkan dia punya keberanian yang tidak dimiliki oleh setiap orang Yahudi. Yaitu dia bisa menangkap orang Kristen yang bagi dia sangat membuat dia berada dalam keadaan menyesakkan. Dia tidak suka orang Kristen. Pada waktu dia masih bernama bukan Paulus. Lalu bagian ini mengatakan begitu. Sangat keras kalau dimulai dari ayat yang pertama. Dimulai ayat kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Kenapa Paulus katakan begitu? Karena dia pernah tergolong dalam kelompok itu. Dia pernah berada dalam lingkaran itu. Dan dia tidak pernah punya belas kasihan untuk menangkap orang-orang percaya lalu kemudian melakukan hal yang tidak mengenakan. Itu Saulus dulu. Dia punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu ya. Masa lalu yang tidak baik. Masa lalu yang tidak mengenakan. Masa lalu yang bisa menghambat dia menjadi orang yang terus maju, atau dia akan berkutat di situ dengan mengingat masa lalu yang pernah ia alami. Disinilah bedanya Paulus dengan kita. Paulus ketika kemudian ia ditangkap oleh Kristus, dia mengatakan, masa lalu itu memang bagiku keuntungan, tapi kalau di dalam Kristus itu adalah sebuah kerugian. Jadi apa yang dia mau bilang dengan kalimat yang paling sederhana? Kalau engkau sudah berada di dalam Kristus, engkau terhubung dengan Kristus, dan Kristus telah menangkapmu, maka hidupmu harus berubah. Kudubahnya hingga jadi baru. Diubah. Baru. Metanoia, bertobat. Makanya Paulus katakan, aku dulu adalah sampah. Dan ketika aku ditangkap oleh Kristus, maka latar belakangku itu tidak akan aku ingat.
Latar belakang itu tidak akan membuat aku mandek dan tidak maju bersama dengan Kristus yang telah memenangkan aku. Maka dalam perubahan itu Paulus mulai dari hati yang bersih. Pikiran yang jernih. Kalau ini bersih, ini jernih, maka perkataanmu perkataan yang mendatangkan kebaikan. Dan itu dimulai dari pekerja-pekerja pelayan Tuhan. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahir, ya aku lebih lagi. Ini masa lalu Paulus. Aku disunat pada hari ke-8 karena itu ada tradisi hukum Taurat. Setiap laki-laki dalam keluarga Yahudi pada hari yang ke-8 dia harus disunat. Yesus juga demikian. Yesus Yahudi asli. Maria dan Yusuf melakukan hukum Taurat. Hari ke-8 Yesus disunat. Dia mengikuti semua rangkaian-rangkaian yang terjadi dalam hukum Taurat. Aku dari suku Benyamin. Dari 12 suku Israel itu, Paulus adalah orang Israel. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ya. Siapa enggak kenal Saulus? Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini adalah kesombongan yang mau diperlihatkan. Keangkuhan pada waktu menjadi Saulus. Tapi begitu ia ditangkap oleh Yesus, ya. Ayat 8 bilang begitu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang mau kita katakan? Kalau masih ada sampah-sampah dalam diri, pikiranmu, perkataanmu, hatimu, buang. Jangan siram dengan air. Dan dia akan bertumbuh. Dan kalau dia bertumbuh, maka pikiranmu dipenuhi dengan kejahatan. Hatimu dipenuhi dengan dendam. Dan perkataanmu mendatangkan keburukan bagi orang. Sadarilah itu. Supaya engkau beroleh berkat Tuhan. Ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus kemudian mau menyatakan kepada saudara dan saya pada hari ini, ya, bukan karena kita sudah menjadi orang yang religius, bukan juga karena tiap pagi, tiap minggu saudara dan saya datang dan kemudian mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih banyak hanya sebagai hal rutinitas dan pulang tidak membawa pembaruan diri. Kan Tuhan pernah bilang gini ya, kalau engkau datang ibadah, lalu engkau hendak memberikan persembahan, kalau hatimu belum beres dengan sesamamu, pulang. Tinggalkan persembahan, damai dulu supaya doamu naik kepada Tuhan. Kita lain. Hati penuh dengan amarah. Pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Bahkan dalam ruang-ruang persekutuan ibadah. Melakukan kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran.
Maka pertanyaan yang sangat reflektif, firman mana yang kau dengar? Firman mana yang masuk ke dalam batinmu? Firman mana yang kau lakukan dalam hidup beriman? Supaya ketika orang melihat, orang mengatakan hidupnya dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Yang Paulus mau katakan dan ajar kepada kita, buanglah sampah-sampah yang memenuhi pikiranmu. Amarah yang meluap-luap, yang keluar dari hatimu yang paling dalam, lalu diungkapkan lewat sikap dan perilaku, Paulus katakan itu sampah. Buang. Karena ketika ini menjadi bersih, keterikatanmu dengan Kristus adalah keterikatan yang membawa berkat. Kenapa yang terjadi pada Paulus? Ketika dia ditangkap, tapi dia melewati proses, dia menjadi buta. Dan orang menuntun Paulus memasuki kota karena dia tidak bisa melihat. Dan itu adalah gambaran yang Allah di dalam Kristus mau katakan. Jika engkau mau berubah, engkau harus mengubah segala sesuatu dan ikut denganku. Tapi engkau harus melewati penderitaan. Penderitaan itulah yang dialami oleh Paulus. Selama beberapa hari dia menjadi buta. Tapi disitulah Kristus menangkapnya. Apa tunggu kita buta dulu? Apa tunggu kita menjadi sangat lemah dan tidak berdaya baru tahu bahwa apa yang aku lakukan ini adalah sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan? Jangan. Sepanjang hati nuranimu berbisik, apa yang aku lakukan tidak benar di hadapan Allah, berbalik cepat supaya hukuman tidak menjadi bagian hidupmu. Saudara dan saya masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diikuti. Ambil roti dan minum anggur. Harus dimulai dari hati yang bersih. Dimulai dari pikiran yang jernih. Karena saudara dan saya terikat dalam proses kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita memiliki hidup yang jauh lebih baik. Yang bisa merubah kita hanyalah kesediaan kita mau berubah yang dituntun oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan kepada kita bahwa masa lalu kita yang dipenuhi dengan dosa dan kesalahan, yang dipenuhi dengan kejahatan itu telah terpatri di dalam kematian Kristus, dan kita pun diajak untuk bangkit bersama dengan Kristus. Maka yang menjadi sampah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diulang-ulang-ulang. Karena engkau masuk dalam kesucian bersama dengan Kristus lewat tanda roti dan anggur. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau di GPM, Gereja Protestan Maluku, tiap orang yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sudah dari minggu kemarin ditanya sama pendeta, berapa orang yang akan masuk dalam perjamuan kudus? Maka mereka akan berdiri. Dan penatua diaken akan menghitung berapa orang yang akan mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Pada waktu mereka berdiri, mereka tahu bahwa mereka harus bersih, murni, dan kudus. Karena ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Bahkan kalau dalam perjamuan mereka menumpahkan anggur atau jatuh roti, jemaat akan berpikir dia belum beres dengan dirinya. Karena masuk perjamuan harus bersih.
Ya, mungkin itu sesuatu yang biasa terjadi dalam gereja-gereja suku ya. Tapi intinya yang mau mengatakan kepada kita, ketika engkau sudah ada dalam hubungan yang baik dengan Kristus, engkau tidak akan menjadi penyesat di dalam hidup bergereja. Kalau engkau telah berpaut dengan Kristus, maka yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati, yang ada dalam perkataan dan dalam perilakumu, engkau menghadirkan damai sejahtera. Bukan menjadikan persekutuan ini menjadi porak-poranda karena ego, karena kemarahan, karena kebencian. Dan itu bagi Paulus sampah yang harus dibuang. Bisakah kita membuangnya? Bisa. Dengan menyadari dua hal. Satu, engkau berbuah baik dan perilakumu menyukakan hati Tuhan. Ketika perkataan, ketika pikiran dan perilakumu mendatangkan damai dan sejahtera bagi hidup persekutuan, bagi hidup berkeluarga, dan bagi hidup bermasyarakat. Orang akan bilang, orang ini, keluarga ini hidup penuh takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup yang membuat sesamanya menjadi penuh dengan damai sejahtera memang butuh pengorbanan. Gak ada yang instan. Butuh pengorbanan untuk membarui hidup kita kembali. Karena ketika itu terjadi, yakinlah, lumbung-lumbung berkat akan terbuka. Dan kau tidak akan pernah menyangka bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Kenapa? Karena engkau datang dengan sebuah pengakuan dosa yang dalam. Jadi sebelum masuk dalam meja perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersihkan sampah-sampah itu terlebih dahulu. Pikiran, perkataan. Sebab ketika engkau keluar dari tempat ini, lihat, akan ada berkat yang selalu tercurah di dalam hidup. Jadilah

Tuhan, maka doamu akan didengar oleh Tuhan dan persembahanmu diterima oleh Tuhan, karena hati, pikiran dan tanganmu bersih di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Terakhir bagi saudara dan saya, ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua orang senang akan masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus di sorga. Semua orang akan senang ketika dikatakan saudara dan saya mendapatkan kapling di sorga. Tapi kapling di sorga itu juga ditentukan dari kapling hidupmu di dunia. Semua orang menginginkan masuk surga, ya. Semua orang senang kalau berada bersama dengan Kristus dalam kedamaian, ya. Tapi itu dimulai dari hidupmu di dunia ini. Kerajaan sorga bukan nanti, tapi kerajaan sorga itu ada dalam hidup rumah tangga, hidup keluarga, hidup persekutuan, dan hidup bermasyarakat. Jadilah orang-orang yang bisa banyak orang membuka hidupmu adalah hidup yang baik. Hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang penuh dengan damai. Maka ketika engkau bersalaman, orang merasakan aura sukacita. Orang merasakan perasaan damai. Karena Kristus lebih menguasai pikiran, hati dan perilaku ketimbang masa lalu kita. Tanggalkan, tinggalkan masa lalu. Buang pada tempat sampah dan jangan memungutnya lagi. Pungutlah sesuatu yang baru di dalam Kristus supaya engkau beroleh berkat senantiasa. Selamat hari Minggu, selamat memasuki meja perjamuan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dengan tangan yang juga kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dan dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
0: Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya anggota sidi jemaat yang oleh kasih dan kemurahan Tuhan telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan saat ini. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudara yang telah diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat, silakan berdiri.

0: pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus sesungguhnya hanya dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, Penolong dan Pembaharu hidup kita? Kedua, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus sesungguhnya hanya dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Allah sehingga pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan seturut dengan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kita? Saudara-saudari, apakah jawabmu di hadapan Allah?
1: Ya, dengan segenap hati.
0: Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus oleh Yesus Kristus sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berdasarkan penetapan perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh gereja yang kepalanya adalah Yesus Kristus melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan perjamuan kudus agar menjadi tanda peringatan akan kasih karunia Allah yang Ia berikan kepada kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Setiap kali kita memakan roti dan meminum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerimanya selaku tanda kasih setia dan kemurahan Tuhan atas kita yang mengaruniakan kepada kita keselamatan melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus, sebagaimana Yesus Kristus telah berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu di sini untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, supaya kita terpelihara oleh roti surgawi dan air kehidupan, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman dan sukacita kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Denpasar pagi ini.
9: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Sesuai janji yang kemarin ya, hari ini Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar. Dan kali ini spesial, Lili tidak sendiri ya, karena Lili akan ditemani juga dengan Anda nih sampai nanti pukul 3 sore. Pastinya akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan nanti pendengar pada pukul 11 juga akan kami hadirkan Idola Anak ya, bersama dengan Sekolah Mutiara ya, public speaking. Nanti kita akan bertemu dengan adik-adik yang sangat berbakat gitu pastinya. Jangan sampai terlewatkan pendengar, tentunya hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Bondan Prakoso yang berjudul Keroncong Protol, pendengar. Dan untuk mengawali informasi kita di Denpasar siang ini, pendengar, kita sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang akan menyampaikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi seputar kegiatan donor darah. Kepada Ibu Mega, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 7 kantong, golongan darah B, 76 kantong, golongan darah O, 12 kantong, dan golongan darah AB, 6 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Masjid Al-Furqon, Jalan Gatsu Barat, di jam 8 pagi. Kemudian di Komunitas Tridharma Kencana, di Perum Nugraha Mumbul, Kelurahan Menua, jam 8.30 pagi. Kemudian di Gereja Swiss, yang tepatnya di Mat Arta Sedana Sesetan, di jam 11 siang. Kemudian di Gereja Kristus Yesus, Jalan Dewi Sri, Kuta Denpasar, di jam 11 siang. Kemudian untuk sore hari kita buka juga gerai donor darah di lapangan Bajar Sandi Renon di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Senin, 12 Oktober 2026, yang pertama kita berada di Hotel Kartika Plaza, Jalan Kartika Plaza di jam 8 pagi. Kemudian di Kotriat B. Marriott Bali Nusa Dua Resort di kawasan ITDC Nusa Dua di jam 10 pagi. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggule 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah ya. Jadi bagi Anda nih yang sudah waktunya untuk donor darah secara rutin, ayo silakan ya. Langsung di

0: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik.

tiap TV dan radio yang dipilih juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Nah, pendengar, kalau di hari Minggu seperti saat ini, emang paling enak itu liburan ya. Berlibur di Bali itu adalah impian semua orang. Dan ini juga mungkin salah satu impian dari para wisatawan dari Eropa ya. Karena saat ini di Eropa sedang mengalami cuaca ekstrim. Ini yang membuat mereka akhirnya memilih untuk berlibur di Bali ya. Khususnya wisatawan mancanegara dari Perancis. Dan ini dari analisa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali ya. Ini memang saat ini sedang bertepatan dengan libur musim panas di Eropa, salah satunya di Perancis ya. Yang mana di sana saat ini ada kondisi cuaca yang cukup ekstrim dan panas gitu ya di wilayah Perancis. Dan inilah yang membuat kunjungan wisman dari Perancis ini pada Agustus 2026 kemarin ini cukup mengalami lonjakan yang signifikan. Untuk lonjakannya ini pendengar sebesar 20,42% dengan total mencapai 41.937 kunjungan ya. Dan pencapaian ini mengantarkan Perancis menduduki peringkat ketiga dan menggeser posisi India yang mencatatkan 34.837 kunjungan di urutan keempat ya. Tapi kalau berdasarkan data dari BPS Bali nih pendengar, posisi puncak kunjungan bulanan ini masih dipegang oleh Australia ya. Ini langganan ya. Dengan 161.258 kunjungan, kemudian disusul oleh Tiongkok di posisi kedua dengan 47.613 kunjungan. Lalu ada Inggris di posisi kelima dengan 32.928 kunjungan. Dan cuaca ekstrim ini pendengar memang membuat warga Perancis kayaknya memilih untuk berlibur ke luar negeri aja ya. Salah satunya ke Bali gitu ya. Dan karakteristik kedatangan wisman Perancis dan Eropa ini memang pada umumnya suka atau mengemari destinasi yang menawarkan keindahan alam selaras dengan kekayaan atraksi dan juga kebudayaan lokal ya. Dan untuk penyebaran lokasi liburan para wisman Perancis ini terpantau merata ya. Seperti di kawasan populer seperti Kuta, kemudian Seminyak, Canggu, sampai Ubud.

Dan memang ada perbedaan ya pendengar. Kalau di Agustus tahun lalu kondisi wisatawan asing itu sebenarnya stabil. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu dan tahun sekarang, kali ini memang ada peningkatan sedikit ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi dunia yang sekarang dan kondisi keamanan dunia sekarang ini yang sudah cukup stabil. Ini akhirnya membuat jumlah wisatawan yang hadir ke Bali ini cukup mengalami peningkatan ya. Dan ini harus kita syukuri gitu bahwa sebenarnya masih banyak orang yang ingin datang ke Bali. Dan makanya ini perlu sekali ya dukungan penuh dari masyarakat dan juga para pelaku industri pariwisata supaya target-target yang ingin dicapai ini bisa terwujud ya demi keberlanjutan sektor pariwisata daerah juga dan ekonomi Bali juga. Ya walaupun di Bali juga panas pendengar ya, apalagi kalau siang hari cuacanya suka bikin kulit jadi panas gitu ya. Tapi tetap pendengar yang namanya di negara sendiri, di kota sendiri pasti lebih nyaman ya. Bahkan sampai wisatawan lebih memilih untuk pergi ke Bali gitu ya, karena di sana cuacanya mungkin terlalu ekstrim. Tapi kalau di sini kita walaupun cuacanya panas ekstrim, tapi kita masih bertahan gitu ya, masih kuat dan kalau sore pun juga nggak terlalu panas gitu. Nah, pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar dan nantikan informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya seperti satu lagu yang mau lewat dulu untuk Anda. Ini lagu dari Mahadewi yang berjudul Kosong.

Ya, masih bersama saya Andani dan ditemani oleh Kakak Lili Lintang ya pada Denpasar siang hari ini. Untuk kesempatan ini, pada sesi ini Andani akan sampaikan informasi dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus. Terkait dengan pasokan Pertalite dipercepat, SPBU di Bali sudah menuju normal. Pendengar, Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus terus mempercepat pemenuhan kebutuhan Pertalite di Bali melalui optimalisasi suplai dan pengaturan operasional. Kapal pengangkut pasokan berikutnya telah berlayar menuju Integrated Terminal Manggis dan dijadwalkan tiba pada Minggu 11 Oktober dini hari. Seiring upaya tersebut, antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai berangsur kondusif. Area Manager Communication Relation and CSR, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Pertamina terus memantau stok, menyiapkan penerimaan pasokan di terminal, serta memastikan BBM dapat segera disalurkan setelah kapal tiba. Selain itu juga Pertamina mengevaluasi kondisi suplai dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan BBM secara bijak ya tentunya, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Nah, untuk informasi dan pengaduan layanan dapat disampaikan melalui kanal resmi Pertamina atau call center 135.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Amir yang berjudul I Love You ya. Waduh, love you siapa ini gitu kan. Dan pendengar, kali ini kita ada program yang spesial pastinya setiap minggu selalu hadir untuk Anda pendengar ya. Nanti pada pukul 11 akan kami hadirkan Idola Anak bersama dengan public speaking dari Sekolah Mutiara. Nanti kita akan saksikan ya adik-adik yang sangat berbakat ini, walaupun masih kecil-kecil, masih gemes-gemes gitu ya. Tapi nanti mereka bakalan tampil nih di hadapan Anda pendengar. Nanti juga adik-adik ini udah sangat pandai nih ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Pasti kita nantikan nanti. Dan nanti Anda juga bisa saksikan dengan melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan juga nanti streaming di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti bersama dengan 3 adik-adik ya, ada 2 adik ganteng dan 1 adik cantik nanti ya, akan bertemu bersama kami di Idola Anak di pukul 11.00 nanti pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum itu kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Walk of the Earth yang berjudul Material.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali nih, pada siang hari ini kita hadir kembali di program yang sangat spesial ya. Hadir setiap hari Minggu ini bersama adik-adik ya. Dan kali ini di program Idola Anak, kita sudah kedatangan ini. Ada public speaking ya dari Sekolah Mutiara. Dan kali ini Lili juga memandunya tidak sendiri karena ada rekan saya yaitu Andani.
1: Ya, hai. Benar sekali. Halo, selamat siang ya.
0: Iya betul, siang nih. Dan ada nih hari ini kita spesial sekali ya, karena kita kedatangan adik-adik cantik dan ganteng ya gak sih?
1: Iya benar banget ya, tadi udah kelihatan banget ya excitednya sebelum siaran.
0: Iya.
1: Nampak semangat sekali dan udah gak sabar sepertinya kak Lili ya.
0: Iya, kayaknya gak, di rumah gak bisa tidur nih, pengen cepet-cepet datang ke, ya udah geleng-geleng nih. Oke, dan kali ini pendengar kita akan menghadirkan ini adik-adik dari Public Speaking Sekolah Mutiara ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bicara aja dulu ya. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar, Anda bisa simak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Dan Anda juga bisa simak live streaming kami melalui Facebook kami di RRI Pro 1 dan Pasar ya. Jadi di edisi kali ini kita akan mendengarkan nih adik-adik, hari ini akan banyak sharing-sharing pengalamannya ya Andani ya.
1: Benar banget. Nanti kita juga akan mendengarkan sekaligus mencuri pengetahuan ya, tips and trick public speaking itu apa aja sebenarnya.
0: Iya betul, kita akan belajar bareng ya sama adik-adik dari Sekolah Mutiara ya. Tapi sebelum itu Andani, kita mau sapa dulu ini satu persatu adik-adiknya sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar ya. Kita mau sapa dulu nih, yang pertama yang paling kiri dari hadapan kita ya, ini ada adik Linggar Dharma Nararia. Halo Linggar.
2: Hai.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Udah makan?
2: Udah.
0: Udah. Oke, udah kenyang berarti ya?
2: Udah.
0: Oke. Linggar udah pernah datang kan ya ke sini ya? Ini udah keberapa kali nih kira-kira?
2: Tiga katanya.
0: Udah tiga katanya. Ada yang ini ya, ada yang bisikin ya.
1: Ada yang kodoin ya.
0: Iya, ada. Tadi udah ada adik Linggar. Nah, selanjutnya ada siapa nih Anda nih?
1: Selanjutnya kita sapa yang paling tengah nih Kak Lili ya. Ganteng juga nih ya. Ini atas nama Muhammad Arsyad Al-Fatih. Halo.
3: Halo.
1: Waduh, waduh, luar biasa sekali ya. Sudah terlihat dan sudah terdengar ya. Artikulasinya, intonasinya itu sudah sangat jelas sekali ya Kak Lili ya. Walaupun masih kecil tapi udah cabai rawit ya. Oke, Ade Arsyad ya. Ade Arsyad gimana nih kabarnya pada siang hari ini?
3: Baik-baik aja, terima kasih ya udah nanyain.
0: Waduh. Yaduh. Kita ada yang nanyain gak sih?
1: Aduh, nanti mungkin kita ditanyain di luar live ya.
0: Oh iya, di luar live ya, oke.
1: Oke, udah siap belum nih untuk dialog hari ini?
3: Ya udah siap, kali ini aku udah nyiapin semua mentalku dari malam, dari pagi, sampai sekarang. Dan akhirnya aku sekarang udah siap nih buat ngomong nih.
1: Waduh, siap. Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Dan selanjutnya Kak Lili.
0: Oke, nah selanjutnya ini ada yang paling cantik di sini ya, yang paling ujung, yang senyumnya udah manis banget. Ini ada adik Ayunda Prameswari Cahyono. Hai Ayunda.
4: Halo.
0: Halo, oke, gimana kabarnya hari ini?
4: Baik-baik aja Kak.
0: Oke, udah sarapan?
4: Sudah.
0: Sudah ya, oke. Tadi adik Ayunda diantar siapa nih ke sini?
4: Diantar mama sama papa.
0: Oke, diantar sama mama sama papa ya. Ini pasti mama papanya juga udah gak sabar ya, pengen ngelihat adik-adiknya ini hari ini berbincang sama kita dan juga para pendengar di rumah ya Andani ya.
1: Iya,
0: oke, dan kita mulai aja nih, mungkin kita sharing-sharingnya ya, karena udah gak sabar nih pengen tanya-tanya nih. Mungkin kali ini mau tanya dulu pertama ke Linggar ya. Nah Linggar, gimana nih kalau misalkan kalau biasa kan Linggar nih udah, apalagi udah 3 kali ya datang ke sini ya. Nah, gimana sih caranya Linggar nih supaya kalau lagi ngomong di depan banyak orang nih enggak nervous gitu. Gimana cara ngatur pernafasannya supaya bisa percaya diri? Boleh dong Linggar dibagi tipsnya, kira-kira gimana nih menghadapi rasa gugup atau deg-degannya gimana?
4: Halo sahabat RRI, aku Linggar Dharma Nararia atau biasanya dipanggil di sekolah itu Linggar. Nah, rasa gugup, dedekan, atau tangan keringatan saat mau bicara di depan umum itu adalah hal yang sangat wajar. Itu tanda kalau tubuh kita sedang bersiap. Nah, kuncinya nih, bukan membuang rasa takut itu seperti sampah, tapi mengendalikannya. Caranya ada lewat kontrol tubuh dan pernapasan. Pertama, pernapasan diafragma. Kalau kita panik, pernapasan kita biasanya pendek-pendek di dada. Itu bikin suara kita bergetar dan makin tegang. teknik yang biasanya kami pelajari di public speaking itu bernapas dari perut atau biasanya dipanggil diafragma. Caranya, tarik napas lewat hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan 3 kali sebelum maju atau mau pegang mic. Efeknya instan banget. Otak langsung tenang dan detak jantung lebih stabil banget. Kedua, postur tubuh percaya diri. Tubuh mempengaruhi pikiran loh. Kalau kita berdiri bungkuk atau melipat tangan, otak akan membaca kalau kita sedang takut. Jadi, sebelum dan saat bicara, berdirilah atau duduklah dengan tegap. Buka bahu sedikit ke belakang dan letakkan kedua kaki mantap di lantai. Postur tegap ini otomatis bikin napas lebih plong dan suara keluar lebih mantap. Nah, jadi nih buat teman-teman di rumah yang dengerin RRI, saat dedekan datang, jangan mundur. Tarik napas diafragma, benerin postur tubuh dan bicara aja dulu atau belajar public speaking di sekolah. Seru loh.
0: Oke, seru loh ternyata ya.
1: Bicara aja dulu gitu ya slogannya sekolah hari ini ya.
0: Iya betul, jadi kalau deg-degan gak apa-apa ya Linggar ya. Kalau deg-degan dulu di awal, kalau Linggar dulu deg-degan gak awal-awal kalau bicara di depan banyak orang?
4: Dikit aja
0: ya, gak banyak-banyak Kak, dikit aja. Iya, dan tadi juga sudah dikasih nih tips-tipsnya oleh Linggar. Gimana sih caranya supaya kita menghadapi rasa deg-degan atau keringetan saat mau berbicara di depan umum. Yang paling penting ini tadi pernafasan diafragma ya. Jadi kalau ngerasa panik gitu ya, pernafasannya jadi pendek-pendek. Nah tadi Linggar udah ngasih tahu caranya ya, harus tarik nafas lewat hidung. Ada metode-metodenya gitu ya,
1: benar sekali ya. Sangat bermanfaat ya. Ini juga baru tahu nih,
0: baru tahu ya. Iya, dan tadi juga postur tubuh percaya diri. Ternyata postur badan itu juga penting supaya kita juga jadi percaya diri ngomongnya ya.
1: Jadi lebih rileks gitu ya.
0: Iya betul, oke. Kalau tadi sudah bersama Linggar nih, lanjut.
1: Dan selanjutnya kita akan berbincang ke adik ganteng yang berada di sebelah tengah ya. Waduh, udah siap ya terlihat di depan. Dan langsung aja, tadi Linggar sudah menjelaskan mengenai bagaimana sih cara atau tips-tips agar kita ketika berbicara di depan umum itu biar gak nervous seperti itu ya Kak Lili ya. Nah sekarang Andani mau bertanya kepada adik Arsyad. Adik Arsyad, punya gak tips untuk ketika berbicara di depan umum itu agar pelafalannya itu jelas, agar artikulasi intonasinya itu jelas. Jadi gimana Adik Arsyad?
3: Halo pendengar RRI, aku Arsyad. Kalau Linggar tadi membahas kontrol dari dalam, aku mau bahas senjata utama seorang pembicara, yaitu kejelasan suara atau olah vokal. Pernah gak mendengar suara orang yang bicara tapi suaranya kumur-kumur atau tertelan? Nah, itu karena artikulasinya kurang dilatih. Di public speaking, kejelasan itu nomor satu ya teman-teman. Artikulasi adalah cara kita mengolah organ bicara seperti bibir, lidah, dan rahang supaya setiap kata terdengar tegas. Rahasianya ada di huruf vokal A, I, U, E, dan O. Saat sebut A, mulut dibuka selebar 2 jari. Seperti ini ya teman-teman. Saat menyebut I, bibir ditarik ke samping. I. Saat menyebut U, bibir monyong ke depan. U. Saat menyebut E, mulut agak terbuka rata. E. Dan saat menyebut O, mulut membulat sempurna. O. Latihan sederhananya gampang. Bisa pakai pemanasan senam muka atau mengucapkan kalimat tongue twister atau senam lidah. Yaitu adalah ular lari lurus di pinggir pagar. Mari kita ulang secara jelas dan makin cepat ya teman-teman. Ular lari lurus di pinggir pagar. Satu teknik penting lagi, apalagi saat siaran radio seperti ini, adalah smiling face atau bicara sambil tersenyum. Ketika kita tersenyum, rongga mulut kita membesar dan nada suara otomatis terdengar lebih hangat, ceria, dan ramah di telinga pendengar. Suara yang jelas dan berenergi bikin orang betah mendengarkan kita.
1: Baik, terima kasih untuk tips. Gimana sih caranya agar kita ketika berbicara di depan umum itu biar tidak salah ya pelafalannya, ya Kak Lili, ya. Tadi juga sudah disampaikan ada tipsnya. Mungkin bisa melatih dari mulut kita dengan mengucapkan A-I-U-E-O. Dan tidak lupa ketika berbicara itu selalu tersenyum ya Kakak Lili ya. Walaupun sedang bersedih tetapi kita harus tetap senyum ya.
0: Iya betul. Jadi juga tadi udah dipraktekin langsung gimana sih caranya kita melafalkan A-I-U-E-O ya. Dan ini penting juga buat kita ya yang siaran, benar, ya. Benar. Harus
1: sangat
0: latihan.
1: Bermanfaat.

0: Penasaran banget nih, gimana sih supaya para pendengar gitu ya nggak ngantuk nih ketika kita berbicara di depan mereka. Karena kan biasanya nih kalau intonasi suaranya lembut, lemes gitu kan kadang agak bosen ya atau mungkin agak ngantuk gitu ya. Nah gimana nih tips dari Ayunda supaya teman-teman pendengar ini kalau kita ngomong nggak ikutan ngantuk, dan gimana sih intonasinya, apakah harus intonasi tinggi atau tempo bicaranya harus lambat atau cepat, kira-kira gimana nih Ayunda?
1: Halo sahabat RRI, aku Ayunda Pramesari Cahyono, tapi biasa dipanggil Ayunda. Bicara yang jelas saja ternyata belum cukup kalau nada bicara kita datar dari awal sampai akhir. Suara yang datar itu ibarat lagu tanpa nada, bikin pendengar cepat mengantuk. Makanya kita butuh yang namanya dinamika vokal. Dinamika vokal ini terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama adalah intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada. Gunakan nada agak tinggi saat menyampaikan hal yang seru atau semangat, dan turunkan nada saat menyampaikan hal yang serius. Yang kedua adalah tempo atau speed, yaitu kecepatan bicara. Jangan terlalu cepat seperti balapan mobil, tapi jangan terlalu lambat sampai bikin bosan. Kita bisa mempercepat tempo saat menceritakan aksi yang seru dan memperlambatnya saat menekankan pesan penting. Yang ketiga adalah volume, yaitu keras pelannya suara. Volume beda dengan teriak ya. Volume adalah daya dorong suara. Sesuaikan volume dengan ruangan dan mikrofon. Yang keempat atau yang terakhir adalah teknik jeda. Dan teknik jeda ini rahasia yang paling keren. Berhenti sejenak selama 1-2 detik sebelum atau sesudah kalimat penting. Jeda ini memberikan waktu bagi pendengar untuk mencerna pesan kita, sekaligus memberikan kita waktu untuk berpikir tanpa harus mengucapkan kata atau anu. Dengan memainkan secara pas, obrolan kita jadi jauh lebih hidup dan berwarna.
0: Oke, itu dia tadi tips dari Ayunda ya, supaya gimana sih supaya pendengar itu ketika mendengarkan kita enggak ngantuk ya, Nania. Nah tadi ada intonasi, penting ya untuk mengetahui tinggi rendahnya nada. Kalau kita gunakan nada yang datar, yang lemes gitu ya, jadi nanti pendengar bingung ini mau ngomong apa sih gitu kan ya. Dan tadi juga ada tempo ya, penting juga untuk kecepatan bicaranya, gak boleh terlalu cepat tapi gak boleh juga terlalu lambat ya. Dan tadi juga disampaikan ada volume. Nah volume ini juga bukan teriak-teriak ya, bukan lagi orasi gitu ya. Tapi kalau volume ini gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan ruangan dan juga mikrofon ya. Nah tadi juga udah disampaikan teknik jedanya nih, supaya kalau kita ngomong tuh gak atau anu-anu gitu ya. Iya. Dan itu dia tadi tips dari Ayunda ya. Dan tadi juga udah ada tips dari Arsyad, juga udah ada tips dari Linggar, lengkap sekali ya. Emang keren banget ya Anda nih adik-adik ini ya.
2: Iya benar banget ya. Dan tentunya komunikasi di zaman sekarang, bahkan dari sejak kita lahir itu sangat penting ya. Dan dari Sekolah Mutiara ini tentunya memberikan wadah ya untuk generasi muda, agar bagaimana sih mereka ketika berbicara di depan umum seperti itu ya, memberikan tips-tipsnya agar mereka kedepannya berani berbicara di depan umum.
0: Iya betul, mungkin kalau dulu seumuran kita segini kayak belum sejago itu ya.
2: Iya benar banget ya. Iya benar banget. Bahkan ini udah tampil di siaran RRI Pro 1 pun kayak udah bangga sekali ya.
0: Iya betul, makanya keren. Nah tapi gak sampai di sini ya Andani, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya sama adik Linggar, adik Arsyad dan juga adik Ayunda. Kita mau tanya-tanya lebih dalam gitu ya. Penasaran gitu. Kira-kira gimana nih mereka biasanya latihan di sekolah gitu ya. Gimana sampai akhirnya mereka bisa berani nih untuk tampil di RRI Pro 1 dan Pasar ya Nania. Tapi pendengar, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna

tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari, yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sampah makanan sudah menjadi perbincangan di berbagai negara. Negara kita juga tidak lepas dari isu tersebut. Bahkan Indonesia pernah menjadi penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dengan estimasi sebesar 300 kg limbah makanan per kapita setiap tahun. Lebih miris lagi, tindakan membuang makanan ke tempat sampah dapat berkontribusi menyumbang kenaikan suhu bumi. Timbunan limbah makanan di tempat sampah terkonversi menjadi metana yang berpotensi pada pemanasan global 21 kali lebih besar dari CO2. Bila ada keinginan membuang sampah makanan, maka kita harus tetap ingat dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Bau busuk yang keluar dari sampah organik dapat mengganggu indera penciuman. Oleh karena itu, tindakan apapun yang dilakukan semestinya dipertimbangkan secara matang untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kalau sisa makanan tidak bisa lagi ditangani lebih lanjut, mengolahnya menjadi pupuk kompos merupakan alternatif yang jitu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pernah terima kasih Anda masih membersamai kami dalam program Idola Anak. Kali ini bersama dengan public speaking dari Sekolah Mutiara. Dan tema kali ini kita membawakan bicara aja dulu ya, bersama dengan tiga adik-adik yang hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Ada Linggar, juga ada Arsyad, dan juga ada Ayunda ya. Dan Anda nih, kalau tadi kan kita sudah dengarkan bareng-bareng gitu ya, tips and trick untuk berbicara di depan umum itu seperti apa dari adik-adik ini ya. Kalau dari Anda nih sendiri nih, yang paling membekas atau kayak informasi yang baru tahu gitu dari mereka, kalau dari Anda ini apa?
3: Banyak sih dari ketiga adik-adik itu ya, dari Linggar. Bagaimana sih caranya biar gak nervous itu dengan kayak menarik nafasnya, relax, dengan posisi juga ditentukan ya. Posisi yang tegak gitu akan berpengaruh ketika kita berbicara, mungkin biar lebih relax gitu. Terus juga tadi dari adik Arsyad juga ya, biar gimana sih biar ngomongnya itu biar gak belepotan gitu ya. Biar gak typo-typo, ternyata ada pemanasannya. Ternyata ketika berbicara juga ada pemanasannya ya, Kakak Lili ya.
1: Iya, betul.
3: Dan juga dari adik cantik ya, dari Ayu gitu ya, kita panggil Ayu aja gitu. Dari adik Ayu juga tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana sih cara kita berbicara di depan umum agar ketika pendengar atau komunikannya itu biar nggak ngantuk gitu.
1: Iya,
3: ya.
1: Betul. Terus
3: kayak hampir semua sih ya hal baru di yang Anda didapatkan nih Kak Lili.
1: Iya, betul. Jadi semuanya benar-benar kasih informasi, mengedukasi gitu ya.
3: Benar-benar.
1: Buat kita dan juga pastinya para pendengar di rumah ya. Dan pendengar, saya ingatkan kembali untuk Anda, Anda bisa simak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming dari rri.co.id. Dan Anda juga bisa saksikan live streaming kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan kali ini kita akan berbincang lagi ya Neni ya, sama adik-adik ini, karena kita masih punya lumayan cukup waktu gitu ya, untuk tanya-tanya
3: jam 12 nanti ya.
1: Iya, betul. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya nih sama adik-adik satu per satu ya. Dan kalau mungkin kita akan tanya dulu ke siapa nih yang udah siap kira-kira. Linggar kayaknya belum siap ya, soalnya udah geleng-geleng gitu.
3: Oke, gimana kalau kita mulai dari yang di tengah gimana?
1: Boleh, dari Arsyad ya. Boleh ya tanya-tanya ya. Siapa nih? Mana ini mau tanya duluan?
3: Boleh.
1: Oke. Okay.
3: Dari kakak Anda nih ya. Untuk Arsyad, gimana udah mulai tegak gitu ya implementasikan tipsnya gitu. Ya. Kalau boleh tahu Arsyad, kakak boleh nanya enggak panjang lebar nih?
4: Ya, boleh. Silakan aja.
3: Silakan. Udah siap berarti ya jawabnya ya?
4: Iya, siap.
3: Iya. Arsyad, boleh enggak kakak kalau nanya, kalau Arsyad biasanya udah sering ya berbicara di depan banyak orang gitu?
4: Oh, kalau soal berbicara di depan banyak orang itu udah sering ya kak. Jadi dimulai dari acara sekolah, habis itu acara di luar sekolah, habis itu di atas panggung itu udah sering kak.
3: Udah sering berarti ya?
4: Dimulai dari dipanggil ke depan pas presentasi pelajaran juga.
3: Waduh, kayaknya udah jam terbang itu ya. Banyak banget ya.
1: Betul, kalah jadi, kayaknya kita ini ya.
3: Jadi minder. Oke, Arsyad, pas Arsyad sebelum ngomong di depan umum itu, pas pertama-tama banget nih, pas awal mau ketemu banyak orang, terus berbicara, mungkin presentasi di kelas, apa yang Arsyad rasakan gitu?
4: Yang aku rasakan kalau misalnya aku berbicara di depan banyak orang itu ya, aku merasa percaya diri dan aku bisa. Aku merasa kalau aku bisa menunjukkan semua kelebihanku dalam berbicara dan menunjukkannya kepada orang lain.
3: Berarti percaya diri gitu ya, kunci utamanya ya Arsyad ya. Percaya diri, ketika kita udah percaya diri, maka apapun yang kita akan sampaikan itu akan tersampaikan dengan jelas dan tentunya tentunya akan diterima oleh
1: para pendengar ya. Iya. Tapi kalau Arsyad sendiri dari awal apa ada deg-degan dulu apa langsung pede aja gitu?
4: Kalau awal-awal itu ya kak, itu masih ada rasa deg-degan dikit di jantung masih ada. Tapi deg-degannya itu di jantung itu bukan kayak deg-deg-deg, tapi deg-deg-deg. Nah tapi kalau pas sudah mulai bicara, Itu mulai percaya diri meskipun masih rada deg-deg-deg-deg-deg tapi percaya diri itu rasanya. Itu deg-deg-deg itu bukan berarti kayak gugup, tapi percaya diri. Dan adrenalin kita itu jadinya itu kan, kalau misalnya kita itu percaya diri jadinya juga adrenalin jantung kita tuh makin kuat dan makin cepat untuk mendetak jantungnya.
1: Oke, okay, berarti memang sebenarnya kalau deg-degan itu wajar ya, namanya kita mau tampil di depan banyak orang ya, gitu ya.
3: Apalagi kalau makin dipikirkan gitu ya, Arsyad ya, kalau semakin kita dipikirkan semakin deg-degan udah. Kalau kita udah tampil melupakan semua ketakutan itu, pasti kita akan tampil dengan percaya diri, dengan rileks seperti itu ya Arsyad ya, kurang lebihnya.
1: Oke, jadi itu juga tips ya dari Arsyad ya. Jadi kalau deg-degan dikit, agak ngucur keringet-keringet dikit, gak apa-apa lah ya. Yang penting nanti ketika udah ngobrol panjang, biasanya udah lebih ngalir nih. Biasanya udah let it flow, jadi makin pede gitu ya. Biasanya kayak gitu sih. Oke, kalau tadi kita udah tanya-tanya sama Arsyad, nanti kita tanya-tanya lagi ya. Dan sekarang kita mau ke Linggar dulu. Udah, jangan senyum-senyum aja nih ya. Tanya nih. Oke, kalau dari Linggar nih, Kak. Linggar nih kan udah pernah datang nih ke studio RRI Pro 1 Denpasar nih udah 3 kali loh. Nanti mau lagi enggak?
5: Mau aja.
1: Mau aja ya. Dicatat ya Pak Guru ya. Oke, kalau dari Linggar, kenapa sih dulu tuh pengen ikutan extra public speaking ini? Kenapa enggak mungkin ikutan yang lain gitu? Mungkin ada apa ya, karate mungkin atau musik gitu ya. Kenapa Linggar pilih ikut public speaking?
5: Mama saya yang nganuin, bukan saya.
1: Noh. Gimana gimana?
5: Mama saya yang ini ikutin public speaking.
1: Aduh, boleh nih mamanya bisikin kenapa, Tante? Tapi kalau Linggar sendiri emang seneng gak, zaman gak di public speaking?
5: Seneng-seneng aja saya. Saya biasanya kalau bosen tuh di sekolah saya nyanyi, nyanyi lagu di hati saya.
1: Oh, kok di hati? Di sini mau gak nyanyi? Pasti suaranya bagus ya?
5: Enggak.
1: Enggak. Coba, ayo.
5: Enggak mau.
1: Ini gak mau, nanti di akhir aja deh kita suruh Linggar nyanyi ya. Oke, tapi kalau Linggar kan ini katanya disuruh mama gitu ya. Tapi setelah Linggar menjalani nih, kira-kira emang udah jadi hobi gak sih ngomong di depan banyak umum? Atau masih ada deg-degannya, masih ada groginya gak kira-kira?
5: Enggak, saya malas ngomong di depan.
1: Loh kok malas sih ngomong di depan? Ini kita ngomong di depan juga loh.
5: Enggak, aduh. Soalnya saya suka RRI. Kalau enggak related public speaking enggak mau.
1: Oh, ya berarti kayak love RRI gitu kan.
3: Aduh, jadi sebagai mewakili RRI jadi kayak
1: jadi bingung nih.
3: Iya, jadi bingung.
1: Iya, oke. Okay. Tapi kalau emang kalau kita lihat ya Linggar ini orangnya sangat percaya diri gitu ya, dan udah enggak, kayak udah enggak ada rasa takut-takutnya lagi, kayaknya udah apa itu takut gitu ya. Ya enggak Linggar?
5: Enggak, masih ada takut-takut sedikit aja tapi.
1: Oh, dikit aja tapi ya, enggak apa-apa deh. Oke. Okay. Tadi udah tanya-tanya sama Linggar nih. Boleh next kita ke Ayunda gitu ya. Kalau Anda nih ada enggak nih mau penasaran nih sama Ayunda?
3: Sebenarnya penasaran banget ya, bahkan kalau bisa sampai malam nih ya.
1: Waduh.
3: Oke, bercanda ya, Ayuwinda ya tadi.
1: Ayunda.
3: Ya. Oh, Ayunda ya. Ayunda. Ayunda, jadi udah berapa lama nih ikut kelas public speaking Ayunda?
6: Ini saya kelas 6 dan saya sudah berapa, kalau ditanya berapa lama sih, baru pas pertama masuk kelas 6 sih. Soalnya extra public speaking saya pas kelas 6.
1: Oke, okay. Okay, berarti baru ya.
3: Iya, yeah, baru. Tapi untuk latar belakang atau alasan dari Ayunda ikut kelas public speaking ini, ada alasan tertentu mungkin? Mungkin di emang niat dari diri sendirinya mungkin? Atau ada ajakan nih Ayunda?
6: Sebenarnya sih saya ikut extra public speaking di sekolah itu karena mama saya pilihin. Nah, sebenarnya itu saya mau cooking karena ya saya juga biasanya suka masak-masak gitu karena mau coba juga. Nah, tapi lama-kelamaan nih saya juga jadi kok seru ya public speaking, ternyata seru banget gitu. Saya pokoknya kayak seru aja gitu lah, dan juga saya tuh sekarang sudah mulai enggak deg-degan lagi saat mau menceritakan hal-hal gitu di depan kelas atau ada kayak event-event gitu yang saya dipilih lah untuk menceritakan hal-hal saya di depan. Nah, sekarang tuh saya udah enggak terlalu deg-degan lagi, tapi dulu itu saya benar-benar deg-degan banget, jadi kayak grogi gitu. Tapi karena sudah mendengar tips-tipsnya dari Linggar ya, jadi saya sudah enggak deg-degan lagi deh gitu.
3: Oke, itu tadi dia ya sudah disampaikan. Manusiawi ya pasti ketika berbicara depan umum pasti ada aja rasa deg-degannya ya.
1: Iya benar. Dan ini yang paling penting ternyata ada peran orang tua juga ya, ya untuk mengantarkan adik-adik ini jadi punya skill, punya hobi baru atau mungkin punya keahlian baru ya, kesukaan baru gitu ya. Oke, dan ini kan tadi kita udah berbicara soal gimana sih akhirnya mereka-mereka ini terjun ke public speaking. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ya, lebih dalam lagi, mungkin lebih personal lagi nih gitu kan. Nanti kita akan berbincang lagi pendengar dengan adik-adik dari Sekolah Mutiara, tapi kita akan jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Belanda, Pulau Easter ditemukan oleh pelaut Belanda bernama Jacob Roggeveen pada tanggal 5 April 1722. Dinamakan Pulau Easter karena letaknya di bagian timur Samudra Pasifik. Tepatnya 3.700 km di sebelah barat lepas pantai Chili. Konon pulau ini merupakan pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Ada hal lain yang membuat para penjelajah laut sangat tertarik dengan pulau ini, yaitu patung-patung batu berukuran besar bernama Moai. Namun para ahli purbakala masih belum yakin tentang sejarah Pulau Easter yang berkaitan dengan Moai. Di pulau tersebut, ada 800 patung raksasa Moai yang tersebar di sekeliling pulau. Patung ini dibuat dengan memahat batuan gunung. Rata-rata Moai memiliki tinggi 4 meter dan berat 14 ton. Saat ditemukan pada tahun 1722, patung-patung ini kondisinya masih sangat baik. Akan tetapi, saat ini banyak patung yang rusak, terkubur beberapa meter di dalamnya. Para ahli menduga patung ini rusak akibat terjangan tsunami.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
1: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
1: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam program Idola Anak ya. Dan kali ini bersama dengan public speaking dari Sekolah Mutiara pastinya. Dan masih bersama dengan ketiga adik-adik kita ya. Ada Linggar, ada Arsyad, dan juga ada Ayunda yang masih mau berbagi nih ya bersama para pendengar di rumah semua. Dan pendengar Anda bisa saksikan ya live streaming kami melalui Facebook RRI Pro 1 dan Pasar, dan juga streaming di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan Anda nih, kalau tadi kita kan sudah tanya-tanya nih seputar public speaking lah ya, bener. Agak-agak berat dikit gitu ya. Tapi kali ini kita mau tanya nih yang lebih personal lagi nih di adik-adik ini. Soalnya biasanya nih kalau anak-anak masih seumurannya adik-adik ini kan biasanya suka banget membahas cita-cita ya kan.
1: Nah, karena kalau kita tanya apa nih cita-cita dari ketiga adik-adik ini ya.
0: Iya betul, kayak menarik sekali nih. Mungkin kayaknya cita-citanya beda-beda. Boleh nih, kira-kira kita tanya ke siapa dulu? Kita tanya ke Ayunda,
1: Ayunda dulu ya. Boleh.
0: Kalau dari Ayunda nih, kira-kira cita-citanya Ayunda nih apa sih?
2: Cita-cita saya untuk menjadi animator, Kak.
0: Animator. Wow. Animator. Berarti Ayunda kalau hobinya apa?
2: Hobi saya sih biasanya menggambar dan bikin animasi.
0: Oh, oke. Berarti emang hobi dan jago ngegambar ya biasanya kalau animator ya. Oke. Berarti sekarang Ayunda udah aktif nih kayak gambar-gambar, bikin animasi, udah banyak ya karya-karyanya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, biasanya disimpan sendiri aja atau mungkin di posting gitu?
2: Biasanya sih saya posting, tapi yang lain-lain tuh saya simpan-simpan sendiri.
0: Oke, wow.
1: Tapi sebelumnya emang udah sering atau pernah ikut lomba gitu ya, Ayunda?
2: Belum sih, Kak, belum pernah.
0: Oke, belum. Berarti tapi ini bakatnya udah ada banget ya, gitu. Mungkin kalau kita dulu waktu kecil nggak kepikiran loh mau jadi animator.
1: Bener banget.
0: Beda generasi, beda zaman gitu.
1: Bener banget. Udah kayak makin maju aja generasi sekarang ini ya.
0: Iya betul. Tapi kalau Ayunda sendiri biasanya kan bikin animasi. Biasanya bikin animasi apa sih, Ayunda?
2: Biasanya sih saya bikin animasi tentang apa yang saya suka gitu, Kak.
0: Contohnya ada nggak? Contohnya apa gitu?
2: Contohnya kayak game-game gitu.
0: Oke, kayak game-game gitu. Pokoknya apa yang Ayunda suka, Ayunda gambar gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, nah kalau tadi kan Ayunda pengen jadi animator gitu ya. Kita doakan ya, semoga nanti Ayunda pas udah gede tercapai cita-citanya pastinya ya.
1: Pastinya tercapai. Amin. Ya, kita terima doakan kasih, terbaik ya.
0: Iya, betul. Oke, next nih. Kalau udah dari Ayunda, sekarang kita ke Arsyad dulu kali ya.
1: Ke Arsyad atau ke Linggar nih?
0: Aduh, bebas, siapa yang mau duluan?
1: Oke, ke Arsyad aja dulu ya. Oke, kalau Arsyad, cita-cita dan hobinya apa nih?
3: Kalau cita-cita saya itu dokter, Kak.
1: Dokter, selain public speaking yang bagus, nanti ketika jadi dokter juga bermanfaat banget itu.
0: Iya, betul-betul.
1: Ilmu public speakingnya gitu ya. Nanti ketika melayani orang yang lagi sakit, terus nanti gimana kita menyesuaikan pembicaraannya menggunakan bahasa yang lembut itu pasti orang yang sakit itu kayak merasa dihargai gitu ya. Pelayanan yang ramah gitu ya pastinya. Oke, cita-citanya jadi dokter. Kamu boleh tahu dokter apa nih, Arsyad?
3: Kalau saya sih cenderung tuh lebih ke dokter itu sih, dokter penyembuh. Tapi juga saya ada dokter penemu tipis-tipis, habis itu dokter peneliti tipis-tipis sih, Kak. Dokter penelitinya itu hobi saya itu 50%. Habis itu dokter penyembuhnya itu 50% juga, jadi imbang nih.
1: Oh, imbang berarti ya 50-50 ya. Tadi setuju disampaikan dokter untuk kesehatan. Pemulihan seperti itu ya. Berarti mencakup semuanya ya, dari kesehatan manusia seperti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan tadi juga disebutkan suka meneliti.
0: Oke, jadi memang berarti nanti kalau udah gede harus ngambil IPA ya. Karena mau jadi dokter ya.
1: Berarti suka matematika juga ya?
3: Iya, suka matematika. Waduh. Juga. Habis itu suka IPS, suka IPA.
0: Wah, semuanya suka.
1: Kalau suka kakaknya ini suka.
0: Waduh. Oke, bercanda ya. Adik ya, Nono ya.
1: Oke, selanjutnya kalau dari Linggar, Yona udah senyum-senyum nih dari tadi nih.
0: Ayo, apa cita-citanya tuh apa?
4: Mau jadi konten kreator.
1: Wow. Oh ya, tadi sudah disampaikan oleh gurunya ya.
0: Iya, di-spill dikit ya. Katanya, kalau mau jadi YouTuber ya. Wow. Mau sebenarnya inspirasinya siapa sih, Linggar, kira-kira?
4: Ya dari orang lain yang orang konten kreator juga.
0: Siapa? Ada enggak namanya yang jadi inspirasinya Linggar nih mau jadi kayak YouTuber ini gitu? Ada enggak?
4: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Siapa tahu, siapa ke Atta Halilintar gitu ya mungkin ya. Iya, kenapa Linggar mau jadi konten kreator?
4: Karena saya suka aja gitu.
0: Suka ya. Oke. Okay. Tapi suka. Udah ini nggak, apa namanya, sering bikin video sendiri gitu, udah mulai nggak?
4: Nggak.
0: Enggak juga ya.
1: Iya, berarti enggak. Mungkin kayak Mungin. Suka ngomongnya gitu ya, Linggar ya? Suka ya, berbicara gitu
4: iya,
1: ya?
4: Iya, saya tuh ngomong terus di rumah.
0: Waduh. Cerewet. Iya. Tapi suka ngomong depan kaca enggak?
4: Enggak, biasanya ini buat tadiin rambut aja.
0: Apa gimana?
4: Biar benerin rambut aja.
0: Oh, benerin rambut. Oh, ngaca aja.
1: Aduh, enggak terpikirkan.
0: Iya, berarti kalau ngomong sama siapa? Sama orang sama tua di rumah ya?
1: Sama mamanya mungkin ya.
4: Iya, ngomong sama mama.
0: Iya, oke. Okay. Jadi rame rumahnya gitu, enggak sepi ya kan?
1: Benar.
0: Iya. Tapi kalau Linggar hobinya apa?
4: Hobinya? Berenang, nonton, main game, dengerin musik, nyanyi musik dalam hati, habis itu main sama temen.
1: Banyak banget ya.
0: Banyak ya, emang kalau masih kecil tuh hobinya banyak.
1: Iya.
0: Kalau udah gede agak enggak tahu
1: enggak punya. Hilang ya. Arah ya,
0: hilang arah ya. Iya, nah, berarti kan Linggar bisa nyanyi dong?
4: Bisa-bisa aja.
0: Nah, ayo nyanyi yuk.
4: Mau enggak?
0: Satu kalimat aja gitu.
1: Iya, benar.
0: Boleh nggak nih Pak Uman nih, boleh nggak nyanyi Linggarnya nih?
1: Siapa
0: dikit
1: tahu
0: aja.
1: Dari sini nanti ketika kelak besar gitu ya, jadi artis.
0: Iya, kan nggak ada yang tahu.
4: Dengerin aja ini lagu musik originalnya aja.
0: Loh, kok kita suruh dengerin, kita mau denger suara Linggar loh.
4: Satu.
0: Iya, satu. Dikit aja.
4: Satu aja.
0: Iya.

0: you soon.
1: Dah. Ya, enggak ya. Itu bagus ya suaranya ya.
2: Jadi kayak candu gitu banget Lili ya.
1: Wah, nanti jadi saingannya Afgan nih nanti kalau udah gede ya. Oke. Okay. Nah, tadi Andani kita kan udah tanya-tanya nih ya sama Adik Lingkar, Adik Arsyad, sama Adik Ayunda juga. Mungkin boleh ya kalau kita tanya sama mereka kira-kira apa nih pesan gitu ya mungkin buat adik-adik gitu ya. Dari Lingkar dulu. Lingkar. Coba nih, apa nih pesan buat adik-adik di rumah yang mungkin masih enggak berani ngomong di depan umum, ada enggak kira-kira?
0: Pesannya ngomong terus aja enggak apa-apa, jangan malu-malu gitu. Ngomong aja, cerewet aja enggak apa-apa.
3: Ya, sesuai dengan tema kita ya.
1: Betul.
3: Ngomong aja dulu gitu. Yeah.
1: Bicara aja udah enggak apa-apa. Yeping aja, yeping ya.
2: Benar-benar.
1: Oke. Oke. Mungkin kalau sekarang Arsyad nih, ada enggak pesannya buat adik-adik di rumah yang masih takut nih buat ngobrol di depan banyak orang?
4: Kalau pesan dari saya buat adik-adik yang di rumah ini ya, yang di rumah ini masih takut buat ngobrol sama banyak orang, anggap aja santai aja, ngobrol aja santai aja. Jadi kalau misalnya pas ngobrol tuh anggap aja kita ngobrol sama teman dan jangan anggap serius, anggap just chill bro, just chill.
1: Okay, just chill bro. Oh, ya. Aduh, gen alpha apa gen Z nih?
2: Enjoy banget ya.
1: Oke, okay, jadi enjoy kayak ngomong sama teman aja gitu ya. Okay, next Ayunda, kira-kira ada nggak pesannya nih buat adik-adik yang masih takut buat ngobrol di depan umum?
5: Untuk saya pesan yang untuk adik-adik yang takut itu ada untuk tetap berani dan pokoknya pantang menyerah aja deh dan bikin aja jadi enjoy gitu. Pokoknya kalau lagi ngomong di depan itu tuh bikin aja enjoy, nggak usah kayak pikirannya kemana-mana gitu. Itu tuh bikin nanti jadi gugup, makin gugup, dan nanti kalau misalnya aku itu gitu gimana, kalau aku salah gimana, nah itu pikirannya itu yang paling bikin kita gugup deh. Jadi pokoknya tetap fokus aja ke apa yang bakal kita omongin dan tetap berani.
3: Wah, luar biasa sekali ya, ternyata ketiga adik-adik kita yang hadirkan di tengah-tengah perbincangan kita pada hari ini semuanya percaya diri banget. Iya, ya kayak betul. Jadi kayak minder gitu.
1: Luar biasa ya, tapi semoga nanti ada semakin banyak adik-adik yang semakin berani. Iya. Ya. Dan pendengar di rumah juga yang awalnya takut malah pengen ikutan coba nih kayak adik-adiknya ya.
3: Iya benar.
1: Iya, oke. Dan tapi kita harus sudahi dulu perbincangan kita pada siang hari ini. Andani ya, sayang sekali kita harus berpisah dengan adik-adik, tapi jangan khawatir, masih ada lain kesempatan lagi. Kira-kira adik-adik mau nggak datang ke sini lagi?
0: Mau aja.
1: Pak Awan ya.
0: Ada temen.
1: Iya, mau ya.
2: Pasti ada temennya sih ya.
1: Iya, oke. Okay. Jadi kami ucapkan terima kasih juga nih untuk adik-adik Lingkar, adik Arsyad, adik Ayunda ya, dan juga Pak Awan ya yang sudah mendampingi adik-adik dari Sekolah Mutiara ya, pendengar. Dan tadi kita sudah banyak sekali ngobrol ya, Andeni ya.
2: Iya, benar banget ya. Sampai nggak terasa gitu ya waktunya ya, cepat banget berlalu.
1: Iya pendengar, dan tapi jangan khawatir pendengar, karena kita masih akan terus hadirkan untuk Anda program Idol Anak ini ya, setiap hari Minggu beda-beda gitu ya. Ada teater, ada public speaking, ada libur sekolah juga ya Andani ya. Jadi jangan khawatir pendengar, tapi kita harus sudahi dulu perjumpaan kita pada siang hari ini, karena setelah ini kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia juga. Dan kami masih akan hadirkan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore, masih bersama dengan saya Lili dan juga rekan saya Andani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

Dayang Gunung dan Laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamandé ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam.

0: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gill juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan

0: bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kalau saya bilang mainkan sepak bola yang diinginkan, jika kita punya bola, kita bisa menang bola dan bisa untuk dapat bola kembali dari tempatnya. Kalau bisa lihat, kita mencetak bola di menit terakhir.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Yes, I agree. I think we created a lot of chances.
2: Ya, saya setuju. Kita menciptakan
3: peluang. How we create the chances of...
2: Dan kita juga bagaimana kita memakai bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
3: I think we played good football.
2: Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus.
3: And I think the amount of chances we created is...
2: Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
1: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Game berjalan cukup ketat dari awal. I think in the second half we start.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Denpasar siang ini. Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Dan saya Lili dan juga rekan saya Andani masih menemani Anda ya. Sampai nanti pukul 3 sore tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Dan sebelum besok menghadapi hari Senin lagi ya, lagi dan lagi. Mungkin hari yang sepertinya tidak disukai oleh banyak orang gitu ya. Karena gak siap nih menghadapi hari Senin lagi, cukup nikmati aja pendengar ya di hari Minggu ini. Nikmati hari liburnya, pergi bersama keluarga, bersama teman, bersama pacar gitu ya. Dan gak usah mikirin besok akan ada apa, besok adalah hari Senin, gak usah dipikir dulu. Yang penting nikmati dulu liburannya ya. Apalagi kalau siang-siang gini ya. Biasanya sih kalau siang-siang gini ada yang suka jalan-jalan, tapi ada juga yang lebih milih untuk diem di rumah, rebahan gitu ya. Nanti sore aja deh perginya gitu ya, gak apa-apa, supaya gak panas-panasan di jalan. Atau biasanya restoran kalau siang-siang gini udah mulai padat ya, karena banyak yang milih untuk makan di rumah, makan di luar gitu, nggak masak di rumah ya. Biasanya ibu-ibu nih, kalau weekdays ya udah biasa masak, hari liburnya biasanya nggak pengen masak, jadinya beli makan aja di luar sama keluarga, pendengar. Dan biasanya akhir pekan ini bisa menjadi momen yang tepat ya untuk Anda beristirahat dan juga melepas penat, pendengar. Dan sebenarnya nggak harus berpergian keluar rumah ya, ada banyak aktivitas menarik yang bisa Anda lakukan supaya waktu liburnya jadi lebih menyenangkan nih. Salah satunya adalah mungkin menonton film ya, menonton film, kemudian juga menata ulang dekorasi rumah. Wah, ini juga bisa nih bagi Anda yang mungkin ingin bosen gitu ya dengan suasana rumah, pengen merubah-rubah penataan furniture gitu ya, atau nambah-nambah hiasan kecil juga bisa nih menjadi pilihan Anda untuk mengisi waktu luang nantinya. Dan kira-kira ada hal apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengisi akhir pekan Anda tanpa harus keluar rumah? Nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda pendengar. Tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Nicky Astria yang berjudul Gairah Jiwa.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Krisdayanti yang berjudul Menghitung Hari. Siang-siang ini lagunya agak galau ya, tapi satu lagu ini dari diva Indonesia yaitu Krisdayanti emang sebenarnya nggak lekang oleh waktu ya. Lagu ini selalu menjadi favorit banyak orang dari semua kalangan umur ya, karena lagunya walaupun agak-agak galau tapi bisa menyayat hati gitu. Emang agak dalam lagunya ya, Menghitung Hari yang tadi. Nah, pendengar, kalau di akhir pekan seperti ini ya, selain pergi jalan-jalan bersama keluarga, keluar rumah gitu ya, atau mungkin Anda lebih suka menonton film di rumah dan mendekorasi ulang rumah Anda bagi yang tidak ingin keluar, ada ternyata hal lain yang bisa Anda lakukan juga nih, pendengar, untuk memanfaatkan waktu libur Anda. Salah satunya adalah dengan merawat diri ya. Biasanya ini dijadikan momen apalagi bagi perempuan untuk melakukan perawatan tubuh secara mandiri di rumah, mulai dari menggunakan masker wajah, kemudian luluran, sampai merawat rambut ya, krimbat-krimbat ala-ala di rumah gitu ya. Ini bisa jadi cara sederhana untuk memanjakan diri Anda tanpa harus pergi ke salon. Tapi kalau Anda ingin kegiatan yang lebih tenang, boleh banget nih untuk Anda mencoba membaca buku ya, sambil menikmati secangkir teh hangat gitu ya, sambil ada kue-kue keringnya. Wah, ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang membuat Anda jadi lebih rileks ya. Karena kapan lagi gitu, biasanya dihajar gitu ya dengan berbagai kerjaan gitu, akhirnya bisa menikmati waktu tenang di rumah. Dan kalau Anda lebih senang kegiatan yang alam-alam gitu ya, yang lebih menarik, lebih seru, tidak hanya yang santai, mungkin Anda bisa mencoba untuk menanam bunga, pendengar. Merawat tanaman hias gitu ya. Ini bisa Anda lakukan sebagai alternatif kegiatan di akhir pekan yang produktif ya. Atau mungkin memasak hidangan favorit Anda, mencoba-coba resep baru gitu ya, daripada beli terus, mendingan coba nih untuk masak dan mengembangkan kreativitas Anda. Masak atau baking ya. Ini menjadi salah satu cara untuk Anda menikmati akhir pekan Anda. Kira-kira kalau dari Anda sendiri lebih suka melakukan kegiatan apa nih, pendengar? Boleh nih nanti di-sharing ya ke RRI Pro 1 Denpasar. Boleh kalau mau sharing-sharing di WhatsApp juga boleh banget di 089-678-123-830. Kira-kira apa nih kegiatan Anda di hari libur ini, di hari Minggu ini? Pasti seru-seru banget ya di rumah ya. Kita nggak pernah tahu nih apa yang dilakukan orang di rumah ya. Penasaran banget, nanti boleh kalau mau sharing-sharing ke kita, pendengar ya. Tapi kalau tugas kami pastinya untuk menemani Anda dengan ragam informasi yang menarik, pendengar ya. Seperti nanti pada pukul 13.00 juga akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Jabatan Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gula merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan rasanya seringkali diminati oleh semua kalangan. Tapi, tahukah Anda, mengkonsumsi gula yang berlebih akan memberikan efek buruk terhadap tubuh dan bisa menyebabkan kita mengalami obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan penyakit jantung serta penyakit komplikasi jangka panjang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan pengurangan jumlah asupan gula kurang dari 5-10% dari asupan energi harian. Kementerian Republik Indonesia juga menyarankan manusia dapat mengkonsumsi gula yaitu 50 gram per harinya atau setara dengan 5-9 sendok teh. Mari terapkan gaya hidup sehat dengan pahami batasan konsumsi gula karena kesehatan adalah aset paling berharga.
2: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
3: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
4: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
5: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakui.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Mereka kan harus sudah mempersiapkan diri untuk membuka ruang kepada siapapun, termasuk juga memperlakukan semua wisatawan itu dari manapun, kegiatan apapun sama.
2: Selamat siang. Penguatan edukasi dan profesionalisme pelaku pariwisata dinilai penting untuk mewujudkan layanan wisata yang inklusif. Perlindungan karya jurnalistik di era digital perlu mencakup penghargaan terhadap hak pencipta dan kesejahteraan jurnalis. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi penguatan edukasi dan profesionalisme pelaku pariwisata dinilai penting. Hal itu untuk mewujudkan layanan wisata yang inklusif, terbuka, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh wisatawan.
4: Penguatan edukasi dan profesionalisme pelaku pariwisata dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan layanan wisata yang inklusif dan berorientasi pada kesetaraan. Pengelola Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung, Iwayan Arsa mengatakan, keterlibatan pemerintah dalam memberikan edukasi kepada pelaku pariwisata diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan dan kesetaraan dalam pelayanan kepada wisatawan.
1: Sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah memberikan edukasi kepada para pelaku, termasuk juga intinya para pelaku ini, mereka kan harus sudah mempersiapkan diri untuk membuka ruang kepada siapapun, termasuk juga memperlakukan semua wisatawan itu dari manapun, kegiatan apapun sama, sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh wisatawan, menyesuaikan dengan fasilitas yang kita miliki.
4: Lebih lanjut, Wayan Arsa mengakui bahwa perbedaan karakteristik dan kebutuhan wisatawan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola destinasi. Oleh karena itu, profesionalisme dalam menjalankan usaha dan memberikan pelayanan menjadi aspek penting untuk menjaga kualitas pengalaman wisatawan.
1: Jadi kita memang ada tantangan, tetapi di sinilah bagaimana kita menunjukkan profesionalisme kita di dalam mengelola objek atau di dalam menjalankan peran kita sebagai pelaku pariwisata. Tapi prinsip yang paling besar yang harus kita perlindungi adalah tamu kami, keluarga kami, itu akan menjadi pondasi dasar yang membuat kita menyadari bahwa apa yang harus kita lakukan bila berhadapan dengan tamu-tamu yang memang memiliki karakter-karakter yang berbeda seperti dengan harapan kita begitu.
4: Melalui edukasi berkelanjutan dan penguatan profesionalisme, pengelola destinasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan pariwisata yang terbuka, ramah, dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati pengalaman wisata sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan fasilitas yang tersedia. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Perlindungan karya jurnalistik di era digital perlu mencakup penghargaan terhadap hak pencipta dan kesejahteraan jurnalis. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya atribusi dan remunerasi dalam pemanfaatan karya jurnalistik.
5: Pemerintah tetap akan mendukung kerja-kerja baik jurnalistik dan juga kebebasan pers.
6: Perkembangan platform digital mendorong perlunya perlindungan terhadap karya jurnalistik termasuk penghargaan atas hak penciptanya. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlindungan jurnalis tidak hanya menyangkut keselamatan fisik, tetapi juga kesejahteraan dan penghargaan terhadap karya yang dihasilkan. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan karya jurnalistik yang dimanfaatkan pihak lain perlu disertai atribusi atau pencantuman sumber serta remunerasi atau imbalan. Hal tersebut disampaikannya dalam forum ASEAN tentang perlindungan karya jurnalistik di era digital di Kota Badung 10 Oktober kemarin.
7: Ruang untuk perlindungan jurnalis ini bukan hanya soal fisik, tapi terkait juga dengan kerja-kerja jurnalis, terkait dengan karya-karya jurnalis yang memang harus diikuti dengan atribusi misalnya dan juga remunerasi.
6: Vivi mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran serta menyampaikan masukan terkait perlindungan karya jurnalistik. Masukan dari kalangan jurnalis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan pemerintah di bidang pers dan media digital.
7: Jika ada masukan tentu kami terima dengan baik, pemerintah tetap akan mendukung kerja-kerja baik jurnalistik dan juga kebebasan pers.
6: Pembahasan perlindungan karya jurnalistik menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan perubahan ekosistem media akibat perkembangan teknologi digital. Penguatan perlindungan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan industri pers sekaligus menjaga kebebasan pers.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan persembayangan perayaan Rahina Suci Tumpak Wayang di Pura Dangkayangan Air Jeruk Kabupaten Gianyar kemarin. Gubernur Bali dalam sambutannya menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti yang merupakan ajaran luar biasa. Karena ajaran ini membumi untuk menjalankan kehidupan umat manusia agar survive secara berkelanjutan dengan memelihara seluruh aspek yang ada di alam, karena tanpa sumber kehidupan manusia tidak bisa hidup. Menurutnya, ajaran Satkerti sebagai ilmu kehidupan yang diwariskan oleh leluhur. Dikatakan guna mewujudkan ekosistem kehidupan yang sehat, bersih, berkualitas di Bali, juga harus mengimplementasikan sejumlah kebijakan seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan plastik sekali pakai, menerapkan energi bersih, transportasi ramah lingkungan, hingga pertanian organik sesuai haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Kelalaian saat membuang dan membakar sampah kembali memicu insiden kebakaran di Kabupaten Jembrana. Lahan kebun milik warga di lingkungan kebun Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, hangus dilalap si jago merah pada Sabtu 10 Oktober 2026 siang.
8: Kelalaian saat membuang dan membakar sampah kembali memicu insiden kebakaran di Kabupaten Jembrana. Lahan kebun milik warga di lingkungan kebun Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, hangus dilalap si jago merah pada Sabtu siang kemarin. Kasih Damkar Jembrana Kadep Bagus Darmawan dikonfirmasi RRI membenarkan peristiwa tersebut. Kebakaran berawal dari aktivitas salah satu pemilik lahan, Iwayan Dalun, 84 tahun, yang membakar sampah di kebunnya sekitar pukul 9.00 WITA. Karena mengira kobaran api telah padam sepenuhnya, lansia yang berprofesi sebagai petani tersebut memilih untuk kembali ke rumah. Namun, dugaan tersebut meleset. Sekitar pukul 12.30 WITA, Dalun dikejutkan oleh suara ledakan berulang kali dari arah kebunnya. Di saat bersamaan, tetangga lahan I Gusti Kadewi Daniel, 31 tahun, mendatangi Dalun dan mengabarkan bahwa api telah membesar serta menjalar ke area kebun milik mereka berdua. Keduanya sempat berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan peralatan seadanya. Namun, kencangnya angin dan material kering yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Melihat kondisi yang kian tak terkendali, warga sekitar segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jembrana yang kemudian diteruskan ke Mako Pemadam Kebakaran. Menerima laporan pada pukul 13.28 WITA, regu 2 Damkar Jembrana bergerak cepat dan tiba di lokasi kejadian hanya dalam waktu 5 menit. 3 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung intensif selama kurang lebih 1 jam dengan menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Beruntung, kesigapan petugas berhasil menyekat kobaran api sehingga tidak memakan korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Atas kejadian ini, pihak Damkar Jembrana mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah di area kebun atau lahan kering, terutama tanpa pengawasan ekstra guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental dapat memperburuk kondisi psikologis ketika berkembang menjadi self-stigma. Masyarakat juga dihimbau menghindari self-diagnosis berdasarkan informasi dari media sosial.
9: Meningkatnya pembahasan kesehatan mental di era digital belum sepenuhnya diiringi penerimaan masyarakat terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental. Anggapan negatif seperti mengaitkan depresi dengan kurangnya iman atau rasa syukur dapat membuat seseorang merasa terhakimi, menarik diri dari lingkungan hingga menunda mencari pertolongan profesional. Spesialis kedokteran jiwa Dr. Igede Yudi Kurniawan kepada RRI mengatakan bahwa stigma dari lingkungan dapat menjadi beban tambahan bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental. Dampaknya semakin serius ketika penilaian negatif tersebut mulai diyakini sebagai kebenaran tentang diri sendiri atau self-stigma.
10: Jadi yang lebih berbahaya sendiri adalah bukannya stigma masyarakat, tetapi stigma masyarakat, ya, public stigma yang sudah berubah menjadi stigma internal yang sudah menjadi self-stigma. Sehingga seseorang yang mulai meyakini bahwa dirinya memang tidak mampu, dia akan menjadi tidak berguna, memiliki tidak masa depan, makin meyakini hal tersebut akibat adanya stigma terhadap diri sendiri.
9: Dr. Yudi menambahkan informasi kesehatan mental yang beredar di media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali gejala. Namun informasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan diagnosis secara mandiri karena diperlukan pemeriksaan dan penilaian oleh tenaga profesional.
10: Menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi dan penanganan awal adalah solusi yang baik. Bukan sebagai pengganti untuk pemeriksaan profesional tentunya. Ya. Media sosial boleh menjadi nih pintu masuk untuk bisa kita kenal gejala-gejala gangguan dari kesehatan mental. Tapi jangan dijadikan sarana untuk melakukan self-diagnosis.
9: Ia menekankan dukungan keluarga, komunitas, serta nilai menyambut braille dan spiritualitas dapat menjadi sumber kekuatan bagi proses pemulihan. Meski demikian, dukungan tersebut perlu berjalan berdampingan dengan penanganan medis, bukan menggantikannya. Penguatan literasi kesehatan mental, perluasan akses layanan hingga tingkat komunitas, serta penghentian stigma diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi orang dengan gangguan kesehatan mental untuk memperoleh dukungan dan penanganan yang tepat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, Kodam 9 Udayana menggelar Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, sekaligus mempererat kebersamaan TNI dengan masyarakat.
11: Para peserta yang antusias, semangat dalam mengikuti kegiatan ini.
12: Kodam 9 Udayana menggelar Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI. Kegiatan ini memadukan olahraga lari, promosi pariwisata, serta upaya mempererat kebersamaan TNI dengan masyarakat. Prima Trail Run dibuka Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, didampingi Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Bukdiyakto. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai kalangan termasuk wisatawan mancanegara. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Infantri Muhammad Apandi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat. Peserta berasal dari masyarakat umum, prajurit TNI, anggota Polri, instansi pemerintah, komunitas lari, hingga wisatawan.
13: Baik, untuk kegiatan ini, kegiatan dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Untuk para pesertanya ini berbaur dengan masyarakat, ada juga dari turis-turis yang hadir dalam mengikuti kegiatan ini. Bahkan ada dari turis-turis itu sebagai pelari ada juga. Kenapa dipilih Pantai Pandawa ini? Karena selain dari tempat wisata juga banyak view-view yang cukup bagus sekali. Nah, view sekali di sini karena di sini tempatnya wisata juga. Ya. Kemudian tempat ini juga bagus untuk dijadikan untuk trail run ini karena medannya sangat menantang sekali. Tadi banyak sekali para peserta yang antusias, semangat dalam mengikuti kegiatan ini.
12: Selain olahraga, Kodam 9 Udayana melaksanakan aksi pelestarian lingkungan melalui penyerahan terumbu karang untuk ditanam di laut serta menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution menyampaikan, Prima Trail Run tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT TNI, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkenalkan potensi wisata Bali kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, Kodam 9 Udayana berharap semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat semakin kuat sejalan dengan tema HUT ke-81 TNI. Perpaduan olahraga, pariwisata, dan kepedulian lingkungan juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi promosi pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jord van der Sande menjadi bintang dengan mencetak hat-trick.
14: It's a big victory.
15: Ini kemenangan besar.
14: You can see if we play the football we want.
15: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United

0: Jut van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Ya, saya setuju kita menciptakan peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita mencetak gol.
2: I think we played good football.
1: Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
0: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Menutup Lintas Dewata siang hari ini, kami sampaikan paket feature berjudul Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya penguatan kesadaran kesehatan masyarakat.
4: Kesehatan merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih menjadi tantangan, terutama ketika seseorang merasa tidak mengalami keluhan atau gejala penyakit. Melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih dini, sekaligus mendapatkan informasi mengenai faktor risiko penyakit yang mungkin dialami. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan medis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit. Lantas, bagaimana pelaksanaan CKG dalam mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan, serta sejauh mana program ini memberikan manfaat bagi masyarakat? Kepala Bidang atau Kabid Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dewa Madepuspa menyampaikan, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis khususnya di Provinsi Bali menunjukkan hasil yang positif.
5: Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Provinsi Bali terus menunjukkan perkembangan yang positif. Bahwa program ini sudah berjalan dan dapat respon masyarakat. Tetapi sudah tentu masih terdapat banyak ruang yang cukup besar untuk meningkatkan capaian, ya, agar semakin banyak masyarakat Bali yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Secara nasional sendiri, Provinsi Bali ya berada di tengah-tengah, ya, dari 38 provinsi di Indonesia.
4: Pemeriksaan kesehatan secara gratis menjadi pintu masuk untuk memperluas akses layanan kesehatan. Namun, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hasil pemeriksaan serta kesediaan untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Dari perspektif akademik, pemeriksaan kesehatan secara berkala memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi individu untuk mengambil langkah kesehatan yang lebih tepat, sesuai dengan kondisi dan rekomendasi tenaga medis. Menurut Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Akan Putu Anom Harjana menilai, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis memberikan manfaat yang sangat positif untuk masyarakat, di mana masyarakat dapat melakukan screening awal kesehatan.
6: Sebagai akademisi, tentu CKG ini adalah program yang baik yang harus kita libatkan masyarakat, terutama bagaimana mendorong agar masyarakat mau untuk mengakses layanan yang sudah tersedia ini, sehingga partisipasi masyarakat bisa meningkat dan upaya pencegahan penyakit bisa dilakukan sejak dini, sehingga masyarakat biar bisa jadi tetap sehat dan makin produktif.
4: Pemahaman mengenai kondisi kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Selain dukungan kebijakan dan edukasi, pengalaman langsung penerima manfaat juga menjadi bagian dari gambaran pelaksanaan program CKG. Bagi masyarakat, program Cek Kesehatan Gratis memberikan kesempatan untuk mengakses pemeriksaan kesehatan

0: harus mengkhawatirkan biaya layanan pemeriksaan yang menjadi tanggungan program. Pengalaman penerima manfaat dapat menggambarkan bagaimana layanan ini dipahami, diakses, serta memberikan pengaruh terhadap perhatian masyarakat pada kondisi kesehatannya. Salah seorang masyarakat, Nikadek Deswita Budi Lastari, berharap keberlanjutan program CKG tetap berlangsung.
1: Harapan saya untuk keberlangsungan cek kesehatan gratis khususnya di Bali, tentu saya berharap program ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat di Bali, termasuk masyarakat di daerah yang mungkin akses fasilitas kesehatannya masih terbatas.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG menjadi salah satu upaya dalam memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit. Keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga oleh kualitas layanan, pemahaman terhadap hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan masing-masing individu. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Sebab, menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika keluhan muncul, tetapi juga melalui kesadaran untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan secara berkala.
2: Feature tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Penguatan edukasi dan profesionalisme pelaku pariwisata dinilai penting untuk mewujudkan layanan wisata yang inklusif. Perlindungan karya jurnalistik di era digital perlu mencakup penghargaan terhadap hak pencipta dan kesejahteraan jurnalis. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sakerti, Loke Bali.

0: selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar, kanal inspirasi dan kanal informasi dan menginspirasi tentunya. Pada siang hari ini masih bersama saya Andani dan ditemani oleh kakak Lili Lintang ya pada siang hari ini ya. Dan masih di hari Minggu ya, hari libur gitu ya. Dan sebelum kita menuju di hari Senin, Selasa, ya, menuju hari efektif lainnya untuk bekerja ya. Kita nikmati saja minggu ini dengan bersantai ria seperti itu ya, sebelum kita sibuk-sibuk lagi di hari lainnya seperti itu ya. Dan tentunya Andani pada siang hari ini akan menemani pendengar ya selama beberapa jam ke depan sampai pukul 3 nanti. Dan nanti akan juga Andani berikan beberapa informasi-informasi terupdate tentunya ya dari RRI Pro 1 Denpasar. Nah, pendengar, ngomongin masalah liburan ya, ngomongin tentang liburan. Dan tentunya untuk setelah libur itu biasanya kita kalau udah libur gitu ya di hari Minggu, terus udah ketemu hari Senin itu kayak aduh males banget gitu ya. Mungkin beberapa orang ada yang semangat, mungkin ada yang kayak kurang semangat gitu. Nah, Anang di sini mau info ini ya, biar lebih semangat untuk memulai hari Senin, ini Andani mau kasih info tentang manfaat minum teh jahe sebelum tidur seperti itu ya. Nah, jadi untuk informasi ini Andani dapatkan dari rri.co.id yang tentunya membahas mengenai mengonsumsi minuman ketika perut sedang terasa kembung mungkin dianggap kurang tepat ya. Namun beda halnya dengan teh jahe nih pendengar ya. Teh jahe hangat ya justru dapat menjadi salah satu pilihan minuman sebelum tidur nih pendengar, yang tentunya membantu membuat pencernaan terasa lebih nyaman. Wow. Nah, sejumlah ahli diet menyebut teh jahe memiliki manfaat dalam mendukung sistem pencernaan sekaligus membantu mengurangi rasa kembung. Jadi minuman teh jahe hangat ini juga dapat memberikan sensasi hangat yang menenangkan sebelum beristirahat. Rasa kembung dapat muncul ketika makanan berada dalam lambung dalam waktu yang cukup lama memang. Tetapi dalam kondisi tersebut dapat membuat perut terasa penuh ya, berat hingga tidak nyaman seperti itu ya pendengar ya. Nah, teh jahe ini juga selain mendukung proses pencernaan juga dikenal memiliki kandungan yang dapat membantu untuk mengatasi peradangan pada saluran pencernaan. Dan peradangan tersebut dapat memicu atau memperburuk sejumlah gangguan seperti mual, muntah, gangguan pencernaan, maupun perut kembung. Nah, pendengar, selain itu juga jahe memiliki kandungan zingeron yang turut berpotensi membantu mengurangi rasa mual. Oleh karena itu, teh jahe hangat dapat menjadi salah satu pilihan minuman ya. Nanti kalau ngomongin makanan beda lagi. Menjadi salah satu pilihan minuman sederhana untuk membantu memberikan rasa nyaman pada pencernaan, terutama setelah makan terlalu banyak atau ketika perut terasa kembung. Jadi cocok banget ya, sebelum tidur boleh mengonsumsi dulu untuk teh jahe hangat ini ya, sebelum kita menjalani hari-hari yang begitu berat ya, terutama untuk di hari Senin gitu ya. Di hari Senin biar nanti ketika bangun, setelah bangun pagi besok ya, setelah bangun pagi besok biar lebih fresh, lebih semangat gitu ya. Boleh banget sebelum tidur nanti untuk mengonsumsi teh jahe hangat terlebih dahulu. Seperti itu ya pendengar ya. Nanti juga Andani akan update informasi lainnya, dan nanti juga Andani akan memberikan informasi melalui cek fakta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan menginspirasi.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
6: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
6: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
7: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
6: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
8: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
8: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
8: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
8: Waduh.
3: Nah kan?
8: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
8: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pendengar, beredar video di akun Instagram Boss Darling yang mengunggah reel berisi klaim menyebut Google Maps sama sekali tidak menggunakan satelit. Motivasi Boss Darling memberikan klaim tersebut karena dia berusaha melakukan framing bahwa bumi itu datar, sehingga menyangkal keberadaan satelit. Lalu benarkah Google Maps sama sekali tidak menggunakan satelit? Mari kita cek faktanya. Melansir hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Penelusuran pertama yaitu dengan memasukkan kata kunci cara kerja satelit untuk Google Maps ke mesin pencarian Google Advanced Search. Hasilnya ditemukan artikel genusantara.id berisi penjelasan tentang Google Maps yang faktanya memanfaatkan citra satelit untuk mengenali elemen jalan, machine learning berbasis AI untuk menghasilkan peta yang akurat, sistem pembeda objek untuk mengoptimalkan rute perjalanan. Selain itu, data dari pengguna seperti laporan kondisi jalan atau kecelakaan akan memperbarui informasi secara real-time. Berdasarkan hasil penelusuran Turnback Hoax, dapat disimpulkan Google Maps mengintegrasikan citra satelit, machine learning berbasis AI, hingga sistem pembaca objek.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih bersama Andani, serangkaian dan pasar siang hari ini ya pendengar ya. Hari Minggu dan tentunya masih semangat ya. Dan ini sudah menunjukkan pukul 2.28. Apakah pendengar masih dalam perjalanan atau menikmati hari libur di rumah aja nih? Sama seperti tadi ya. Kita udah dengerin lagu yang berjudul Dia atau Aku dari Ungu ya. Mungkin pendengar untuk melewati hari minggu ini juga bingung ya. Mau melewati hari minggu ini dengan bersantai di rumah atau keluar gitu ya, jalan-jalan ya. Oke, pendengar masih bersama Anda nih di RRI Pro 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Tengah ya tentunya. Dan nantikan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi terupdate. Dan setelah ini juga nanti akan dilanjutkan dengan Denpasar Sore. Jadi buat pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan menginspirasi.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Masih bersama saya Andani pada Denpasar siang hari ini. Gimana kabarnya siang hari ini pendengar? Ya, semoga kita semuanya selalu diberikan keselamatan, kelancaran, kesehatan kapanpun dan dimanapun itu ya. Tetap semangat walaupun besok tiba-tiba kita udah bertemu dengan hari Senin lagi ya. Oke, tetap semangat dan tentunya pendengar beberapa menit ke depan ya, kurang lebih lagi 5 menitan gitu ya. Andani udah habis nih ya untuk rangkaian, jamnya udah habis nih untuk rangkaian Denpasar siang hari ini. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan ya, untuk harinya Andani belum bisa pastikan ya. Dan sebelum itu Andani ucapkan terima kasih juga mewakili kakak Lili Lintang tadi, ucapkan terima kasih karena sudah selalu stay ya di RRI Pro 1. Dan tentunya mohon maaf nih ya kalau misalnya ada kesalahan kata yang kurang berkenan seperti itu ya. Terima kasih dan semoga kita semuanya selalu sehat terus ya.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda di Denpasar sore ini edisi hari Minggu. Di tanggal 11 Oktober tahun 2026, dari pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, sampai dengan nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa pendengar, di Denpasar sore ini tentunya Linda sudah menyiapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore menjelang malam hari Anda. Nanti juga pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang edisi hari ini akan dibawakan oleh rekan-rekan dari RRI Singaraja. Tadi kita sudah dibuka satu lagu dari Seventeen ya dengan judulnya Dunia Yang Indah. Nah berikutnya Lina mau puterin dulu satu lagu dari Leto. Ya mungkin ini untuk kaum milenial, ini lagunya kayaknya lagu kenangan ini ya. Satu lagu dari Leto dengan judulnya Sandaran Hati akan segera mengudara menemani ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus

Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Rachel Spring dengan judul Time Lover bersama Stevie Wonder baru saja mengudara. Nah, berikutnya satu lagu dari Sam Smith akan menemani ruang dengan Anda dengan judulnya Stay With Me. Sama artinya nih, sama Stay With Linda pada Denpasar sore hari ini.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Baru satu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini. Dan berikutnya Linda ingin membagikan satu informasi yang kali ini datang dari dunia pendidikan di Indonesia. Di mana guru besar Universitas Terbuka, Ojat Darojat, mendukung kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Namun, ia juga mengingatkan kebijakan ini harus disertai dukungan pembelajaran agar tidak merugikan siswa.

Kepada Pro 3 RRI Jakarta, Ojat menyebut bahwa siswa yang tinggal kelas berisiko kehilangan motivasi, mengalami perundungan hingga putus sekolah. Sementara itu, kenaikan kelas otomatis tanpa remedial juga berpotensi menunda masalah belajar ke jenjang yang berikutnya. Ia mengusulkan 5 hal yang perlu dipertimbangkan, yakni penguasaan kompetensi dasar membaca, menulis, dan berhitung, program remedial, kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar. Sebagai informasi pendengar, sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa kajian kebijakan ini dan menyebut peluang penerapannya yaitu pada tahun ajaran 2027 sampai dengan 2028 mendatang. Nah, kalau pendengar gimana nih pendapatnya terkait dengan kenaikan kelas ini? Apakah setuju kalau misalkan siswa tidak otomatis naik kelas, namun memang harus ada hal-hal lain ya yang perlu dipastikan terlebih dahulu? Karena dulu kebijakan siswa semua harus naik kelas ini untuk menghentikan ataupun untuk memutus agar siswa tidak mengalami perundungan ataupun tidak merasa kecewa sampai dengan mereka henti ataupun putus dalam belajar. Namun, ternyata memang kajian ini masih harus perlu dipikirkan lebih lanjut ya. Mau otomatis seluruh naik kelas atau memang harus nanti ada proses yang lebih lanjut yang remedial agar nanti siswa-siswa juga bisa ikut terus berkembang. Jadi bukan hanya yang tidak berpotensi tapi udah dinaikin kelas aja gitu. Nanti yang belum bisa baca sampai mereka dewasa masih belum bisa baca kan lebih gawat ya. Jadi kalau Linda pribadi sih sebenarnya setuju nih sama pendapat dari Ojat Darojat ini, yang dimana siswa harus memiliki penguasaan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Karena hal itu adalah hal yang paling penting untuk kedepannya, untuk di masa depan anak-anak itu sendiri. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya satu lagu dari Titi Kamal akan mengudara dengan judulnya Resah Tanpamu. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
1: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
1: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata ber...

Pendengar, Kementerian Kesehatan menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental sekaligus menghapus stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Dikutip dari laman Kemenkes pada Minggu 11 Oktober 2026, stigma masih muncul nih akibat kesalahpahaman yang mengaitkan depresi, kecemasan, dan stres dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan menghadapi tekanan. Pandangan ini dapat membuat seseorang malah enggan untuk mencari bantuan profesional, pendengar. Dan untuk mengatasinya, Kemenkes mendorong 3 strategi, yakni edukasi kesehatan jiwa, interaksi langsung dengan penyintas, serta tindakan melawan stigma dan diskriminasi. Dukungan keluarga dan lingkungan tentunya juga penting ya pendengar ya, terutama dengan mendengarkan tanpa menghakimi. Melalui edukasi dan lingkungan yang suportif, masyarakat diharapkan lebih memahami kesehatan jiwa dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan.

Pendengar, sebagai informasi ya, bahwa Hari Kesehatan Mental Sedunia itu jatuh kepada kemarin di tanggal 10 Oktober 2026 atau di tanggal 10 Oktober yang jatuhnya kemarin. Jadi ini juga jadi saling mengingat ya bagi kita semua ya, bahwa kesehatan mental itu penting, sangat penting. Dan kita tidak boleh mendiskriminasi, kita juga tidak boleh menghakimi. Kita bisa menjadi tempat mereka bercerita, tapi tidak untuk menghakimi. Apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka rasa, kok seperti ini gitu ya, itu kita gak boleh menghakimi itu karena kamu kurang beribadah misalkan. Oh, itu udah gak boleh ya. Jadi apapun alasannya mereka, dan kita tidak boleh menghakimi, apalagi untuk untuk memberikan penghakiman kepada mereka atas hal-hal seperti yang kepada Tuhan dan lain-lainnya. Dan hal ini tentunya yang menjadi perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan. Dan informasi tadi kita kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya satu lagu dari Malik and the Essential dengan judulnya Little Things akan segera mengudara menemani ruang dengan Anda. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, sore ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Wadah FM, Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Panggil kamu Adinda.
0: Adinda dari Rio Febrian baru saja menemani ruang dengar Anda. Hayo, siapa yang namanya Adinda terpanggil enggak nih sama Rio Febrian ya, dipanggil dari ku panggil kau Adinda. Berarti Rio-nya kita panggil apa? Kakanda gitu. Adinda dan Kakanda. Dan pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: Dalam penanganan bencana alam, kita tidak boleh hanya menyiapkan sebelum dan juga sesudah melakukan berbagai upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana.
4: Kita juga harus tahu apa yang dilakukan ketika bencana alam telah terjadi dan sudah berhenti untuk waktu itu.
5: Jika Anda masih dalam bangunan setelah gempa bumi, maka langsung keluar satu-satu dari bangunan dengan tertib. Tetap tenang namun waspada. Hindari menggunakan eskalator atau lift. Lebih aman pakai tangga darurat atau tangga biasa. Periksa apakah tubuh Anda terluka. Telepon atau minta pertolongan jika terjadi luka parah pada Anda atau orang di sekitar Anda.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya.

0: Eh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Reza dengan judulnya Kau Jadi Milikku, tadi baru kita putarkan ya. Dan berikutnya Linda mau kembali membagikan informasi nih, yang kali ini datang dari Kak Eka Kura-Kura Bali, di mana pemerintah mendorong kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali menjadi pusat pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan semikonduktor melalui kerjasama antara Indonesia dan China. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menyebut kerjasama ini perlu memperkuat investasi, riset teknologi, sumber daya manusia, dan juga industri nasional. Saat ini, Tsinghua Southeast Asia Center di KEK telah menjalankan program fisika dan juga neuroscience serta menginisiasi forum semikonduktor bersama Tsinghua University. Hingga semester pertama 2026, KEK Kura-Kura Bali mencatat investasi kumulatif sebesar 1,8 triliun rupiah, menyerap 2.173 tenaga kerja, dan mencatat lebih dari 131.000 kunjungan pendengar.

Tentunya melalui kolaborasi ini, pendengar, KIK Kura-Kura Bali diharapkan dapat memperkuat pengembangan industri teknologi, riset, dan juga ekonomi digital. Informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya satu lagu dari BIP dengan judulnya Skakmat akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Air dan Api. Satu lagi dari Naif dengan judulnya Air dan Api. Mendengar tadi baru mengudara ya. Ini salah satu lagu yang bisa dibilang sepanjang masa nih. Ini dulu lagu kesukaan Linda juga dan sampai sekarang pun masih enak banget didengerinnya, ya nggak sih? Nah, beralih dari lagu-lagu lama nih. Berikutnya Linda mau bagiin dulu satu informasi dari mancanegara di mana serangan milisi Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi dilaporkan menewaskan 12 orang dan menyebabkan 309 lainnya luka-luka. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh memastikan hingga Minggu 11 Oktober 2026 belum ada laporan WNI yang meninggal dunia. Sementara itu, informasi mengenai kemungkinan WNI yang mengalami luka hingga saat ini masih dalam proses konfirmasi. Tim KBRI Riyadh terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan memantau sejumlah fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi WNI. Serangan tersebut juga menyebabkan seluruh operasional penerbangan di bandara dihentikan demi keselamatan. KBRI mengimbau WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kawasan rawan, serta memeriksa jadwal penerbangan kepada maskapai sebelum menuju ke bandara. WNI yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor +966 5691 739 990. Linda ulangi kembali, mungkin kalau misalkan ada yang saudaranya ada di Arab ataupun membutuhkan bantuan, bisa langsung menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor +966 5691 739 990.

Kita tentunya berdoa bersama untuk seluruh teman-teman kita yang ada di Arab Saudi ya, khususnya di Riyadh sana, untuk bisa selamat sudah. Dan tentunya bagi WNI sendiri tidak ada korban, sejauh ini tidak ada korban, dan untuk kedepannya semoga juga tidak ada korban ya pendengar. Dan tentunya informasi tadi yang dikutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya satu lagu dari Yovie and Uno akan segera mengudara dengan judulnya Tak Setampan Romeo. Ini juga salah satu lagu lama yang kayaknya dulu sering banget jadi soundtrack FTV ya. Jadi gak sabar deh, langsung aja kita putarin ya.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Mendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Anditi dengan judulnya Merenda Kasih baru saja mengudara. Tadi juga ada lagunya Elemen Fit Randy dengan judulnya Tak Tersisa. Dan sesaat lagi pada pukul 5 sore nanti waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang edisi kali ini akan dibawakan oleh rekan-rekan dari RRI Singaraja nanti. Jadi kita akan bergabung dengan RRI Singaraja tepat pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Berikut Lina mau puterin dulu satu lagu dari Ungu dengan judulnya Cinta Dalam Hati.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang Kemensos, yaitu dengan...
2: segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi...
3: Selamat sore pendengar. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau KK atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Bandung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Sementara itu, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivitas lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Bandung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integritas data dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui transformasi digital.
4: Transformasi digital perlindungan sosial Perlinsos mulai menunjukkan perkembangan melalui peningkatan pendaftaran masyarakat di Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data, menyederhanakan proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid saat meninjau pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital di Kabupaten Bandung pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa Bali menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran Perlinsos digital.
1: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang Perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652.000 KK, yang artinya 50,52% dari mereka yang pernah mendapatkan bansos untuk di Bali sudah mendaftar untuk Perlinsos digital.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Dr. Anes Igede Eka Sudarwita menyampaikan pendaftaran Perlinsos digital di wilayahnya telah mencapai lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
5: Semangat masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlinsos yang di Kabupaten Bandung sampai saat ini mencapai 68.900 lebih atau mencapai 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
4: Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi. Kepala Lingkungan Legian Kelot Kuta, Made Astawa menyebut, pemanfaatan forum pertemuan adat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga.
6: Kita di lingkungan, kebetulan kita bagian dari warga adat, Ibu. Untuk proses sosialisasi sangat-sangat bagus. Bisa, kenapa? Karena setiap bulan itu kita punya rapat adat. Nah, kita minta izin kepada kepala adat tiap Banjar untuk menyampaikan itu.
4: Selain itu, salah seorang warga Icandi Arka menilai proses dalam program Perlinsos Digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyederhanaan proses pelayanan. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan pendaftaran, tetapi juga dari kualitas data, kemudahan akses, keamanan informasi pribadi, serta ketepatan penetapan penerima bantuan. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai 535 miliar rupiah. Namun, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan pariwisata Bali sedang bermasalah.
7: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar rupiah hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan dari platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata, termasuk Kute, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur, hingga Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah. Menurutnya, aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
8: Menurut sih tidak obrol setengah naik kok. Ya. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka. Banyak, kalau sebelum-sebelum ada kejadian, bisnisnya kan cuma tidak hanya di Bali, di luar Bali juga. Ya. Satu perusahaan, namanya dari Jakarta dan dari mana. Ada bisnis usahanya di Bali, ada di luar Bali. Di Balinya bagus, di luar Bali juga. Dan akhirnya kudungan di sini kesedar-kesana. Gak tahan, tutup yang di sini.
7: Koster mengatakan keputusan menjual aset lebih berkaitan dengan kondisi dan strategi masing-masing entitas bisnis. Ia menyebut sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai lini usaha, sehingga keputusan melepas hotel dan villa tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pariwisata Bali. Dengan demikian, penjualan aset perlu dilihat berdasarkan kondisi bisnis masing-masing pemilik.
8: Dinas Pariwisata Agung dan juga Dinas Perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait dengan sejumlah hotel villa yang dijual.
7: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran terhadap fenomena tersebut. Koster juga menyebut Dinas Pariwisata Bali telah ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota termasuk Badung, serta instansi terkait untuk mengecek kondisi hotel dan villa yang ditawarkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah dan juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status usaha dan kondisi akomodasi yang masuk dalam pasar penjualan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa.
2: Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu? Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan.
9: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Menanggapi hal tersebut, aktivis lingkungan sekaligus pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali, I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono, menekankan pentingnya edukasi masif dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat. Gus Norma mengatakan gerakan lingkungan dan komunitas di Bali telah lama menyuarakan pemilahan sampah dan menjalankan berbagai aksi nyata. Karena itu pemerintah perlu menggandeng komunitas yang memiliki keahlian berbeda, mulai dari edukasi hingga inovasi, agar program penanganan sampah berjalan lebih efektif.
2: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus turun, jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
9: Menurutnya pemerintah harus lebih aktif turun ke masyarakat dan mengkoordinasikan komunitas lingkungan yang tersebar di Bali. Pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing dinilai dapat mengoptimalkan program sekaligus mencegah anggaran penanganan sampah terbuang sia-sia. Terkait rencana pemerintah Provinsi Bali memberikan hibah tanah untuk pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle atau TPS 3R, Gus Norma menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Berbekal dan berdesa adat dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami karakter warganya.
2: Pemerintah ujung tombak seperti berbekal, berdesa, ini kan sudah ada kucuran dana dari dulu-dulunya, sudah ada BKK dan sebagainya. Nah, sekarang kan ada program lain lagi, terus makanya ada dipangkas lagi apanya, tapi tetap tidak mengurangi apa tujuan pemerintah itu sendiri tentang pemilahan atau pengolahan sampah. Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu loh. Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan. Kepala desa, perbekal, bendesa ngapain saja itu loh. Karena mereka pemerintah ujung tombak di bawah. Mereka yang paling dekat dengan masyarakatnya.
9: Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan juga masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
10: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga, jadi BPD sudah siap sih untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucipto mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
10: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga, jadi BPD sudah siap sih untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
9: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
10: Masih ada masyarakat yang sudah tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan apa.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Teknologi ini membantu wisatawan mencari informasi, menyusun perjalanan, sekaligus membuka peluang promosi bagi pelaku usaha pariwisata.
11: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized.
12: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.
11: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized, ya, ke hyper-personalized, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan salah satu AI ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan? Dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online.
12: Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Di sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI.
11: Hanya saja, ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan siobak buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain, yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience.
12: Moga menambahkan penggunaan AI perlu diimbangi literasi digital, termasuk melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. AI dinilai dapat menjadi alat bantu untuk perencanaan, promosi, dan membaca tren wisatawan. Namun pengalaman langsung di destinasi tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan wisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dinamika atmosfer lokal menjadi pemicu hujan ringan saat peralihan musim.
13: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
3: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika

0: di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dengan intensitas ringan.
0: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
0: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah, sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League Week 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jorvan Der Sandi menjadi bintang dengan mencetak hat-trick.
4: In the ground start, and you can say, you can see if we played for what we want.
5: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
4: Kalau saya lihat kita mainkan sepak bola yang kita inginkan, sudah kita punya bola, kita juga kita bola berusaha untuk dapat bola rebut kembali secepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol di terakhir.
5: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Setuju, kita menciptakan peluang. Kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
5: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Badung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Sementara itu, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan

0: Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar sore ini.

105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Denpasar sore ini setelah tadi kita sudah dengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Dan saat ini kembali lagi di Denpasar sore ini tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Lost Child dengan judulnya Indahkah Perbedaan. Nah, indahkah perbedaan? Berbeda-beda itu indah kok, sama bisa indah. Apapun itu, perbedaan itu menjadikan kita lebih unik pastinya. Nah, berikutnya Linda juga ingin membagikan informasi yang kali ini datang dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali News, di mana Pertamina pastikan pelayanan SPBU di Bali berjalan normal dan kondusif, pendengar. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali News memastikan pelayanan BBM di seluruh wilayah Bali berjalan normal dan kondusif. Pemantauan stok dan pelayanan terus dilakukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Pertamina terus mengoptimalkan operasional, mengevaluasi kebutuhan BBM berdasarkan kondisi lapangan, serta menyesuaikan pola suplai secara berkala. Koordinasi dengan pemangku kepentingan juga diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi dan pelayanan di SPBU. Pertamina menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan memperoleh informasi melalui kanal resmi. Apabila mengalami kendala, baik pelayanan ataupun membutuhkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center di nomor 135.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna menghaturkan puja Tri Sandia.

tenang, teki teprati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Mendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan dan menunaikan. Dan tentunya Linda juga mengingatkan kepada kaum muslim dan muslimah bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya ya, jika memang belum terlaksana nih. Karena waktunya sholat maghrib kan agak cepat ya, dia waktunya tidak lama, kalau isya nanti baru lama. Kalau maghrib cepat banget, nanti kalau keasikan diem-diem aja gitu kan, nanti tiba-tiba ternyata udah lewat, malah gak sholat. Jadi ayo segera lanjut langsung menyelesaikan dulu ibadah sholat maghribnya. Dan untuk yang lainnya, stay tune di Pro 1 Denpasar, karena kami masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hingga malam hari Anda. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Mendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari One Republic dengan judul Counting Stars. Dan berikutnya Linda, seperti biasa nih, kalau ada informasi dari BMKG pasti Linda mau sampaikan juga ke pendengar. Dan berikutnya informasi yang datang dari BMKG ini mengenai informasi tinggi gelombang yang berlaku pada besok di tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan nanti di tanggal 15 Oktober 2026 pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Pertama, kondisi sinoptiknya, pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 20 knot. Sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 26 knot. Kecepatan tertinggi terpantau nih di wilayah Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, pendengar. Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Barat, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sumbawa, dan Laut Arafuru bagian timur. Untuk peringatan dininya nih agak cukup banyak. Yang pertama untuk tinggi gelombang di 1,25 sampai dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama ada Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Laut Bali, Laut Sumbawa, Selat Makassar bagian selatan, selatan dan tengah, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Laut Arafuru bagian barat, tengah, dan juga timur. Untuk saran keselamatan nih, yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran perahu, untuk perahu nelayan, berisiko apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombangnya mencapai 1,25 meter. Untuk kapal tongkang, apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Jadi kalau sudah mencapai 16 kecepatan anginnya sudah mencapai 16 knot dan tinggi gelombangnya sudah mencapai di 1,5 meter, ini sudah berbahaya bagi keselamatan perahu nelayan dan juga kapal tongkang, jadi jangan berlayar. Selain itu ada juga yang peringatannya lebih tinggi nih, di tinggi gelombang di 2,5 sampai dengan 4 meter yang dimana tinggi gelombang ini berpeluang terjadi di yang pertama Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, lalu kemudian di Samudra Hindia Selatan Bali dan juga Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Untuk saran keselamatannya, yang mencapai jika angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter, maka bahkan kapal feri pun di sini sudah tidak diperbolehkan ya, karena memang sudah berisiko terhadap keselamatan pelayarannya. Jadi kalau perahu nelayan kecepatan anginnya sudah memasuki 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, perahu nelayan sudah tidak boleh berlayar karena sudah berisiko. Kalau untuk kapal tongkang, apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Sedangkan untuk kapal feri sudah tidak diperbolehkan berlayar karena berisiko apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.
Dan informasi tadi tentunya Linda dapatkan langsung dari BMKG, pendengar. Sudah resmi ya dari BMKG, tapi memang ini perkiraan ya, karena memang kalau alam sudah berkata lain, kita juga tidak bisa mengatakan apa-apa ya. Alam kan punya ininya sendiri, punya jalannya sendiri. Ini adalah perkiraan dan peringatan dini dari BMKG. Namun pendengar, pastikan kalau ingin mencari terkait peringatan cuaca ataupun peringatan tinggi gelombang, perkiraan cuaca di esok hari ataupun hal-hal lainnya, pastikan untuk selalu mendapatkan informasi resmi dari BMKG, baik melalui websitenya BMKG atau media sosial resminya BMKG ya. Jangan sampai gampang termakan hoax pastinya. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah dengarkan lagu dari One Republic, yang berikutnya ini lagunya Maroon 5 yang This Love, tapi versi dari Claudia Rezende. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
2: Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam. Tapi sebentar lagi juga kita memang sudah akan memasuki pukul 7 malam ya. Dari Denpasar sore ini sudah mau bergeser ke Denpasar malam ini, tapi masih bersama Linda, masih ada 1 jam ke depan untuk Linda menemani ruang dengan Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan nanti di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami juga akan hadirkan cek fakta untuk memeriksa keaslian fakta atas berita ataupun informasi yang tersebar di masyarakat untuk memastikan kebenarannya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Denpasar. Berikut Linda mau puterin dulu satu lagu dari Dida dengan judulnya Takkan Berakhir. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari https://www.komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke kewarganegaraan. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil cek fakta. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah ke negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia atau WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: Denpasar, malam

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah memasuki Denpasar malam ini karena sudah pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di Denpasar malam ini sebagai pembuka tadi sudah ada satu lagu dari Marilyn Keller dengan judulnya Moondance. Dan berikutnya juga masih akan banyak lagi lagu-lagu lainnya untuk menemani ruang dengar Anda. Dan Linda juga masih ada informasi yang ingin kita bagikan. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune dulu, terus pantau Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui audio streaming di www.rri.co.id, atau melalui aplikasi RRI Digital. Berikutnya satu lagu dari Ed Sheeran dengan judulnya South of the Border akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

105,2 FM persatukan hal informasi dan inspirasi. Tadi satu lagu dari Harvey Malihulu dengan judulnya Dia baru saja mengudara menemani ruang dengan Anda. Dan berikutnya Linda mau membagikan informasi lagi nih, yang kali ini mengenai anak perempuan. Pendengar, tahukah Anda kalau Hari Anak Perempuan Internasional itu diperingati setiap tanggal 11 Oktober atau hari ini? Hari ini diperingati sebagai momentum untuk mengenali hak, kesehatan, dan juga perkembangan anak perempuan. Ada sejumlah fakta menarik sebenarnya tentang tubuh dan perkembangan anak perempuan, yang mana mungkin bisa dibilang berbeda ya dari anak laki-laki.

Nah, di sini Linda mau bahas sedikit nih terkait dengan perbedaan tubuh dan perkembangan anak perempuan. Yang pertama, pubertas pada anak perempuan umumnya dimulai dari usia 8 hingga 13 tahun, di mana pada masa ini pertumbuhan tinggi badan dapat mencapai 5 hingga 10 cm per tahun dengan laju tercepat biasanya sebelum menstruasi pertama.

Selain itu pendengar, siklus menstruasi pada awal pubertas juga belum tentu teratur, di mana anak perempuan juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami skoliosis dengan lengkungan berat dibandingkan anak laki-laki. Dari sisi genetik, perempuan umumnya memiliki dua kromosom X. Perbedaan hormon dan genetik juga tentunya mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Sejumlah penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom Sjögren lebih sering ditemukan pada perempuan. Tentunya pemahaman mengenai perubahan biologis ini penting ya, agar kesehatan anak perempuan dapat dipantau sejak dini sehingga mereka juga bisa memperoleh dukungan dan penanganan yang sesuai selama masa pertumbuhan. Dan pendengar, bagi yang mau lihat informasi lengkapnya, cus langsung aja bisa mengunjungi website resmi kami di rri.co.id. Berikutnya Lena mau puterin satu lagu dari 10 to 5 dengan judulnya Aku Ada Rahasia. Selamat mendengarkan.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan salah satu bencana alam yang cukup menghantui Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang terdiri dari banyak pulau kecil dan dikelilingi dengan hamparan laut yang luas. Meskipun secara kuantitas gelombang pasang di Indonesia berada di kondisi yang terlalu sering, namun dampak yang ditimbulkan tidak jarang menyebabkan masyarakat terdampak kehilangan harta benda hingga nyawa. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ada beberapa tips penanganan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya, apabila mendengarkan adanya peringatan dini mengenai adanya gelombang pasang yang akan terjadi melalui radio ataupun televisi, masyarakat diharapkan segera memberikan pengumuman kepada seluruh warga agar bersiap untuk menghadapi adanya potensi gelombang pasang tersebut. Apabila seseorang sedang melakukan pelayaran atau sedang berada di tengah laut, diusahakan untuk segera menjauh dari lokasi laut yang sedang berada dalam cuaca yang buruk. Ketika gelombang sudah mencapai bibir pantai, segera rencanakan evakuasi diri atau barang-barang berharga lainnya. Membuat infrastruktur pemecah ombak yang berfungsi untuk mengurangi kekuatan ombak yang sedang menuju ke daratan. Usahakan untuk tetap tenang apabila melihat adanya gelombang laut di tengah maupun yang sudah sampai ke bibir pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam nih waktu Indonesia Tengah. Ya, mana artinya saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya seperti biasa Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Selain itu juga, Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga tadi untuk informasi yang Linda bagikan pada sore menjelang malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita bersama, bisa menambahkan wawasan juga ya untuk kita semua. Selain itu pastinya, semoga tadi lagu-lagu yang sudah diputarkan bisa menemani sore menjelang malam hari Anda, bisa menghibur atau bahkan bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik ya di sore hari ini. Karena memang tidak terasa minggu sudah memasuki malam hari, sebentar lagi sudah mau berganti hari. Kita sudah akan menanti hari Senin nih, sudah dalam hitungan jam kita sudah akan mengucapkan salam lagi di hari Senin. Tapi nggak apa-apa ya pendengar ya, hari Senin harus semangat yang pastinya. Dan tentunya Pro 1 juga masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda baik dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi terus terhubung dengan Pro 1 Denpasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Setelah ini, rekan Linda juga sudah akan menemani ruang dengan Anda di Denpasar malam ini. Ada Mas Wandi yang akan menemani ruang dengar Anda dan juga nanti di jam 8 malam kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Malam. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu terakhir dari Padi dengan judulnya Sang Penghibur akan mengudara menemani ruang dengar Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN, Pak Doni, dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kabupaten.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli
11: baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta

0: pakai aplikasi Stretch.
1: Kesulitannya apa?
0: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga nge-lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
2: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini, apa sih manfaatnya dari game?
0: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
4: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
3: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
6: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli.

bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita dengarkan berita ya, warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk sekarang kita kembali lagi ke Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz yang akan menemani Anda hingga pukul 24. Dan untuk Anda pendengar, untuk yang nunggu untuk Senandung Malam, kami sudah siapkan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi untuk Anda jangan lewatkan untuk bisa ikutan ketawa ke TV bersama kami di sini melalui line telepon 0361222161 atau di line WhatsApp ya 0896781233830. Sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Hidup Ada Batasnya yang akan disampaikan oleh Pendeta Nara. Dan kemudian dilanjut Sandiwara Radio dengan judul Menembus Batas Waktu yang akan disampaikan oleh teman-teman kita RRI Ambon ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, pastikan 105,2 MHz tetap bersama Anda di Denpasar malam ini.
1: Denpasar

Salam jumpa pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya Pendeta Nara, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat Mazmur 39 ayat yang ke-6 dan 2 Timotius 1 ayat 10 dengan tema hidup ada batasnya. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika saat ini kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk kami mendengar firman Tuhan dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 39 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 10. Yesus Kristus oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya terlebih yang melakukannya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia bisnis, aku adalah lambang kesuksesan, seakan-akan harta dan diriku tak terpisahkan. Saat ini aku berbaring di rumah sakit merenungi jalan kehidupanku, kekayaan, nama, dan kedudukan, semua itu tak ada artinya. Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas bagaikan monster yang mengerikan. Tuhan memberikan kita organ-organ perasa agar kita dapat merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi saja. Harta kekayaan yang aku peroleh tak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang bisa aku bawa adalah kasih murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Begitulah sepenggal kutipan dari kata-kata terakhir Steve Jobs sebelum ia meninggalkan dunia ini. Memang betul, hidup ini layaknya panggung pentas. Akan ada saatnya tirai tertutup dan pentas pun berakhir. Seperti apa yang Rasul Yakobus pernah katakan, hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tanpa kita sadari, rambut mulai menipis, garis halus tergambar di dalam wajah, badan mulai pegal dan semua terasa begitu singkat. Lalu kita mulai menyadari apa yang betul-betul penting dalam hidup ini. Mazmur pernah mengatakan bahwa hidupnya bagi Tuhan seperti sesuatu yang hampa. Manusia hanyalah kesia-siaan. Setiap orang yang berjalan seperti bayangan. Mereka menyibukkan diri dengan kesia-siaan, menimbun harta dan tidak tahu siapa yang akan memakainya. Dengan segera pemazmur menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan. Kita sudah tahu kebenarannya. Sebelum kita berbaring dan terbaring di ranjang, orang sakit meratapi segala penyesalan tentang apa yang paling penting. Jadikanlah hidup ini lebih berarti. Apa yang terpenting saat ini yaitu adalah memuliakan Allah, menikmati Allah. Memuliakan Allah berarti menjadi berkat dan terang yang memancarkan kemuliaannya pada orang-orang sekitar kita. Sedangkan kenikmatan menurut Webster Dictionary berarti pikiran yang puas, emosi yang serasi dan perasaan yang dihasilkan oleh sukacita, oleh pengharapan akan kebaikan. Menikmati kenikmatan dekat dengan satu kata di dalam bahasa Yunani yaitu eudaimon,
yang artinya kebahagiaan oleh perlindungan roh yang murah hati. Ketika kita menikmati pribadi Allah itu sendiri melalui pengenalan akan Dia, pikiran kita akan dipuaskan, bahkan kita merasakan sukacita akan pengharapan kita daripada Tuhan. Pada akhirnya kita bisa berkata seperti Asaf bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Setinggi-tingginya langit pasti ada batasnya, selebar-lebarnya daratan ada batasnya, sedalam-dalam lautan dan samudra juga ada batasnya. Juga luasnya bumi ada batasnya, tak terkecuali dengan manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas. Termasuk umur dan masa hidup pun ada batasnya, semua hanya tinggal menunggu giliran waktu saja. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Mazmur 90 ayat 4. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini memang ada batasnya. Pengkhotbah menyatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Sebagai Raja Israel, hidup Daud penuh kenyamanan, harta kekayaan yang melimpah dan memiliki pasukan tentara yang siap menjaga negerinya. Meski demikian Daud tidak pernah memegahkan diri. Dia sadar bahwa hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Hanya sementara waktu, segala sesuatu ada akhirnya. Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Itulah sebabnya Daud berdoa, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Mazmur 39 ayat yang kelima. Bukan saja alam semesta dan segala isinya, umur manusia pun ada akhirnya. Jika sadar bahwa umur kita ada batasnya, apa yang harus kita perbuat dengan waktu yang singkat di dunia ini? Waktu adalah anugerah Tuhan. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepada Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika Tuhan memberikan waktu bagi kita saat ini, kairos kesempatan Tuhan yang tidak akan terulang kembali ini. Mari kita benar-benar memperhatikan hidup kita. Kita mengevaluasi diri kita setiap hari. Apakah yang saya katakan sudah benar? Apakah yang saya pikirkan sudah benar? Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Dan jangan seperti orang bebal yang tidak memahami apa-apa. Yang hidup dalam gelap. Tetapi jadilah orang yang arif, yang mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang benar. Dan mempergunakan waktu yang ada, kesempatan hari ini. Yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bekerjalah untuk menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 21-22 firman Tuhan mengatakan. Bila selama hidup ini di dunia ini kita dengan setia mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan menjalani hidup selaras dengan firman-Nya. Maka kita pun akan berkata seperti Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat yang ada di Filipi untuk menggunakan waktu yang ada menghasilkan buah. Buah apa yang Tuhan mau dalam diri kita? Yaitu buah roh. Kemudian juga kita harus pergi memberitakan Injil. Supaya orang-orang juga mendengar, mengenal akan Kristus adalah keselamatan itu. Dan juga Tuhan mau supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Siapakah kita ini sehingga tidak hidup bergantung kepada Tuhan, melupakan Dia dan lebih mengandalkan kekuatan, kemampuan dan kepintaran diri sendiri? Seringkali kita merasa diri hebat, pintar, bijak, dan mampu. Ingatlah kita ini hanyalah debu dan tak lebih daripada embusan nafas. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Selagi kita masih bernapas, berarti ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Dan berkarya bagi Tuhan, bekerja lebih giat lagi, setia sampai akhir. Bagi kita sebagai orang percaya, kemarin bukan lagi yang menakutkan. Dan kita yang ditinggalkan
oleh orang yang kita kasihi, tidak perlu tenggelam dalam duka yang berlarut-larut. Rasul Paulus menasihatkan saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Masih ada pengharapan sekalipun harus dipisahkan dengan kematian. Karena Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya bahwa kepastian keselamatan itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hidup ini ada batasnya. Oleh sebab itu bagaimana kita mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita bekerja menghasilkan buah. Dan kita bergantung terus sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Satu teduh untuk kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh mengingatkan kami. Kami bersyukur kepadamu karena kau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup di dunia ini ada batasnya. Tapi kami percaya dan yakin bahwa di dalam Kristus Yesus ada kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bila ya Tuhan ketika kami masih ada dalam dunia ini, kami mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan bila kami terus boleh menghasilkan buah. Buah yang manis di tengah-tengah dunia ini yang boleh menjadi berkat. Dinikmati oleh banyak orang. Dan hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya mau bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang sedih Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Berkati terus RRI Bali ini Bapa, supaya terus boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Dan juga pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan kiranya engkau memberkati para pemimpin kami. Dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan kiranya berkenan melawat terus Indonesia dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bila kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar malam ini.
4: Menembus batas waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek. Ayo, kek, cepat keluar, kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
0: Kakek, kakek Karto. Buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
4: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Seri Nesmi sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
4: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
0: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
4: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah

0: dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
1: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
2: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
3: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
4: Ayah, ibu, ada murid jatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal cuma detik. Ayo kita semuanya keluar.
1: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
2: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
1: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
2: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
1: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
5: Nenu, Nenu, pegang baju ibu nak. Pegang yang erat.
6: Ki, awas kiri panas ki. Ayo lewat sini. Ayo lewat.

0: hidup. Tolonglah, tolonglah, hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah.
3: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, Teknik Kansa dan Rizky, Editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai Narator. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Dan pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat. Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
10: Kiu-kiu. Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Di Senandung Malam, malam hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Kembali Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Switre yang akan menemani. Dan siapakah penelpon kita yang pertama kali yang membuka pintu gerbang di Senandung Malam, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an.
11: Senandung Malam, selamat malam.
10: Selamat malam, duhai kekasih. Pas banget ya.
11: Pakai anting gogo dia.
10: Anting gogo, maksudnya gimana?
11: Pakai anting itu anting yang bulat-bulat besar itu anting gogo. Kan udah kalau udah semi-semi gitu, setengah-setengah kan. Udah, ini kamu.
10: Bukan udah semi itu. Bilingual namanya.
11: Gedon kita dong. Nah.
10: Oke, Bung Krispati kemarin kemana? Hari apa ya? Jumat ya? Kamis Jumat kan?
11: Kamis malam. Mm-mm. Kamis malam kan Bang Wandi juga yang penyiar tuh.
10: Iya. Kamis malam, Kamis Rabu malam Kamis. Yang sempat naik jam berapa sih?
11: Hari apa sih sebenarnya Wandi?

0: Iya.
1: Bener kan, Rabu apa Selasa ya? Rabu. Kalau di Bali ya, di Bali Rabu pagi jam 9 itu hujan.
0: Betul ya.
1: Itu. Mau lagu apa?
0: Aku Cinta Dia.
1: Dari?
0: Krisye.
1: Aku Cinta Dia, oke. Oke.
0: Ada tak?
1: Ada. Kayaknya sih.
0: Salam-salam untuk Bang Wandi yang lagi bertugas malam ini. Baik-baik saja ya Bang ya, bertugasnya biar lancar.
1: Oke.
0: Dan ingat kalau pulang jangan belok-belok lagi ya. Sesuai dengan pesan almarhum Pak Sam.
1: Iya.
0: Dan ingat-ingat juga Mbak Wiwit di rumah itu loh.
1: Kenapa?
0: Udah menunggu tuh aku maksudnya.
1: Oh iyalah, ya, harus diingat lah. Kalau nggak diingat nanti tidur di luar. Kalau nggak diingat nanti tidur di teras.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Berikutnya salam-salam untuk Bu Janura, Bu Gemas, Bu Ami Gunung Talang, Bu Diawati, Ratna Jingga, ada Rama Batu Zangkar, ada siapa lagi?
1: Ada Luhut,
0: ada Bu Resni, ada Diona, ada Tevinda, ada Bung Sandi.
1: Itu di belakang ada Mas Sandi, sudah di belakang.
0: Hah?
1: Mas Sandi di belakang.
0: Oh ya?
1: Ya, di belakang nih, di WhatsApp.
0: Ada Luhut, bukan Pinsar. Ada Pak Widi. Aduh.
1: Dan semuanya lah.
0: Dan semuanya saja deh.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Wandi. Siap. Saya tunggu lagunya ya.
1: Oke, ditunggu.
0: Salam manis untuk yang...
1: Yang manis-manis. Ya. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Bung Krispati. Boleh nanti join lagi ya di sesi kedua atau ketiga. Kita langsung penelpon kedua.
2: Duga anak.
1: Bentar.
2: 12 belum punya SIM jangan dibelikan.
1: Halo.
3: Halo, malam.
1: Malam. Gimana kabarnya Mas Sandi?
3: Api-api wai.
1: Api-api. Oke. Aman ya semuanya di menemani.
3: Tidak ada hujan panas, Mas.
1: Hah?
3: Panas sekali.
1: Iya, hari ini ya benar ya. Wih. Tapi kemarin juga. Yang pasti masih bisa makan ya, alhamdulillah ya. Masih ya, bisa. Masih bisa keliling, nyobain pecel, nyobain apa lagi ya. Mas Andi rujak cingur ya. Apalagi di Morong Maning. Hai.
3: Mas apa ada?
1: Dari makanan, dari ujung, dari Sumatera sampai Papua ada di situ ya jualan?
3: Iya.
1: Papeda juga ada kan di sana? Gampang cari. Ya. Makanya. Oke, Mas Andi pasti ini, Celine Dion. Betul?
3: Nggak.
1: Oh, enggak. Bukan. Apa?
3: Cinta Leodra, Mas.
1: Leodra, tumben banget. Judulnya?
3: Teganya kau.
1: Oh, yo. Leodra, teganya kau, oke.
3: Okay. Sama siapa, Mas?
1: Sama Pak Wayan.
3: Pak Wayan. Salam-salam dulu, Mas.
1: Oke, okay, silakan.
3: Malam untuk Bang Wandi sama Pak Wayan. Bang Krispati, Bang Luhut, Kakak Rama, Bu Ratna, Bu Tiara, Mbak Viola, Mbak Diona, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Beniju, Bang Edu, Pak Widi, Bu Janura, Bu Diawati, Bu Rusmi, Bu Janura,

0: Kak Sanggulan, Kak Putu Pendeso, Kak Mangku, Pak Mangku, Kang Anwar, Bu Gekmas, sama Bu Kartika, Bu Ani, Bu Indi, dan Linda, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Sandi yang ada di Monomaning ya. Bu Janura, boleh dicoba lagi teleponnya? Untuk yang nelponnya pakai ya bukan WhatsApp agak susah ya, di sini nggak bisa kita angkat, harus WhatsApp ya. Bu Janura, Kak Rahma, boleh dicoba lagi, bisa di pesawat telepon 0361222161 atau juga di WhatsApp ya 0896781233830. Kalau nggak ada, kita akan putarkan lagu ini, ya. Oke, baik. Kita akan segera hadirkan lagu Krisha dan kemudian juga ada Leodra, ya. Ya, kalau mau coba lagi, ya, nah, bisa. Ya, ini ada penelpon kita lagi. Halo, selamat ya, malam.
2: Lagu ya, sudah ada yang masuk.
1: Kenapa?
2: Nggak jadi muter lagu.
1: Iya, kan emang 4 orang dia. Biar nggak ya, kelamaan.
2: Terima kasih. Makanya saya masuk tarik dari tadi.
1: Tadi masuknya ke.
2: Tadi jawab, iya tahu-tahu sekarang jawab.
1: Tadi masuknya ke HP, bukan ke pesawat, ke mana? Komputer. Kalau ke komputer, ya, mudah dia naik. Ya. Bu Janura sehat ya?
2: Walafiat. Segar-segar selalu.
1: Pasti kalau di daerah Bangli,
2: gimana? Dingin?
1: Iya, dinginnya jam 6 kayaknya.
2: Sumuk juga, dulu.
1: Iya, kalau siang kan sumuk. Kalau pagi, kalau sore kan jam 6 udah mulai dingin tuh kemarin.
2: Tidak begitu dingin.
1: Oh.
2: Terasa sekarang udah dingin.
1: Begitu ya. Bagi saya, dingin ya. Sih.
2: Ya, kalau mamanya orang daerah tinggal di Makassar, kalau sekali-sekali ke Bangli kan terasa.
1: Iya, Nusa Dua.
2: Mama saya juga pulang ke Nusa terasa panas sekali. Aduh, sumuk sekali. Ya, pertukaran cuaca, tidak apa-apa.
1: Iya.
2: Yang penting sehat selalu, segar rumah selalu kan.
1: Benar.
2: Iya, benar-benar tidak salah ya.
1: Kalau benar berarti tidak salah. Benar, saya selalu pakai kata-kata itu buat pendengar yang lain.
2: Iya. Ya itu yang dicari gitu ya. Ya benar-benar ya. Lagi enggak salah. Benar-benar.
1: Tapi itu benar. Bu Janura mau lagu apa? Masih boleh
2: take
1: barat. Barat masih
2: while.
1: Boleh.
2: Hah? Take my hand for a while.
1: Take my hand. Glenn Campbell ya.
2: Hah?
1: Glenn Campbell.
2: Glenn Campbell.
1: Iya, Glenn Campbell. Oke, siap. Oke.
2: Explain it to me once again. Just for the sake of my broken heart. Patah hati aku.
1: Aduh. Oke. Silakan sapa-sapa.
2: Ya sama-sama dikit deh. Tadi kalau tidak salah Pak Krispati ya.
1: Benar, Bang.
2: Ya benar. Selamat ya. Malam, salam kembali ya. Ya buat Pak Luhut juga, selamat malam ya. Adi Yudhistira juga, Bang Sandi, gimana kabar? Ya,
1: Mas Sandi tadi udah naik.
2: Udah naik, enggak dengar saya. Tadi dengar Kriswati ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yeah.
1: Siap.
2: Iya. Ya, oke. Mainin, mat malam, Menayas juga. Mbak Andi Gunung Dalang, ya, mat malam bersemi juga. Mbak Rahman dengan Bu Wigati juga, Bu Kartika juga ya, mat malam ya, buat Jingga Ratna dengan Tiara juga, Cik Guria, Teteh Dinda ya, mat malam, Farida, Ulia, ya, Ani Masoi juga ya, selamat malam, Kak Ahmad Irwan, gimana kabar Pak? Pak Putu Mendesa, ya mangku di Klungkung, Pak Nyoman di negara, Pak Madi Suarana di Tabanan, Pak Nyoman Cipta di Ganyar, ya. Pak Iwan Kendari, kemana kabar ya? Gue pindah Lampung, udah pernah naik sekarang ya. Sedang sibuk-sibuknya sekarang,
1: Sibuk
2: dia udah
1: dia.
2: pernah naik jarang-jarang sekali, ya. Selamat malam, ya, gue pindah Lampung, ya. Buat ya, Pak Widi di Tokyo Kenaro, Pak Armada juga, Mangku Romo juga, gimana kabar ya, Budiawati Desa juga, ya semua semuanya para
1: Oke.
2: pendengar, para pencinta Nandong Malam, silakan naik, sudah ditunggu oleh Bang Wandi dengan operatornya siapa, Pak?
1: Pak Wayan Sweeter.
2: Pak Wayan sudah ditunggu oleh Pak Wayan Sweeter, ya. Oke, terima kasih.
1: Oke,
2: tunggu lagunya.
1: oke.
2: Selamat bertugas.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Janura. Bye. Nanti tunggu lagi. Ditunggu ya di sesi kedua ya. Oke. Halo, selamat malam. Senandung malam.
3: Halo. Halo, selamat malam. Senandung malam, Bang Wandi.
1: Dengan Mutiara.
3: Dengan Ratna Jingga.
1: Aiyah, Ratna Jingga. Tadi sudah disapa sama Bu Janura.
3: Iya, ada monitor.
1: Oh, monitor, oke. Okay.
3: Iya.
1: Siap. Mau lagu
3: ada
1: apa
3: monitor,
1: dulu?
3: Monitor, Bang Wandi. Bang Wandi dengar
1: ya. Dengar apa?
3: Ada monitor. Ada bang monitor. Jangan nyak sama dengan yang lain. Dan hanya tangka-tangka raba. Orang Manado bilang.
1: Apa itu?
3: Cuma aja bang monitor pak orang.
1: Mm-hmm. Karaba itu apa?
3: Dengar pak orang. Ini ada monitor, memang langsung.
1: Oh, oke, okay. Siap.
3: Itu.
1: Di sana juga panas ya, nggak ada hujan.
3: Aduh, masih panas, Bang Aduh. Wandi, belum turun hujan. Tapi di daerah-daerah tempat-tempat lain di Manado.
1: Sumatera, oh di Manado udah.
3: Yang di tempat-tempat yang lain, tapi kalau di Manado pusat, di Manado kota,
1: ya nggak belum. Oh, oke, okay. Nggak merata ya?
3: Iya.
1: Tapi ini dah apa? Ya, kalaupun hujan nggak apa-apa, nggak hujan juga nggak apa-apa ya. Yang penting aman-aman gitu ya.
3: Aman dan jaga kesehatan.
1: Benar itu. Oke, okay. Siap Bu Ratna juga mau lagu apa?
3: Air putih.
1: Ya, banyak air putih. Bolehlah sekali-sekali air yang berwarna. Maksudnya
3: yang berwarna.
1: Si, maksudnya yang ada sirup atau jus gitu dong.
3: Iya, jus-jus kan bisa, no?
1: Bagus kan. Jus, benar.
3: Jaga kesehatan. Air yang berwarna jingga juga boleh.
1: Yang penting jangan air aki.
3: Iya, jangan air aki, jangan air racun.
1: Bahaya itu, bahaya. Oke. Okay.
3: Iya, bisa mampus. Mampus.
1: Sayonara.
3: Nanti
1: dia.
3: Mampus.
1: Oke, okay. Mau lagu apa?
3: Oh, pilih Kang. Pilih sendiri Bang Wandi Kang.
1: Pilih ini masih bebas, silakan.
3: Dari Edi Pregrina boleh?
1: Edi
3: Pregrina.
1: Judulnya?
3: Since You, We Win Gone. Since You, We Win Gone.
1: You've been gone.
3: Since
1: Edi.
3: You Been Gone.
1: Oh ada. Oke. Okay.
3: Itu yang aku minta.
1: Edi Pregrina. Oi, saya belum pernah dengar kayaknya nih. Oke. Okay. Silakan mau sapa-sapa. Boleh kita dengar.
3: Salam pertama buat Bang Wandi yang bertugas.
1: Okay, siap.
3: Bersama operatornya. Terima kasih untuk angkat telepon. Semangat selalu, sukses dan
1: Amen.
3: Selalu diberkati Tuhan Bang Wandi bersama Amen. Keluarga yang ada di rumah. Lanjut salam yang baru turun ada Turang P Ibu Janura. Terima kasih salamnya. Salam sehat selalu dan selalu diberkati.
1: Amin.
3: Ada Ibu Kartika juga, apa kabar? Salam sehat selalu. Ada Ibu Gema, salam sehat. Ada Ibu Retmi juga salam sehat. Ibu Indi.
1: Kalau siapa?
3: Sehat.
1: Kalau ya. Gemas dengernya pasti ketawa dah. Ibu gemes sekali sambil pegang pipi.
3: Oh, Gemas. Oh, Gemas.
1: Kan
3: maaf kalau
1: enggak apa-apa, tapi sambil pegang pipinya Gemas aja. Ibu gemes. Oh.
3: Gemas. Itu gemas. Okay. Ada Ibu, ada Bunda Yoslin, ada Ayu Dimasohi, ada Ibu Digiawati, dapat salam dari Bu Ratna, ada Tedinda di Bogor, ada Ibu Cikuria, ada Diona, dapat salam kenal dengan Ibu Diona, salam kompak selalu. Ada juga Pak Widi sekeluarga di Tokyo. Ada Bang Cliff di Manado, ada Pak Andi di Tira, ada Bang Krispati, ada Pak Manggung, ada Pak Bro, ada Pak Andi di Batam, ada Bang Luhut, selamat malam semua, ada Bang Hadi di Nias, ada Bli Govinda, ada siapa lagi ya? Semua-semua saja.
1: Okay.
3: Semua-semua dapat salam dari Bu Ratna, dari A sampai Z. Semua dapat salam sehat semua. Salam kompak-kompak walaupun cuma lewat udara. Orang di udara kan cuma suka cari hiburan, cari teman,
1: benar.
3: Bukan cari musuh. Jadi kalau ada orang yang lewat yang suka protes atau apa, anggap saja anjing yang menggonggong lewat.
1: Benar,
3: kalau orang Manado bilang anjing yang menggonggong itu jangan ditanggapi.
1: Siap,
3: itu
1: benar,
3: saja Bung Bang Wandi.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih Bang Wandi. Okay, selamat malam.
1: Oke, malam. Asik benar nih Bu Rana juga ya. Oke, kita cukupkan dulu ya sesi pertama 4 penelpon karena lagunya lagu-lagu barat nih. Jadi harus kita hadirkan ya nanti di jam sebelum jam 10 nih. Karena kalau jam 10 kita lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Oke, aku lagi kita hadirkan Aku Cinta Dia dari Krisye buat Bung Krispati. Kemudian Mas Sandi ada Leodra, Teganya Kau. Kemudian Take My Hand for a While dari Glenn Campbell. Kemudian ada Since You've Been Gone dari Eddie Silitonga, bukan ya, Eddie Peregrina ya. Buat Bu Ratna Jingga dan juga Bu Janura. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat data yang aneh-aneh.
6: Artinya indigo.
5: Indigo.
6: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089 678 123 830.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Dan Pasar malam ini.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Denpasar malam ini.
3: Masih di Denpasar malam ini di Senandung Malam, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an. Sesi kedua, ini harus ya, harus lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an. 0361-222-161 atau juga di WhatsApp 0896-781-23830. Dan sedikit informasi tadi pukul 9 ya, pukul 9 lebih dari 4, ya 7 menit ya, itu ada terjadi gempa ya di 40 km selatan Jembrana, Bali, kedalaman 72 km info gempanya, dan ya titiknya di Jembrana ya. Oke. Di Senandung Malam malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia, lagu 80 dan 90-an. Ada Reza, ada juga Ari Lasso, kemudian juga ada ada siapa lagi lah, siapa. Pokoknya tahun 80-90-an ya. Oke, kita angkat penelpon pertama di sesi kedua. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakai sanggulan terlalu dekat itu.
4: Ya udah tamatiin ya. Saya lagi pilo batu itu kan. Oh, ini kan modulasi kayaknya berubah ya. Gak enak aja badannya.
3: Oh, udah karena minum dari... udah minum ini sup.
4: Sup apa itu?
3: Sup yang hangat lah. Apa aja?
4: Oh, sup ekor ayam buntut kayaknya. Udah.
3: Kalau minum apa? Obat pasti belum ya.
4: Oh, berarti kan orang bisa akan tertolong. Kalau salah bisa akan orang celaka.
3: Iya. Benar sekali.
4: Jangan sampai salah minum obat. Jangan pakai teh. Huh? Nanti kalau pakai teh ingat sama Tete Dinda. Iya kan?
3: Benar.
4: Jadi harus jangan sampai salah. Sebab kalau pakai teh nanti luntur kimianya. Kimianya luntur. Ya. Yeah. Jadi tidak berfungsi untuk mengobati badan.
3: Wow. Ini pakarnya yang
4: ngomong. Pakai air putih saja. Iya dong. Apalagi kalau pinjam korek sama orang Madura nggak boleh.
3: Kenapa?
4: Ya nanti marah orang Bali salah ngomong. Aroko angin cuma roko, min cuma colok nabe nanti colok pak. Nggak boleh itu nanti bisa marah. Oh, gitu. Iya kalau colok itu orang Madura mulut.
3: Oh.
4: Iya kalau Bali kan colok Korea.
3: Iya iya.
4: Nah karena kebiasaan dia kan. Kebiasaan jadi di kampung maklum lah. Ijo colok lo.
3: Iya.
4: Kemudian beli. Orang YMS gitu biasanya kalau mau bakar sampah.
3: Oh.
4: Baik abo beli. Ijo jang beli colokin.
3: Iya kan. Tapi emang Pekasanggulan ini wes.
4: Apa?
3: Jago banget ya bahasa-bahasa itu.
4: Ya, sedikit jago gak banyak.
3: Ayam jago kan?
4: Iya, kalau ingat jago saya ditajen nih kemarin. Sekarang udah gak boleh ada tajen. Aduan ayam gak boleh suara tentara.
3: Iya.
4: Nanti kenapa soal 103. Ganti-ganti siap meluncur 86 akan segera menjemput Kijang. Di mana ada harimau, di situ kita cari itu harimau. Iya kan?
3: Benar.
4: Lagunya lagu tahun berapa nih, Bang?
3: 80-90-an.
4: 80-90-an lagu barat Indonesia.
3: Indonesia tentunya.
4: Oh, kalau 80-an Indonesia itu saya maunya suka dari itu aja lah. Rela aja jadi.
3: Dari siapa?
4: Rela, rela aja.
3: Rela.
4: Rela. Dari Rela aja. Itu biasa.
3: Ada dua nih. Ermi Kulit atau Inka Kristi?
4: Ya, Ermi Kulit dong. Pasrah aja.
3: Oh, pasrah, oke.
4: Okay. Ya pasrah aja. Ya pasrah aja sama Indi, aku mau di gimanain.
3: Oh, belum ya. Belum masuk nih sama sekali Bu Indi?
4: Ya orang tak suruh tunggu kemarin di Pasar Rakyat di Ayam Buruk kan aku ditunggu di situ. Maunya tak beliin kuliner macam-macam, pulang ke Lukluk. Tak telepon-telepon kok gak ngangkat-ngangkat, kenapa? Nih, emang aku dilupain kayak gitu kan?
3: Ternyata?
4: Kalau memang dilupain aku gak masalah kan?
3: Aku
4: masih bisa cari lirik-lirik di jalan. Kayak ada batu aku pinggirin. Iya kan? Ada tai sapi, tapi gak ada tai sapi di jalan sekarang.
3: Ada di Jimbaran.
4: Iya. Pi Adi ke Kijang nih, me beli pindangnya me, aja Pak Gede me gigi mes me, amon singgi semes sing kebeng gitu. Orang yang jual ikannya giginya pakai gigi mas, Pak Gede pakai gigi mes. Itu ya zaman dulu lagi mbak.
3: Iya, tapi emang masih tapi banyak sapi liar kalau di sana. Bukan sapi liar sih, dilepas
4: yang
3: gitu
4: punya.
3: Aja ya.
4: Iya bebas, yang punya. Iya nggak apa-apa.
3: Kayaknya pakai GPS lah dia, kalau nggak kan?
4: Iya mungkin. Canggih sekarang dunia di genggaman kita kan. Orang kucing aja bisa ngitung uang.
3: AI kali.
4: Iya, kucing aja bisa ngitung uang. Apalagi kucingnya Ayu di Maluku. Ya bisa goyang pantat ya kan
3: yeah.
4: Anjing menari-nari macam-macam, bingung, semut, ular, semua bisa ya, bukan main, ya luar biasa
3: kayaknya yeah. Apa anjingnya kucingnya bekas Sanggulan tuh ya juga.
4: Oh, busok pintar dia.
3: Pinter orang apa kemarin aja dia?
4: Dia bilang saya jangan dibelikan WeCast. Dia bilang apa saya belikan daging mentah saja. Woi, kamu bisa loh daging mentah? Iya, bisa sekali. Lucu busoknya.
3: Ya karena orang yang punya juga lucu.
4: Ya mungkin kayak gitu. Gitu. Memang perlu seperti itu. Di sini kan harus ketawa ketiwian.
3: Iya, ya. Benar.
4: Seperti gini ketawanya.
3: Iya.
4: Cece Dinda, jangan lah, gimana di Cece?
3: Bunda Yesel ini di belakang.
4: Nggak ngurus kalau Bunda malas saya. Orang di Jakarta jauh sekali. Iya kan?
3: Iya.
4: Bunda, pulangnya kapan Bunda?
3: Setelah Natal.
4: Hari Natal, habis
3: setelah
4: hari Natal.
3: Natal.
4: Ya kalau bisa saya mau ke Taman Sekar Bunda. Jangan lupa nanti oleh-olehnya buat saya. Adira ya akan meluncur.
3: Apa oleh-olehnya? Coba Jakarta itu.
4: Ya siapa tahu lah oleh yang menarik, yang unik, yang gokil.
3: Gantungan
4: ya,
3: kunci Monas.
4: Oh jangan, David Copperfield saya marahi dia. Kenapa itu Monas mau dibikin hilang? Kau kupukul nanti. Saya bilang begitu, dia bilang I'm sorry, my love. Dia bilang gitu. Kenapa David Copperfield mau bikin hilang Monas di Jakarta? Saya tidak kasih itu. Mau bikin
3: karena ada emasnya nanti bahaya.
4: Iya makanya Bunda nanti kirim oleh-oleh saya ya. Saya tunggu di sama Sekar Bunda ya. Jangan lupa kalau bisa ada nona-nona yang cantik di sini Bekasi itu banget. Ada
3: maunya.
4: Iya ya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi Om Luhut ya.
3: Sebelum
4: juga satu nih buat lu. Iya. Yeah. Ya gimana sih orang lebih duit kayak gini kan. Kalau saya kan kekurangan duit kayak gini. Hanya ayal aja lah. Jangan lupa pasrah ya.
3: Pasrah siap.
4: Dikirim Siwati juga kan tiga di Singaraja, Pak Putu Bendisi di Gianyar sana. Gimana Pak Putu Bendisi lama gak pernah dengar lagu nih?
3: Iya, biasanya di jam Linda baru mau. Atau nanti kalau udah Andini malam, mungkin. Biasanya Andini nanti.
4: Iya, mungkin. Apa dia tak beliin bola itu?
3: Mungkin? Bola apa?
4: Bola sepak bola saya taruh di kamarnya. Ini Pak Butuh, jangan repot-repot lagi. Tonton saja bolanya sampai habis, saya bilang begitu.
3: Iya, emang suka banget bola ya. Ngapain
4: lagi lapangan Dipta. Capek-capek lagi sampai sana lagi capek. Pulang capek, cuma nonton gitu aja. Kita gak dapat apa-apa. Juara enggak, dibagiin uang juga enggak. Ini bola pakai, tak taruh di kamar aja. Kasih lim.
3: Seru tapi mengejar seru bola.
4: Memang. Lebih seru di kamar kita nonton bola. Itu. Tarik pakai benang.
3: Teriak-teriak ya.
4: Iya, teriak sendiri kita kayak orang gila. Saya udah GR banget nih ke radio.
3: Kenapa?
4: Tapi untung saya gak kemana-mana radio RRI. Karena 27 frekuensi. Untung gak kemana-mana saya gila. Cukup di RRI Pro 1 dan Pasar saja. GR. Gila rasa.
3: Ketawanya itu.
4: Iya, Pak Putu Diawati, Pak Romo Mangku itu jarang masuk juga.
3: Iya, sekarang.
4: Kayaknya kayak sudah jarang-jarang masuk di gini, Bang. Enggak usah sebut-sebutin namanya, Bang. Dipanggil-panggil namanya enggak usah. Pocol mampir sama napa udah dapat apa dipanggil nama. Kayak Pak Widi itu semua B semua dipanggil namanya, satu Banjar, dua Banjar. Yang cukup-cukup aja lah yang sering masuk gitu.
3: Iya.
4: Jangan yang gak masuk dipanggil.
3: Tapi biasanya mereka dipanggil. Ini juga monitor, cuma gak tahu kenapa gak naik.
4: Iya, terlalu anu, terlalu fanatik sekali. Jangan takut tak disalami, Pak Widi. Kalau sudah gak pernah masuk ke radio, coret aja. Shred gitu, cari yang baru. Iya kan?
3: Iya.
4: Jangan takut dong.
3: Fansnya ya, cari baru, jangan yang lain.
4: Iya, cewek lama dibuang, cewek baru.
3: Jangan. Oke, siap Kak Senggulan.
4: Sandi masuk, udah masuk ya Sandi?
3: Sandi udah, Mas Sandi udah.
4: Tanten ini yang Surabaya, rujak cingure aku. Rujak cingur, apa seneng ambil rujak cingur lah, nembangil.
3: Iya, suka beliau, pasti.
4: Iya, Bang Wandi suka juga ya?
3: Enggak. Saya enggak.
4: Untung enggak.
3: Istri saya kalo, baru. Saya tapi enggak.
4: Suka gitu aku cingurnya bawa timpaknya beli di Bali.
3: Enggak
4: suka ya. Untung makanya hebat juga Wandi. Luar daripada biasa Wandi.
3: Luar.
4: Memang orang hebat Wandi ini. Bukan main kupukul perutnya nanti. Wah lu lente ini. Murak bal harap kebanyakan unus jangan bicara. Ya Bang Wandi ya, okay, selamat siap. Tugas ya.
3: Oke. Okay.
4: Ada pacarku gak di studio?
3: Oh gak ada. Udah tadi subuh pasti pulang. Tadi siang saya kesini
4: ya,
3: ada
4: mungkin. Ya nanti suatu waktu siapa pasti aku muncul.
3: Pacar tau aja
4: ya, kayaknya aku yang dipeluk duluan sama dia. Iya soalnya aku yakin. Soalnya kan gini aku, seksi kepala aku gak pakai rambut. Gak pakai rambut bersih.
3: GR banget.
4: Iya dong, orang di jalan aja aku dilihat. Makanya aku gak cari cewek di studio, di radio.
3: Oh dong. Itu silau, karena silau. Silau men.
4: Iya kan.
3: Iya. Oke, siap.
4: Iya, selamat tugas.
3: Ditunggu lagunya.
4: Oke.
3: Oke, seru banget ya. Wah, Pekak Sanggulan nih. Bunda Eseli. Halo.
5: Halo.
3: Ya,
5: tuh. Kok lama sekali sih?
3: Oh, masa sih Bunda?
5: Bergebu-gebu sama Pekak. Sekarang Bunda Eseli.
3: Kan kita harus ini pelan-pelan dengan Bunda Eseli.
5: Kayak orang gak makan 100 hari.
3: Saya gak makan 100 hari, gak mungkin. Pasti. Halo. Saya makan aja. Sehat ya Bunda?
5: Bang Andi ya?
3: Iya dong, kirain udah panjang lebar ngobrol. Nanya lagi siapa.
5: Ya kan Skype tahu gitu.
3: Oke. Okay.
5: Sehat.
3: Sehat. Bos.
5: Bosnya gimana?
3: Ditunggu loh. Di Bali katanya. Itu Pekak Sanggulan.
5: Hah?
3: Kata Pekak Sanggulan, ditunggu di Bali, di taman.
5: Menjadi orang Jakarta aja.
3: Oh, udah betah di sana berarti? Biasanya minta pulang.
5: Udah.
3: Wih, keren.
5: Bang Wandi.
3: Hah?
5: Salam-salam dulu ya.
3: Boleh, lagunya ikutan ya, Bunda? Atau apa?
5: Iya, ikutan aja.
3: Oke, siap.
5: Nanti kalau sudah pulang di Bali, baru minta lagu.
3: Siap, silakan.
5: Salam dulu. Ibu Bujanura, selamat malam. Bu Ani Gunung Talan juga, selamat malam. Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Ayu Cantiku, selamat malam. Bu Ayu Masuri juga, selamat malam. Nami Adel, selamat malam juga. Bu Kartika, Bu Farida, Mini S, Bu Windy, Bu Indi.
3: Bu Indi, ya.
5: Iya.
3: Iya benar, Bu Indi.
5: Bu Ratna, Bu Widiawati. Selamat malam semuanya.
3: Selamat
5: istirahat.
3: Oke.
5: Untuk bapak-bapak, untuk Bapak Widi di Tokyo bersama keluarga, selamat malam. Pak Pengaro juga, selamat malam. Pak Krispat, selamat malam. Pak Anwar, selamat malam. Pak Putu Bendese juga, selamat malam.
3: Okay.
5: Pak Luhut, selamat malam juga. Pak Peka alias Abilai. Kalau sudah on air itu jangan terlalu lama-lama. Orang lain juga mau naik.
3: Naik kemana, Bunda?
5: Oh,
3: iya, iya, iya. Siap. Diambilin dah kita. Oke.
5: Okay. Habis itu Bang Paul. Pak Sandi. Bang Sandi ya?
3: Bang Sandi benar.
5: Selamat malam sudah semuanya. Mau istirahat. Bang Wandi bersama operatornya mat sudah sampai selesai nanti.
3: Siap.
5: Pulangnya hati-hati.
3: Oke. Okay.
5: Salam untuk keluarga.
3: Oke.
5: Okay. Yuk. Tuhan memberkati kita semua.
3: Amin.
5: Dadah.
3: Bye. Yuk. Oke, okay, setelah Bunda Yoseli di pesawat telepon, saya coba. Masih sambung gak ya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu Farida. Sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat, baik. Salut tadi sama Bunda Yos ya. Jangan lama-lama katanya.
3: 8 menit beliau nunggu.
6: Banyak yang naik. Naiknya kemana? Ke puncak gunung ya, Bunda ya?
3: Bunda Yoseli selalu ini. Tapi Bunda Yoseli kadang lupa, bukan lupa matikan ya, mungkin karena mau dengerin ya, karena beliau kan gak lewat streaming. Makanya kadang WhatsApp-nya lama beliau tutup nih. Ini belum ditutup sama Bunda Yoseli. Makanya belum bisa ya, masuk.
6: Bunda Yoseli ya, Bunda Yoseli betah ya tinggal Jakarta. Iya.
3: Mm-hmm.
6: Syukurlah Bunda Yoseli sehat-sehat ya.
3: Amin.
6: Bersama anak, bersama cucu-cucu.
3: Iya,
6: asik kalau sudah punya cucu, asik ya jadi hiburan ya.
3: Bu Farida juga udah punya?
6: 3.
3: Wih, keren banget ya.
6: Kelas 3, kelas 2, terus yang...
3: Kelas 3 apa?
6: Baru 3 tahun.
3: Oh, oke. Okay. Kelas 3 SD.
6: Dari 2 anak gitu.
3: Cepet banget ya.
6: Jadi kalau kumpul, sakit kepala negurnya.
3: Manggilnya? Manggilnya apa?
6: Nenek.
3: Okay.
6: Yang apa, bapak panggil kakek.
3: Nenek, lucu, nenek lucunya, mas, jajan gitu enggak ya?
6: Tapi lucunya Mas Wandi, anak-anak kini, kalau ada kakeknya enggak suka sama neneknya. Iya.
3: Ke kakeknya aja ya. Gitu.
6: Nah, sama kakeknya, lebih dekat sama kakeknya ya. Kecuali kalau nggak ada kakeknya.
3: Cewek berarti cucunya?
6: Ketiganya tuh.
3: Oh iya, ya. Biasa itu.
6: Iya, kalau nggak ada kakeknya baru.
3: Barunya.
6: Minta makan-minta apa itu sama kakeknya. Kalau neneknya senang-senang. Nggak mau diganggu ya.
3: Okay.
6: Ketiganya lucu sekali ya. Ketiganya, aduh, minta ampun. Lalu yang satu tim kelas 2 SD itu dia karakternya orangnya cepat menangkap ya, cepat. Terus itu lagi, ini ya, tadi ada teman yang bilang, kenapa si adik itu kalau kemana-mana bawa handbody ya? Ya sudah begitu. Itu pakai handbody Mas Mandi, cuma kakinya sebatas di atas mata kaki saja. Biar malam itu kalau rasa-rasa gimana, geram mungkin kalau apa ya. Malam itu bisa sampai 3 kali bangun.
3: Dia harus dikasih handbody gitu ya?
6: Iya, tapi cuma kaki.
3: Okay.
6: Telapak kaki, jari-jari, batas di atas mata kaki. Gak tahu juga kenapa.
3: Mungkin karena ini kali ya, karena kedinginan atau apa sih? Enggak ya?
6: Gak tahu sih.
3: Okay.
6: Biasa Ibu Farida kalau bangun ya, biasa bangun jam 3. Ini anak bangun duduk-duduk pakai handbody. Handbody-nya itu merek apa saja. Jadi kalau tidur itu handbody harus ada di samping. Kalau nggak ada handbody nangis.
3: Beda-beda.
6: Lucu ya. Mas Wadi lagunya apa ya malam ini?
3: Lagu Indonesia tahun 80-90. Ada Sela, Sleng, Anggun, Ari Lasso, Best Jam.
6: Eren ada ya? Eren?
3: Iya. Belum tahu saya Eren. Judulnya apa?
6: Akan Pisa.
3: Enggak ada bunda ini sini. Eren. Apa judulnya? Takkan pisah. Oke. Enggak ada itu. Tahun 2009 itu ya. Iya kan? 2009 di sini tulisannya.
6: Tahun 80-an itu siapa ya?
3: Tahun 80-an tuh tadi yang saya sebutin tadi. Ada Iwan Fals, ada Yukem, Teti Kadi, ada Rentu Haraha.
6: Itu kita ada 80-an.
3: Vina Panduwinata, ada Krisha, Bruri, Sleng, Gomblo, Grace Simon, Hari Mukti. Banyak ini. Ada siapa ya, Kiki Maria.
6: Modulus itu tahun berapa ya?
3: Modulus
6: 90-an nih.
3: Modulus band ada nih satu, Saat Bahagia.
6: Iya, pilih itu.
3: Modulus band kan ya. Oke.
6: Iya.
3: Oke.
6: 80-90-an deh.
3: Oke. Mau salam-salam silakan.
6: Salam tadi ya, ada Bunda Yos ya. Salam sehat. Dari awal-awal tadi siapa?
3: Dari awal tadi Bung Krispati. Kemudian juga ada Mas Sandi, ada Bu Janura, Ratna Jingga.
6: Ya, salam buat Bung Krispati, Pak Sandi, Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani, Bu Kartika, Bu Resmi, ada Pak Arya, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Bli Widi, ada Bli Govinda di Lampung, ada Cigura Jakarta, ada Rahma, ada Ayu di Masohi, ada Pak Binjo, ada Ibu Ratna ya, ada siapa lagi ya, Bunda Esterlita.
3: Teh Dinda ini di belakang.
6: Oh ya, ya sabar ya. Terus ada Mbak Viola, ada Bu Demas, ada Bu Idiawati, ada yang dari Kendari, Bunda Tiara ya. Bunda Tiara, ada Wanusu, ada Bang Luhut, ada Bang Anwar, ada Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, Pak Pendeso, ada Pak Mangku, ya, ada Pak Binjo, ada Bang Cliff, ya, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Ramadan, ada siapa lagi ya, Luhut sudah, ada Pak Andi di Batam sama Purnama Sari ya, untuk semua-semuanya salam sehat. Ya, salam bahagia. Mas Wandi sama siapa?
3: Pawayan,
6: selamat bertugas ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Mas Wandi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida yang ada di Palu. Kita lanjut ke Bogor.
7: Malam Abi Wandi.
3: Malam.
5: Ketawa ketiwi bukan sekali tapi berkali-kali. Kiu-kiu.
3: Iya, gitu dong. Di ini apa? Pekasanggulan benar-benar ini ya, jago dia. Panggil gitu jago namanya, ya? Muncul dia pasti.
5: Iya, pas klik ke Denpasar.
3: Oh, itu dah.
5: Habis dari pusat pemberitaan kan, kan berita kan jam 21 langsung ke klik Denpasar. Pekasanggulan sedang mengudara.
3: Makanya.
5: Iya. Macam-macam ceritanya, aneka ragam kayak ini.
3: Ya, begitulah. Apa ya? Beliau ya, banyak cerita. Banyak kemampuannya untuk bahasa itu lumayan.
5: Iya, ya, begitulah. Kalau kita mau coba, mencoba tuh pasti bisa dan langsung ingat dan ada di memori biasanya berbagai bahasa itu. Itu Abi Wandi.
3: Iya, siap.
5: Umi sehat Abi Wandi.
3: Alhamdulillah sehat.
5: Itulah kalau begitu. Alandra dan kakak-kakaknya juga sehat ya.
3: Oh, sehat. Syukurlah, alhamdulillah.
5: Itu besok siap sekolah ya, semuanya ya.
3: Besok sekolah lagi. Kecuali adiknya.
5: Lagu dulu dong.
3: Boleh apa lagu apa?
5: Lagu apa ya? 80-90. 80-90.

0: Yang orinya aja.
1: God bless ya, yang ori.
0: God bless. God bless.
1: God bless. Mau
0: Oke, sama banyak. Tadi ada Pekak Sanggulan pastinya ya, karena begitu klik Denpasar terdengar ke Pekak Sanggulan. Juga ini Mas Gafir ya.
1: Dafir.
0: Mas Gafir kan betul?
1: Dafir.
0: Oh, Dafir ya, Dafir. Mas Dafir di Sumenep ya. Yang suka berpantun ya.
1: Iya, beliau itu kadang-kadang aja muncul, kadang.
0: Iya, dengan disapa nanti kan apa namanya muncul nanti kan gitu. Mas Dafir, ya Dafir. Dari tadi ingat-ingat siapa ya? Dapat dai gitu ya.
1: Dafir
0: Ba nggak mungkin.
1: galau apa
0: Dafir.
1: apa
0: Dafir anti
1: anti galau,
0: galau.
1: nah gitu. Ini ya lagunya, ini yang
0: Ya
1: paling
0: itu
1: lawas
0: orinya.
1: ini.
0: Ya paling lawas itu orinya memang dari God Bless. Tapi kayaknya ada di recycle deh, rame-rame gitu.
1: Ya ini juga rame-rame ya,
0: Kayaknya sih
1: God
0: ya,
1: bless.
0: tapi
1: Oh,
0: yang
1: yang
0: pengen tuh
1: All Star itu ya.
0: ya All Star ya, ya All Star. Tapi saya lebih
1: Enggak,
0: suka yang ini, yang
1: ini yang
0: orinya.
1: ori kok. Oke, lanjut silakan.
0: Mas Sandi juga ya, selamat malam. Oh iya, untuk Mas Davir ya, matur sakalengkong ya. Matur sakalengkong, Mas Davir,
1: Itu
0: karena
1: ditebak loh, ditebak sama ini, ditebak sama Mas Davir kalau Bu atau Teh Dinda itu jago bahasa ini Madura katanya.
0: nggak jago,
1: Iya
0: cuma
1: tahu. Kan dia
0: karena
1: yang
0: waktu
1: ngomong.
0: malam itu kan, waktu malam itu kan masuk dua kali kan.
1: Dia ngomong
0: Nah,
1: Teh
0: yang
1: Dinda.
0: kedua tuh sempat dengar katanya apa, jadi ini dijawabnya malam ini ya Mas Dafir. Nggak bisa, nggak jago, cuma sedikit bisanya, jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak, nggak bisa soalnya.
1: Harus harus
0: Cuman
1: ini
0: bisanya
1: ke warmat dulu.
0: Bener,
1: Harus ke
0: harus
1: warmat baru
0: bisanya
1: nanti
0: cuma
1: translatein.
0: rem gitu kan. Sama kalau terima kasih itu kan matur sakalengkong. Terus siapa lagi ya? Terus Ibu Resmi, Mas juga ada, Ibu Ani, selamat malam juga Ibu Kartika. Terus siapa lagi ya? Beli
1: Kak Rahma,
0: Govinda,
1: Kak Rahma udah.
0: ya Rahma ya, Rahma di
1: Batu sampah.
0: Denpasar dia lupa teteh dia.
1: Enggak sering kok, Teh Dinda disebut gitu.
0: Terus Deona juga ya yang habis pesta-pesta dia ada
1: Diona.
0: acara hari itu. Bung Krispati ya, terus Bli Govinda sudah. Apa lagi? Pak Putu, Pak Mangku. Dan semuanya aja deh kayaknya.
1: Oke,
0: Ya.
1: siap.
0: Abi Wandi, salam buat Umi di sana. Tunggu, Umi siapa ya namanya, lupa. Siapa ya namanya? Wiwi, Wiwi ya, Wiwi ya.
1: Wiwit.
0: Wiwit ya, Wiwit. Ya sehat selalu bersama keluarga, bahagia
1: Amin.
0: lahir batin ya buat Bu Wandi. Pulang nanti hati-hati.
1: Oke.
0: Dilanjut.
1: Oke.
0: Yuk, malam. Bye.
1: Bye.
0: Pakai Sanggulan malah lupa nggak disapa.
1: Udah kan tadi?
0: Sudah ya?
1: Udah dong
0: Udah.
1: dipakai.
0: Iya, takutnya lupa. Oke lah, kalau gitu lanjut. Thank you.
1: Oke.
0: Malam,
1: Baik.
0: bye-bye.
1: Baik, terima kasih Teh Dinda ya. Untuk yang mau coba di WhatsApp, coba lagi ya, matikan dulu, kemudian coba lagi. Karena tadi ada beberapa yang masuk itu lewat ya, lewat HP, ke HP ya, bukan ke PC atau ke komputer. Oke, kayaknya Bu Resmi sama siapa ini yang lagi beradu? Bu Resmi. Kemudian, oh Bu Ani. Bu Ani dicoba, Bu Ani. Karena masuknya ke HP ya, bukan ke...

0: Sebentar, kita angkat telepon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Jalan-jalan di ke Jakarta.
0: Dibales deh.
1: Iya, Tete Dinda nih ternyata nih, tadi bikin semangat aja. Gak ada komennya kok tentang saya mau lama nelpon, gak masalah Tete Dinda. Iya, yang komen-komen aku suka banget, soalnya kan apa ya, memberikan ilu, apa namanya, kemasukan lah, masukan uang pesen yang orang mati. Muntan di PC tak bisa nelpon Nabit. Muntan di PC ya bisa nelpon Nabit. Kalau jam 5 jam kan terserah saya. Iya kan?
0: Kan.
1: Mau 1 jam, mau 2 jam. Ini kan radio saya di Bali. Iya kan?
0: Oke.
1: Terus 1 ini RRI saya. Iya kan? Mau lama kayak mau 5 jam, 10 jam apa? Anda melarang saya on di sini. Iya kan?
0: Tapi Bu Teh Dinda, Teh Dinda ini loh.
1: Enggak gila salam sama Salim saya.
0: Teh Dinda tapi sering banget.
1: Lagu yang saya ingat, ya saya panggil. Kalau saya enggak ingat, buat apa saya manggil-manggil? Tau jauh kayaknya, iya kan? Ngapain ngelarang saya, iya kan? Ini radio saya di Bali. Iya.
0: Teh Dinda selalu
1: lagi saya akan komen gitu ya. Yang tidak terima siapapun tolong masuk di sini, saya mau dengerin ya. Teh Dinda masuk lagi Teh.
0: Teh Dinda.
1: Di rumah Bu Teh.
0: Teh Dinda itu coba diajak pakai bahasa Bali biar beliau belajar bahasa Bali.
1: Apa dah? Ini kan radio Irago tuh tiang lah radio. Nih. Pro 1 dan Pasar ini milik Semeton Bali gitu. Kan mendahulukan Semeton Bali ngepik. Ya dia stun di tiang 2 jam, 3 jam, di tiang uning katanya. Galah tuh ada di tiang bisa ngatur waktu, ngatur situasi. Gendon, ampura di tiang nge. Ampuna dukanya nge. Iya ente duka melebus tumbasan tiap tipat tahu lontong nge.
0: Oke, lagi dong.
1: Ikut request aku nih Bang Wandi.
0: Kan belum diputer Hermi Kulit.
1: Ya nanti sekalian putar lagu saya. Oh. Siapa yang mau ngelarang?
0: Iya, lagu apa?
1: Tolong saya dicatat nomor teleponnya, cari saya di Bali ya.
0: di Tabanan bilang.
1: Iya.
0: Di Sanggulan. Oke. Okay. Boleh. Lagu apa?
1: Tapi lagunya nanti ini. Kalau bisa lagunya dari ini ya, apa yang kedua deh. Kasih judulnya kalau nggak salah.
0: Kasih Hermi Kulit lagi.
1: Masa Hermi Kulit yang lagi? Dua orang ya.
0: Kasih jangan.
1: Iya kalau kasih
0: Hermi Kulit itu lagi. Atau ini Ismi Iga Mawarni aja ya.
1: Iya ya, boleh.
0: Oke. Oke. Okay.
1: Terima kasih Teteh Dinda. Terima kasih.
0: Oke, oke, oke.
1: Solusi yang terbaik.
0: Solusi.
1: Jangan suka di kebun teh nanti gitu. Malah kumaha kadia, kumaha iraha, kadia kumaha artinya kadia kembali, tak tunggu ya. Kemarin saya dari Kuta Lombok, Kuta Mataram, jadi di Bali ada Kuta, di Lombok juga ada Kuta. Ya ternyata masih ramai yang di Bali lah.
0: Iyalah.
1: Oke deh ya Wandi, selamat juga.
0: Bye
1: bye, Shoma.
0: Baik, terima kasih Pak Sanggulan ya. Ya, oke, satu penelpon lagi di sesi kedua ini. Halo.
2: Halo. Selamat malam Bu Andi. Baru dapat kesempatan nih masuk. Duh, semangat ya Pekak Sanggulan, sehat selalu.
0: Amin.
2: Seneng kalau di udara dengan ketawanya.
0: Khas banget dia ya.
2: Tapi jangan hanya sekali, berkali-kali. Betul gitu Bang Andi?
0: Betul dong.
2: Selalu diingatkan sama Bung Paolo.
0: Benar itu.
2: Selamat malam para pendengar Senandung Malam semuanya. Tadi sudah monitor ada Bu Janura, ada Teh Dinda, juga ada Ratna Jingga ya.
0: Benar.
2: Juga ada Pekak Sanggulan. Mama Yoseli, juga Bu Resmi, Mbak Indi, ada juga Mbak Kartika, ada Gemas, ada yang di sana apa namanya? Singaraja lagi, Romo ya. Ada juga yang Mangku di Klungkung. Ada siapa lagi Bang Mandi?
0: Diawati, Bu Diawati, Diawati.
2: Aduh, kok jadi blank nih?
0: Bu Diawati, Bu Kartika.
2: Oh iya, Diawati, selamat malam. Gemas sudah ya?
0: Sudah.
2: Ya, ada Anwar, ada Mas Handi di Monang Maning. Juga ada Bang Krispati ya. Lagi apa Abang Luhut ya?
0: Bang Luhut.
2: Bang Luhut. Ada Mbak Ani juga di Manado ya, Bung Bung gini, Bung Andi ya.
0: Bu Ani ya di Manado. Iya.
2: Ini lagi ngobrol-ngobrol request lagunya Tetik Hadi. Layu Sebelum Berkembang, ada Bang Wandi?
0: Coba ya, saya cari ya. Layu sebelum adanya bukan Titik Adi. Andi favorit Meriam, ya? Andi Meriam Matalata dengan Harvey Maleholo itu yang ada.
2: Oh iya, boleh dong.
0: Oke.
2: Okay. Boleh Bang Wandi, saya tunggu lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Sudah dapat ketawa ke TV, senang. Kalau enggak monitor aja dah baru baru orang tua nak diangkat-angkat loh. Ketawanya itu loh. Lagi ketawa lagi sekali.
0: Iya. Ini lucu.
2: Oke.
0: Okay. Okay,
2: selamat bertugas Bung Wandi. Sampai siap, tuntas. Wani. Pulang hati-hati.
0: Aha.
2: Kebersamaan selalu ada di Pro 1 Denpasar. Iya Bung Wandi.
0: Iya.
2: Dan...
0: Bye. Baik, terima kasih Bu Ani ya yang ada di Gunung Talang Denpasar ya. Ada tadi siapa tadi ya? Ada Pak Sanggulan ya, dua kali nelpon ya. Ada Bunda Shelly, juga ada Bu Farida, ada Teh Dinda dan juga ada Bu Ani. Saya hadirkan lagu Pasrah. Nah, pasrah ya buat semuanya. Nanti kita kembali ke sesi ketiga. Mudah-mudahan gak sampai jam 11 sudah masuk ya untuk sesi ketiga. Ada Modulus Band dengan Saat Bahagia. Kemudian Rumah Kita God Bless. Ada Iga Mawarni, Kasih dan Layu Sebelum Berkembang. Andi Meriam Matalata dengan Harvey Maleholo ya. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini. Kita akan kembali lagi nanti sesi ketiga ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Dan pasar, bala

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar, malam ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York, seorang koki bernama George Crumb menghadapi pelanggan yang terus mengeluh bahwa kentang gorengnya terlalu kental. Berkali-kali dibuat ulang, sang pelanggan tetap tidak puas. Hingga akhirnya, karena jengkel, Crumb memotong kentang sangat tipis, menggorengnya hingga benar.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Denpasar malam ini.
5: Masih di Ketawa Ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90 masih bisa di request ya. Untuk yang belum bisa bergabung, langsung bisa telepon di line WhatsApp 0896-781-23830 ya. Saya sudah hadirkan tadi lagu-lagu buat Bu Ani, Pekasanggulan tadi ya. Kemudian juga ada Teh Dinda, Bu Farida, dan Bunda Yoselin ya. Buat Bu Esterlita nih, Bung, boleh kirim nomor telepon, aku mau gabung lewat telepon seluler. Oh, oke, okay. 0361-0361-222-161 ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Senandung Malam, Pro 1, Denpasar.
5: Ya, selamat malam. Dengan siapa?
6: Iya, dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara lagi.
5: Salam kenal, baru ya sepertinya nih.
6: Saya sudah pernah sih sama
5: Bung Dharma.
6: Linda. Dharma sama Bung kali ya.
5: Dharma juga apa udah.
6: Belum.
5: Cliff jadi, ya.
6: Cliff dari Manado. Jadi dapat ini di Manado sih. Ini apa kan Wandi kan?
5: Benar, Wandi. Belum pernah kan jam saya?
6: Belum pernah, cuma dengar-dengar gitu. Iya. Salam kenal ya.
5: Oke, siap. Okay. Berarti gak jauh dong rumahnya dengan ini.
6: Ibu Ratna.
5: Ibu Ratna Jingga. Gitu. Benny Joe juga ada.
6: Kalau si Benny Jojon itu udah jauh. Dia di Kabupaten Bolang Mongondo. Oh. Dia. Tapi dia bawa-bawa Manado gitu.
5: Oh, jauh ya.
6: Dia itu perbatasan Gorontalo gitu. gitu loh dia. Oh, maka okay. Kalau saya itu pas memang di
5: Manadonya.
6: Dekat kota Manado gitu. Okay. Tapi si siapa itu? Ibu Ratna itu kelurahannya Singkil.
5: Singkil ya.
6: Bukan Aceh Singkil.
5: Iya benar. Iya. Singkil.
6: Kalau saya posisi sekarang ada di Malalayang, dekat RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat Tandong.
5: Di sana ya. Dan di sana belum turun hujan?
6: Aduh, belum pernah sih. Hari Jumat pagi sempat, tapi durasinya nggak lama, intensitasnya juga itu kecil begitu, nggak terasa gitu. Tapi di Padang itu kalau tidak salah ya, di berita-berita itu sampai
5: kemarin
6: banjir ya.
5: Banjir benar.
6: Tapi kalau di Denpasar gimana?
5: Enggak, sama ini masih panas. belum
6: sama
5: ada.
6: Juga dengan Kota Manado ya.
5: Benar.
6: Tapi kita berdoa supaya bulan ini di setiap tempat di Indonesia sudah pada turun hujan. Kasihan kan tanaman-tanamannya itu udah apa ya?
5: Udah kering.
6: Yang kering.
5: Kehausan ya.
6: Kehausan. Orangnya juga kepanasan.
5: Iya benar.
6: Panas banget loh. Yang penting sehat-sehat juga kan.
5: Amin. Iya sehat.
6: Oke, ini lagu gimana ini?
5: Bisa lagu boleh. Lagu 80-90.
6: Indonesia toh?
5: Indonesia benar. 80-90.
6: Oh, kalau 80-90 Indo ya termasuk apa ya? Kalau Stinky dia masuk, iya pasti masuk kan?
5: Stinky, iya kayak.
6: Stinky. Mm-mm. Cinta Suci.
5: Cinta Suci. Oke.
6: Cinta Suci boleh kan?
5: Pasti boleh boleh.
6: Oke. Okay. Tentu salam pertama buat Wandi yang lagi tugas di malam hari ini, sedikit lagi udah mau close kan, udah mau tutup. Selalu sehat, selalu diberkati dan tetap sukses pasti bersama keluarga.
5: Oke.
6: Okay. Saya menyapa dulu ada Ibu Ratna Jingga yang ada di Manado Singkil. Terus aduh banyak yang gabung-gabung ya. Oh, ada yang di bukan di Hong Kong.
5: Benar lah. Ya di Tokyo, kan? Tokyo.
6: Tokyo Widi kan?
5: Ini di belakang Bang ada.
6: Widi. Oh, ada ya.
5: Lagi nunggu.
6: Oh, Bang Widi. Ah, salam kompak ya. Salam dari Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Terus siapa lagi ya? Pokoknya semua-semualah yang menyatu hati di Pro 1 Denpasar. Maaf saya tidak dapat sebut satu persatu soalnya banyak dan memang masih banyak yang saya belum terlalu hafal. Pokoknya orang-orang yang sudah sempat saya monitor, saya pantau itu aja dulu. Pokoknya kompak, sehat, diberkati.
5: Amin.
6: Itu aja dulu ya, Wandi.
5: Oke.
6: Terima kasih. Selamat malam.
5: Oke, malam. Baik, terima kasih Bung Cliff yang ada di Manado ya. Kita langsung ke Tokyo.
7: Halo, selamat malam.
5: Malam Pak Widi. Sehat
7: ya,
5: Pak Widi?
7: Pagi ini ya.
5: Hah?
7: Baru bangun nih Bang Wandi.
5: Oh, pantes. Makanya.
7: Iya. Yeah. Nah. Setengah-setengah dengerin dari awal, dengerin ketiduran lagi. Kok cepet banget tuh. Tadi setelah ada lagunya, oh masih di Denpasar. Suara Bang Wandi gitu.
5: Iya.
7: Coba telepon nih. Langsung masuk ya.
5: Langsung masuk biasanya keriting ya.
7: Iya, kalau sudah keriting itu udah males ya. Udah mau tidur lagi gitu.
5: Benar. Ini ada Bu Esther Lita, Bu Resmi kemudian itu sulit menunggu masuk ya. Sulit
7: oh, gitu
5: maksudnya.
7: Oh. Ya biar enggak kelamaan juga ya. Kasihan yang di belakang nunggu lagunya. Sehat ya Bang Wandi?
5: Sehat,
7: sehat
5: Pak Widi.
7: Ya, alhamdulillah. Lagunya tahun 90 ya.
5: 80-90 Indonesia.
7: 80-90. Dari Club Project aja Yogyakarta pasti itu 90-80-an lah.
5: Oke, okay. Ada.
7: Ada ya. Itu ya. Lanjut salam-salamnya. Jelas. Baru lewat ada Bung Klip di Manado juga ya. Terima kasih sapanya juga. Selamat malam. Ada Bu Padi dari Palu. Belum masuk, belum Farida ya.
5: Bu Farida udah tadi di sesi pertama. Tadi ya.
7: Oh iya ya. Pantesan nggak dengar soalnya.
5: Oh, sesi kedua.
7: Sesi kedua. Oh iya ya. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah juga ya. Ada Bu Janura, Bung Binijo di Manado. Ada Jingga Ratna di Manado juga. Ada Ken Arup. Ada Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, pernah Mas Hari di Pulewali Mandar juga, ada Mas Anwar di Madura, ada Mas Sandi di Bonang Mani juga, dan kemudian ada yang dari Manado tempo hari masuk, siapa itu Bu Ana, Bu Ana
5: di WhatsApp
7: bukan,
5: ya?
7: Bukan Bu Ani. Bu Ani di Manado namanya.
5: Bu Ani. Oh iya, Bu Ani. Sama soalnya Bu Ani Gunung Talang sama Bu Ani yang ada di
7: mana
5: Bu Ani tuh? Bukan Bu Ani, Bu Ani gitu.
7: Bu Ani ya. Kalau di sana kan Bu Ani ya, Bu Ani. Ya di siapa? Di Gunung Talang.
5: Gunung Talang Bu Ani.
7: Ya, sama itu juga Bung Edo, ada Bang Yunus di Pulau Buton, ada Bang Luhut, Bu Indi, Bu Resmi, ada Bu Gemas, ada Bu Ani di Gunung Talang juga itu ya. Tadi juga sempat dengar juga ya, udah masuk. Ya. Udah beliau sehat juga ya, ada Pak Nasun di Palu, ada Pak Hester Lita, ada Beli Gopinda di Lampung, di Jakarta ada Ciguria, Bu siapa ya... Pak Tami di Amalapura ya. Dan ada Pak Pangku Ketut Wijana di Kelungkung, di Ahmawati, di Gewase, Bukatika juga. Di Singaraja, Mas Bro, di Pekasang, di Tabanan, Pekasanggulan ya. Ada Wan Usu di Sambas, ada Pak Nyoman di Suwardana juga di Tabanan, Pak Mangkurumo di Banyuwangi, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese. Ada Bung Krispati di NTT, di Makassar ada Piola, ada... yang di Padang siapa ya Mas?
5: Karahma.
7: Iya benar Karahma di Batu Sangkar ya. Bunda Tiara juga di Kendari, ada Bang Leman di Lampung. Ya Bung Klip udah ya tadi ya, udah yang untuk kesemuanya ada ya. Okay. Yang lagi dengerin RI Plus 1. Denpasar, salam rahayu semuanya ya. Itu aja ya Bang Wardiat, lagunya ditunggu ya. Makasih, arigato gozaimasu. Terima kasih.
5: Oke, baik Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam, senandung malam.
8: Senandung malam, tertawa ke kiri.
5: Bukan cuma sekali.
8: Bukan cuma sekali, berulang-ulang kali.
5: Bung Benny Jo, gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Alhamdulillah. Oke, gimana? Mau request lagu apa?
8: Western songs ya, yang pasti manca negara ya.
5: Indonesia ini, 80-90.
8: Indonesia tahun berapa?
5: 80-90.
8: 80-90, Bentar. Mana lagi ini?
5: Dedi Dores, Iwan Fals, Memes, Slang.
8: Ini Jo, Slang.
5: Slang. Oke.
8: Slang ku tak bisa, masuk enggak?
5: Oke. Bisa masuk. Masuk. Ya? Silakan sapa-sapa boleh.
8: Ini Bung Dharma ya?
5: Bukan.
8: Siapa Dam?
5: Bung Dharma benar. Dharma Ajis. Bang Wandi, bukan murah. Lupa terus toh.
8: Iya. Yang barusan turun sama tadi Pak Widi.
5: Pak Widi benar Pak Widi.
8: Pak Widi kalau di Denpasar masuk lewatin ya. Biasa kalau di lain-lain cuma chatting WA ini telepon WA mantap juga ya Pak Widi ya.
5: Iya. Oke.
8: Okay. Kita menyapa ada Bang Widi ya yang barusan turun. Kalau ada menyapa, makasih salamnya. Terus

0: Ibu Janura ya, Ibu Gemas juga, terus ada Ibu Tiara di Kendari, siapa lagi ya, Ibu Resmi di Singaraja, ada Untawan juga, ada yang belum disapa siapa lagi, ini Pak Andi di Batam ya, hampir lupa lah, Pak Andi di Batam, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, ada Rani di Ternate juga ya, salam sehat selalu.
1: Dapat salam ada dari siapa? Pak Widi.
0: Salam balik ya Pak Widi, arigato ya Pak Widi, arigato, khusus bahasa Jepang Pak Widi. Terus ada siapa lagi ya, Cikuria sudah ya.
1: Sudah,
0: sudah semua. Seluruh saja tanpa terkecuali ya, dapat siap. Salam dari orang Nado yang bertugas, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih, selamat malam Bung Benny Jo. Kita ke WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, Pak
2: Halo,
1: Andi.
2: Halo, Mas Wandi. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Kok tumben sendiri ya?
2: Iya, lagi hubungi dia belum diangkat.
1: Biasanya berdua. Oke, iya. Sehat
2: tadinya,
1: ya.
2: Tadinya kan buat-buatnya cuma kena susah tembus karena
1: padat
2: penelpon.
1: Iya benar.
2: Kami lewat GSM nggak bisa, jadi saya coba lewat WhatsApp.
1: Oh, lewat kan? WhatsApp ya. Oke, mau lagu apa? Masih,
2: lagunya untuk semua masih nama ada dari Merembilina ke Pace itu. Ya.
1: Merembilina.
2: Iya.
1: Apa tadi?
2: Ada itu dia nyanyikan lagu untuk sebuah nama juga, ciptanya Pace itu kan.
1: Untuk sebuah.
2: Cuma tahunnya mungkin 80-an.
1: Untuk sebuah nama Merembilina ya?
2: Iya. Pance juga boleh. Penciptanya Pance itu.
1: Itu ya bisa. Bisa.
2: Okay. Ya 80-an ini kalau salah itu ya.
1: 84.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Salamnya buat Pak Widi tadi. Makasih banyak atas salamnya. Semoga sehat bersama keluarga di sana. Ada Pak Benny juga, sempat kami teleponan Pak Benny tadi, makanya saya bilang ayo kita ke depan sama Purnama tadi itu.
1: Oke, siap.
2: Eh, cuma Purnama ini telepon, kayaknya dia mungkin lagi berjuang juga itu.
1: Berjuang.
2: Iya, okay, untuk siap. Ibu Farida juga, Ayu Mas Sohi. Untuk mempersingkat waktu, biar teman-teman yang lain bisa gabung.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi untuk semuanya aja.
1: Tersenggol
2: semuanya dari SMBZ.
1: Oke Pak.
2: Makasih Mas Wandi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Andi yang ada di Batam ya. Pak Andi Muhammad Gulib. Namanya juga mirip ya. Oke, Bu Esther Rita coba dicoba lagi ya. Kita masih Bu punya dua penelpon lagi yang bisa kita terima ya Jo. Lama-lama bahasa Manado juga saya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Bu Esther Lita.
3: Banyak jalan menuju ke rumah.
1: Ini siapa? Halo?
3: Iya.
1: Bu Esther Lita ini?
3: Iya, dengan
1: Iya, soalnya di telepon masih bisa, masih masuk loh. Tapi kok enggak
3: saya
1: ini?
3: Berusaha gabung di apa di WhatsApp. Memang okay, kalau Denpasar ini, Provinsi Denpasar ini memang rame.
1: Rame ya.
3: Rame. Jadi
1: tapi enggak sih, enggak terlalu rame hari ini. Biasanya lebih rame lagi, lebih sulit lagi ini.
3: Iya, gitu. Kayaknya begitu tapi susah juga ini.
1: Oke.
3: Siap. Ya terpaksa. Benar. Dan dia kena gabung
1: di WA
3: kan.
1: Makanya.
3: Ini sudah lari di seluler.
1: Siap. Oke, sehat ya Bu Esther Lita.
3: Iya, sehat.
1: Oke. Mau lagu apa Bu Esther Lita?
3: Yang apa? Yang 90-an ya?
1: Boleh, 80-90 Indonesia.
3: Kalau dari Ribas dari Ribas masuk ya.
1: Ribas. Ribas
3: 1000 kali maaf.

0: Riba seribu kali maaf. Tunggu. Riba seribu
1: kali maaf. Nanti dikurangi kalau tidak ada. Nanti dikurangi lagi seribunya nanti.
0: Banyak sekali seribu kali.
1: Iya, makanya mau dikurangi nanti kalau memang tidak ada. Mungkin kebanyakan.
0: Nggak ada itu. Nah, coba yang lain. Nggak ada beneran nih.
1: Kalau dari anima, anima bisa.
0: Anima. Coba bentar. Anima, judulnya?
1: Bintang.
0: Anima, bintang itu tahun. Bentar. Anima, bintang. Oke. Oh, itu tahun 2000-an itu, 2006.
1: Oh, 90-an ya dicari. Oh,
0: iya,
1: sorry. 90-an. Oh. Mm-hmm. Oke, beralih ke tahun 90-an, 80-an. Kalau dari Jane Susan maksud ya?
0: Apa? Jane?
1: Jane Susan.
0: Jane Susan, oke, coba ya. Jane Susan, judulnya?
1: Hanya tinggal kenangan ke atau
0: hanya tinggal
1: atau kenangan. Masih adakah cinta ke
0: Jane Susan? Oke. Hanya tinggal kenangan. Oke.
1: Okay. Itu mungkin kata tahun 80-an.
0: Ah, benar. Bisa. Ada, hanya tinggal kenangan.
1: Ah, iya betul.
0: Emang tinggal kenangan dia ya.
1: Iya, tinggal kenangan mungkin sudah di akhir.
0: Oke, siap. Oke. Iya. Boleh ada. Oke,
1: Bang Wandi ya, Wandi ya.
0: Benar, Bang Wandi.
1: Makasih apa? Makasih sudah apa? Nomornya sudah apa tuh? Sudah masuk
0: ya. Iya tadi.
1: Akhirnya aku bisa gabung. Okay. Lumayan.
0: Iya, lumayan susah ya, lumayan keriting. Keriting kalau kata Bu Resmi juga nggak bisa nih.
1: Iya, ada keriting memang.
0: Oke.
1: Okay. Mau di pedikur ini nanti sebentar.
0: Oke.
1: Okay. Hampir-hampir ini menyerah.
0: Oke.
1: Okay. Jangan deh, harus ada perjuangan.
0: Benar.
1: Ya, kalau bisa gabung ya sudah apa lega, karena ya, kan benar. Yang bergabung di apa di Pro 1 Denpasar ini banyak sekali kayaknya ini.
0: Benar. Uh-uh. Banyak.
1: Jadi perjuangan berat ini.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Wandi.
0: Ha.
1: Salam pertama buat Bang Wandi yang sudah angkat telepon. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya, bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Oke, salam juga yang ada yang di samping itu.
0: Di samping Pak Wayan.
1: Ya, Pak Wayan. Ya.
0: Siap.
1: Salamnya buat keluarga juga. Sehat selalu. Oke, lanjut untuk salam-salamnya. Pertama buat Ibu Janura ya, Ibu Janura. Terus baca-baca ini ada di
0: Zoom. Ternyata ada contekan ya.
1: Terus ada apa, Ibu Miryani ya. Terus yang merasa Ibu Miryani ini ada salam dari Manado. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada siapa lagi? Ada Pak Yos, Bapak ya ini, Pak Yos.
0: Ah,
1: ya.
0: Sekarang sudah ini sudah meninggal wafat. Pak maksudnya ini kan Bunda Yoselin itu. Kalau Pak Samnya sudah, Bunda Yoselin masih.
1: Oh.
0: Bunda. Tapi di Jakarta beliau.
1: Oke, terus ada Bang Arya juga ya, Bang Arya. Ada Bang Arya, ada Mbak Dresmi ya, Ibu Dresmi.
0: Bu Resmi ya. Nah,
1: baru siapa lagi?
0: Mbak Widi.
1: Ibu Uli ya.
0: Oh ya, Bu Farida.
1: Ibu Farida ya.
0: Iya, Ibu Farida.
1: Farida. Ibu Farida.
0: Benar, Bu Farida.
1: Gak namanya di sini.
0: Iya. Ada Kak Rahma juga, ada Mas Andi.
1: Terus ada sudah disebut-sebut ini yang lain. Nanti saya sebut lagi. Ada Bang Widi ya, yang ada di Tokyo. Selamat malam Bang Widi. Terus ada Bang Andi yang sudah lewat tadi, yang ada di Jambi. Di Batam juga ada Bang Andi, selamat malam. Terus ada Bang Luhut ya. Ada Bang Luhut, ada Mbak Ami yang di Manado, Nona Ayu di mana, di Masohi, Ambon.
0: Yeah. Okay.
1: Terus ada Krispati di NTT. Juga ada di NTT, di ND ada Marcel, Bang Marcel. Semuanya.
0: Okay,
1: terakhir si Surya di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Bang Wadi yang baik hati
0: dan tidak sombong.
1: Ya. Nanti Bang Wadi saja yang sebut.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Selamat malam.
0: Oke, okay, baik. Selamat malam Bu Esterlita ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh ini 5 orang ya. Ada Pak, ada Bung Cliff yang ada di Manado, ada Pak Widi Yogyakarta ya. Bung Cliff tadi Cinta Suci ya. Stinky, kemudian juga ada Bung Benijo Slang Kota Wisa, kemudian juga ada Pak Andi ya, yang ada di Batam untuk Sebuah Nama, Merem Belina, dan terakhir ada Jane Susan, Hanya Tinggal Kenangan. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

ini spesial buat Bung Benny Jo ya, yang ada di Manado juga ya. Dan berikut saya hadirkan lagu Merembelina. Ini spesial buat Bang Andi yang ada di Batam.

untuk sebuah nama dari Mary Melina ya, buat Pak Andi yang ada di Batam. Sekarang kita ke lagu terakhir kita, ada Jane Susan. Ini buat Bu Esterlita ya, Hanya Tinggal Kenangan.

Lagu Hanya Tinggal Kenangan dari Jane Susan ya. Ini lagu yang direquest oleh Ibu Esther Lita. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di Senandung Malam malam hari ini tanggal 11 ya, bulan Oktober 2026. Bu Esther Lita mudah-mudahan bahagia ya. Ada juga Bang Andi Muhammad Golib yang ada di Batam. Kemudian juga ada Bung Benny Jo, Pak Widi, Abung Cliff di Manado. Kemudian juga ada Pak Bu Ani Gunung Talang, Pak Kasanggulan, Teh Dinda, Bu Farida, Bunda Yuselin ya. Kemudian ada Rana Jingga, Bu Janura, ada Mas Sandi dan Abung Krispati. Untuk yang belum bisa bergabung, besok malam mudah-mudahan bisa bergabung ya dengan Bung Dharma besok malam ya. Kalau saya besok jam 10 pagi ya. Wais. Jadi untuk Anda, terima kasih banyak dan waktunya kita istirahat. Mudah-mudahan sehat untuk kita semua dan selalu bahagia ya. Karena penuh dengan positive thinking. Wandi Haziz pamit beserta dengan Pak Wayan Switra. Sampai jumpa dan selamat malam.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma kembali temani ruang dengar Anda di hari Senin ini ya, sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Serta pastinya pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda setelah ini Mutiara Pagi Relay dari Singaraja, Mutiara Pagi Agama Hindu, yang dimana akan membahas mengenai memahami pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu, yang juga pendengar materi ini akan disampaikan oleh narasumber kami Bapak DRS Ketut Wijana MSI. Untuk itu pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak dan berpartisipasi tentunya, serta pastinya Anda bisa simak juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu Relay dari Pro 1 Singaraja.

0: Baik, pendengar Pro1 RRI Singaraja ya. Kembali kita akan berbincang begitu bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Katurwijana dengan topik memahami pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu. Dan acara ini juga dirilai oleh RRI Denpasar ya. Baik, kita selanjutnya kembali berikan waktu kepada Pak Ketut untuk memaparkan materi atau topik kita pagi hari ini. Silakan Bapak.
1: Iya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Jadi berbahagia sekali pada pagi hari ini kita dapat bersua di udara ya bersama rekan sedharma. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kami mengambil tema atau topik yakni memahami pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu. Nah, kita sebagai umat Hindu di dalam melaksanakan yatnya hendaknya bagaimana kita dapat melaksanakan yatnya itu dengan fokus, dengan penuh konsentrasi, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan ataupun persoalan-persoalan yang mengganjal dalam pikiran kita pada saat itu. Dan bagaimana kita bisa lebih berkonsentrasi, memfokuskan diri, memuja kebesaran daripada ide sang yang diwase dalam rangka kita menjalani kehidupan ini supaya bisa kita selalu rukun, damai, sejahtera. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Umat Hindu atau umat sedharma yang berbahagia, ini di masyarakat sering menjadi perbincangan atau momok dalam kehidupan kita bahwa kita melaksanakan jatnya itu adalah sulit atau berat, atau ada orang yang mengatakan membebani dalam kehidupan kita. Nah, ini mestinya jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena sastra sudah menyampaikan bahwa setiap umat beragama, khususnya kita sebagai umat Hindu, jangan merasa terbebani, jangan merasa terpaksa kita melaksanakan yatnya tersebut. Apalagi dalam ajaran agama Hindu itulah bagaimana Hindu itu ya sifatnya fleksibel ya, tidak ada memaksakan umatnya untuk melaksanakan yatnya. Karena dari segi pengertian yatnya, kita ketahui bersama yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita laksanakan sebagai umat. Dan sudah tentu dalam pelaksanaan yatnya ini kita tidak ada unsur-unsur yang memaksa. Kenapa demikian? Karena dalam melaksanakan yatnya kita itu melaksanakan dengan tulus ikhlas ya. Jadi tidak mengukur besar kecilnya daripada pelaksanaan tersebut. Jadi yatnya itu dapat kita laksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dan kemampuan itu. Jadi itu harus yang kita sadari, kita pahami bersama, jangan kita merasa berat maupun jadi beban. Nah, dalam pelaksanaan yatnya ini sudah tentu semuanya harus didasari dengan ketulus ikhlasan ya. Nah, itulah ajaran yatnya yang sebenarnya, sehingga kita dalam pelaksanaan yatnya itu seperti yang disebutkan di dalam kitab buat itu kan jelas itu bahwa apapun yang kita persembahkan kepada ide sang yang dewasa Tuhan yang maha kuasa, beliau akan menerima ya, yang sering disebut dengan patram puspam palam toyam. Jadi itu ya. Jadi apakah itu dengan sehelai daun, sekuntum bunga, sebutir buah, dan termasuk air yang kita persembahkan, asalkan itu dipersembahkan dengan orang yang betul-betul berhati suci, hati mulia. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama sebagai dasar landasan kita, sehingga betul-betul kita akan paham ya, memahami dan munculkan ketulusikhlasan dalam melaksanakan yatnya itu. Kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan yatnya itu, jadi kita ada tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatannya itu sudah tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kemampuan kita, ya, kalau kita punya kemampuan yang kecil, yang sederhana, ya kita lakukan yang sederhana, yang kecil, gitu ya. Jadi tidak akan menjadi beban. Ini harapan kita. Jadi untuk itulah kami kembali menyampaikan hal seperti ini sehingga betul-betul umat Hindu itu tidak ada rasa penyesalan setelah kita melaksanakannya. Nah, adapun landasan yang bisa kita pedomani dalam pelaksanaan yatnya itu bagaimana kita menumbuhkan serada, serada bakti. Jadi keyakinan kita melaksanakan pemujaan ataupun menghormati, menghargai, bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa dalam wujudnya beliau sebagai yang disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Iswara, ya. Dalam hal ini bagaimana kita mencintai daripada wujud daripada beliau yang sudah diciptakan, ya, ya, dalam proses penciptaan yaitu Brahma, kemudian dalam proses pemeriharaan Wisnu, kemudian dalam proses pemeralina yaitu peleburan kembali telah jiwa atau suara itu sendiri. Nah, ini dalam kehidupan ini kita mengalami proses tersebut, jadi lahir, hidup dan mati. Kemudian bagaimana kita merasakan kehidupan ini bahwa betul-betul Tuhan itu betul-betul sudah memberkati kehidupan kita sehingga kita merasa nyaman, merasa senang hidup di dunia ini, beradaptasi dengan lingkungan, ya, dengan sesama manusia ataupun apa yang ada di sekitar kita sehingga kita ada rasa saling menjaga, saling memelihara, karena semua itu adalah rantai kehidupan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, sudah tentu apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita sudah peroleh itu tidak bisa kita nikmati sendiri. Jadi perlu juga kita menjaga dan memelihara, memberikan sesuatu kepada sesama kita, baik itu kepada lingkungan kita, baik sesama manusia, hewan, binatang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan yang ada. Semuanya ini perlu penjagaan, pemeliharaan. Nah, dalam hal inilah Tuhan sebagai pencipta jelas beliau menciptakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di alam semesta ini, kemudian apa yang menjadi kebutuhan hidup ini, bagaimana itu biar bisa lestari agar kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah muncul di dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu ada yang disebut dengan Pancayatnya, ya. Jadi Pancayatnya itu ada Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, ya, termasuk juga Buddha Yatnya, Pitri Yatnya ini. Jadi harus betul-betul kita jaga sehingga kelestarian ini dapat kita rasakan bersama. Ini terutama dalam proses pemeliharaan alam semesta ini yang kita kenal dengan sebutan pelaksanaan daripada Buddha Yatnya, ya. Jadi Buddha Yatnya itu menjaga kelestarian lingkungan, kita menghormati sesama makhluk hidup yang ada di bawah kita, di sekitar kita. Jadi karena mereka itu ada juga untuk menopang daripada kedamaian, kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Nah, ini ada disebut dengan asih, ya, serada, bakti, asih, punya gitu. Nah, ini sebagai landasannya, ya. Nah, sekarang setelah kita meyakini dan percaya, sudah tentu kita tetap berbakti, ya, berbakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa ada segala bentuk ciptaan yang sudah beliau berikan kepada kita semua. Ya, kita sebagai manusia wajib untuk selalu menjaganya. Dengan jalan apa? Dengan jalan yatnya. Jadi dengan jalan berkorban juga kepada beliau sehingga kelestarian ini tetap kita jaga. Kemudian ada disebut dengan asih. Nah, asih ini artinya bagaimana kita mengasihi, ya, segala bentuk ciptaan Tuhan itu sehingga alam ini menjadi terjaga keberadaannya. Nah, seperti apa yang kita rasakan pada saat-saat seperti sekarang ini, kalau manusia itu tidak betul-betul menjaga lingkungan kita, maka lingkungan kita atau alam ini tidak akan bersahabat gitu, ya. Jadi apa yang sudah ada betul-betul lah kita jaga, kita lestarikan sehingga betul-betul semuanya ini akan menopang kehidupan kita sebagai manusia. Di samping kita juga asih terhadap sesama lingkungan kita, juga kita harus mampu memberikan sesuatu kepada seseorang ataupun siapa yang membutuhkan. Jadi yang membutuhkan bantuan kita sebagai manusia. Karena alam ini juga akan lestari, ya, harus manusia yang menjaganya. Kenapa demikian? Karena di kehidupan kita ini kita percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita manusia itu mempunyai mana kelebihan kita, mana berpikir, ya, punya pikiran. Dari pikiran itu akan tumbul wiweka, jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang boleh kita lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan. Nah, ini harus kita paham bersama sehingga dalam kita melangkah, bertindak, apapun bentuknya itu sudah tentu

0: untuk keseimbangan itu memang perlu kita menjaga segala bentuk kehidupan yang ada juga di alam semesta ini. Nah itu, jadi itu dengan serada yang perlu kita laksanakan ya, dengan bakti, jadi berubah pemujaan kepada Ide Sang Yang Widiwasa melalui istadewata ya, istadewata sebagai manifestasinya daripada Ide Sang Yang Widiwasa tersebut. Sudah tentu semuanya itu didasari atas dasar niat yang tulus ikhlas untuk menguatkan jati diri seperti pemujaan Dewa Brahma, guna menguatkan daya spiritual agar memiliki kemampuan untuk beraktivitas, jadi menciptakan jadi alam semesta ini. Jadi memuja Dewa Wisnu untuk mendapatkan daya spiritual agar memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan tersebut untuk melindungi ya dan memelihara, itu jadi Wisnunya, jadi Stiti yang disebut, yang kita kenal dengan Stiti. Jadi sesuatu yang sepatutnya dipelihara dan dilindungi. Nah itu jadi kekuatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Memuja Dewa Siwa atau Dewa Iswara untuk membangun kemampuan yang benar dan tepat untuk menghilangkan atau melebur atau memperlin ya suatu yang seharusnya dipelihara. Kemudian memuja Yang Widi sebagai yang menjaga daripada segala komitmen, jadi menguatkan spiritual kita dalam mengembangkan dan melindungi ilmu pengetahuan, itu adalah saktinya Dewi Saraswati. Nah ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian melakukan serada bakti kepada Hide Sang Yang Widiwasa itu akan mendapatkan kekuatan moral dan mental untuk melakukan asih dan punir. Ini dasarnya ya. Jadi melakukan pemujaan, berbakti kepada Tuhan itu akan memunculkan kekuatan moral dan mental kita untuk melakukan asih dan punir. Kemudian yang dimaksudkan punya di sini, punya artinya hiatnya pada sesama, jadi berupa pelayanan agar umat Hindu termotivasi secara spiritual melayani atau disebut dengan sewanam. Jadi sudah tentu semuanya itu dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi pelayanan pada generasi penerus disebut dengan manusianya. Kemudian melayani orang tua sampai ya mereka itu sampai meninggal gitu ya, menjadi kewajiban kita yang kita kenal dengan sebutan beliau setelah meninggal diupacarakan sehingga beliau menjadi Dewa Pitari gitu ya, yang itu disebut dengan pelaksanaan pitriyadnya. Kemudian melayani pandita ataupun brahmana yang disebut dengan risiyadnya. Kemudian asih dan punya merupakan wujud nyata serada bakti kita kepada Ide Yang Widiwasa. Nah ini, jadi ini yang perlu kita betul-betul cermati bersama dalam pelaksanaan daripada pemahaman kita terhadap yatnya yang kita lakukan sehari-hari. Semuanya itu adalah wujudnya serada bakti, kemudian asih, saling mengasihi, dan punya. Punya ini kita persembahkan juga kepada sesama manusia, sesama kita yang ada dalam semesta, didasari dengan hati tulus ikhlas dalam wujud punya itu, baik kepada sesama manusia, kepada leluhur, kepada para maharesi atau brahmana ya, kemudian kepada sesama hidup di lingkungan kita semua. Nah itulah jadi sebagai gambaran kita sama untuk kita pahami sebagai umat Hindu, sehingga apa yang kita laksanakan sehari-hari untuk mewujudkan rasa bakti kita, keyakinan kita kepada Tuhan, itu betul-betul kita dapat tersadari dan kita laksanakan dengan tulus ikhlas.
1: Iya baik, terima kasih Pak Ketut Sujana, dan tentunya kita akan ajak Anda pendengar ya, saatnya silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini ya, silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Ya baik, selamat pagi Niki dari Pak Jero Gede Daneng ya.

0: Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu Bapak Narasumber. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Juru Narasumber tentang yatnya. Nah, ketika berbicara tentang yatnya, yang ada di pikiran kita adalah mebanten, ya, upakara saja. Tapi sejatinya yang disebut yatnya adalah pengorbanan yang suci, tulus, ikhlas untuk keseimbangan trihita karana yang dilandasi serade dan juga trikaya parisuda. Nah, di zaman sekarang katanya Pak, bagaimana cara kita agar yatnya yang dilakukan bisa ikhlas tanpa beban dan juga mempunyai kualitas? Oke, dari Pak Juru Gede Dana, mungkin kita sapa lagi nih penelpon berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, dengan Bapak Sirniki. Halo Bapak.
1: Iya.
0: Dari Bapak Sirniki.
1: Namanya tadi
2: Somo, ya.
0: Pak Somengi.
1: Sudah dijelaskan bahwa yatnya itu adalah korban suci, berarti tanpa pamrih itulah. Berarti semuanya, walaupun dewa yatnya, manusia yatnya, buta yatnya, pitra yatnya, harusnya ketika kita melakukan yatnya-yatnya itu tanpa ada rasa saya lakukan ini supaya saya dapat ini, saya berikan sesuatu supaya saya dapat sesuatu juga. Harusnya tidak seperti itu. Misalnya kita berikan sumbangan supaya nama saya ini, misalnya saya berikan sesuatu supaya saya dipilih. Itu kalau zaman-zaman pemilu kan begitu. Kunjungan, kalau pas mau pemilu, kunjungan kita pergi-pergi, saya kasih proyek ini di sini ya supaya tapi nanti kamu pilih saya gitu misalnya. Oh, berarti itu kan kalau menurut penjelasan tadi itu bukan yatnya. Berarti yeah, itu bisnis itu. Yeah. Saya kasih kamu, kamu harus kasih saya. Saya kasih, berikan sesuatu saya supaya dapat sesuatu. Begitu juga halnya kalau bagaimana misalnya kalau kita nanti mohon dijelaskan, kita berdoa atau kita melakukan sembahyangan ini, maturan. Nah, maturan kita di Pura Inggris, Ide Betara, saya maturan ini, maturan Beguling misalnya, maturan Beguling atau maturan Canang atau maturan apa saja, semoga saya sehat, semoga saya dapat jadi ini, jadi itu, jadi ini, atau dapat ini, dapat itu, dapat itu. Bagaimana halnya dengan ini kalau kita hubungkan dengan yatnya yang tadi dijelaskan. Itu aja, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
0: Santi Santi Santi Om. Terima kasih untuk Pak Soma. Berikutnya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajak Semang, Mbak Tri, Sarang, Pak Kedut. Jadi yang sarang tiring mana nih ini? Ini barnyatnya ini pelaksana dalam agama Hindu. Jadi ini barnyatnya, ini dewa yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, buta yatnya, hubungannya erat sekali, tidak bisa kita lepas. Kadang-kadang ini beriatnya niki, jadi tidak ada ketetapan, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Tengenan, tapi niki arti ketulus ikhlasan tengenan nih. Niki pun baik di bidang manapun, di beriatnya, di wayatnya, kalau putar kita maturan masih coba ijen segar pengrayu ijennya. Tapi kekarian ini pang puput becik, pang lancar ngedan ini bende mana manusianya kita beraja ngemang dari baru di dalam kandungan sudah kita badannya sudah lahir, sudah dia menempuh wiwahan juga kita badannya dengan tulus ikhlas, jadi erat sekali hubungannya, semua tidak ada, tidak bisa dilepaskan. Tapi tidak ada pamrih, tidak ada kita harus menunggu, harus saya dapat ini kayak beriatnya supaya dapat imbalan ini. Jadi beriatnya nih ke secara tulus ikhlas kita laksanakan ini ke. Tengen Pak Ketut nih, Nika tiang sarang sereng mantan nge ditang ampun matrusuk semua atas nika ampun beratnya nika kena kita kita laksanakan dulu si kelas. Nah mana boleh kerayuan boleh rajangan tadi dari ide sang yang dewasa baik sesama kita dari untuk pitayatnya semua-semuanya nge suksemat yang matur ngindai mantan patut ngiri suksemat
0: Santi, Om Suksema untuk Ibu Janura. Apakah ada yang lain mungkin pendengar? Kita akan tampung dulu nih ya Pak Ketut ya, untuk yang ingin bergabung kembali. Kami masih tunggu. Ya, Om Swastiastu. Selamat pagi.
4: Nangi Om Swastiastu. Selamat pagi, Ranyang Semang.
2: Pagi, Ranyang.
0: Silakan
4: Bapak. Yang nak mareng le tekang yadnya dengan nabi topik nang.
0: Topiknya memahami pelaksanaan yadnya dalam agama Hindu.
4: Oh, nggih suksemu. Nggih tiang bedek den iki kadang ingat iki. Yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas. Nah, termasuk nama dan yadnya misalnya kan ada persatuan, ada mempunyai suang pipis. Nah pipisin itu dia bertakonang karena puniang kan gitu. Yang perlu, nah kecuali kalau kewajiban takonang pipisi, ijabannya pipisi gitu. Ini hanya sesuatu manten gitu. Karena kadang-kadang yadnya itu banyak sekali ditunggangi gitu, tanda kutip, pada orang-orang yang belum cerdas gitu ya. Belum cerdas, akhirnya jor-joran, egois, saling dok dan lain sebagainya. Sama dengan seorang culinggih begitu, ada ngomong sebetulnya sang meraga culinggih itu kan siwa, pada waktu pas munggah ngangon kebesaran, terus pada waktu sing munggah ada yang ngomong, ini kebetulan ketua PHD tiangnya ngoren culinggih itu ngomong anak sewa, sewa kayaknya maksudnya itu sewa. Pelayanan ya. Oh, amun sulingi melayani bener bengali pipis anak ya, sih. Oh, amun dari siwa ya sih ngali pipis sih ada banten. Nah, yadnya kembali lagi. Yadnya asal iraga korban suci tulus ikas apa sing kewah gitu. Yang tiang membakti ya nih sebelah semengan nih produksi bubunan. Apa tujuannya nanti yang pasing kewah? Suwud. Oh, mau pasing kewah, yang kewah betepuk berarti belum. Itu Pak ke Bapak narasumber mungkin ada ketua PHDI baru Indonesia. Niki kebetulan ketua PHD ini niki nak Mindon niki. Nggih Mindon. Baik. Anaknya Suwarji.
2: Oh, betul.
4: Bapak Nengatingan.
0: Baik.
4: Dumugi PHDI Beleleng betul-betul bisa meringankan beban, meringankan beban bagi orang-orang yang gerit pada waktu melakukan upacara ngaben. Itu aja.
0: Baik.
4: Pada terima waktu ngelahu pacara duka yang suka dia berhitungan nak beliwati ngelah pipis suksemu Om Santi
0: Om untuk Pak Gede Dharma Yasa ye. Kemudian kita baca sharing lagi dari Pak Jero Maliarseng ya Pak. Om Swastiastu narasumber. Nah, topik ini mengingatkan kita pada tiga kerangka agama Hindu, upacara, etika dan filsafat atau tatwa sebagai pegangan dalam melaksanakan upacara yadnya. Nah, kalau memperhatikan sastra agama Hindu, yadnya adalah korban suci yang dilandasi dengan niat hati yang tulus, ikhlas tanpa pamrih. Nah, kalau tiga kerangka agama Hindu diterapkan, maka yadnya yang dipersembahkan tidak sia-sia atau membawa dampak yang positif untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera dan bahagia. Nah, dan persembahan yang diaturkan tidak cacat atau cemer ya, sehingga menjadi yadnya yang satwika. Dan samping itu pahami juga bahwa dalam agama Hindu ada yang namanya tingkatan nista, madya dan utama ya. Yang tiga ini dibagi menjadi sembilan tingkatan lagi, sehingga umat Hindu dalam bayatnya tidak merasa berat. Jadi jangan sampai setelah bayatnya pikiran menjadi kacau karena beriatnya dengan berhutang ya, sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman karena ada kekacauan pikiran dan hati. Jadi beriatnya juga jangan sampai jor-joran karena gengsi, maka yadnya didasari oleh rajas dan tamas, sehingga yadnyanya sia-sia dan tidak mendapatkan berkah dari Tuhan dan manifestasinya. Jadi dalam agama Hindu hendaknya memahami betul konsep yatnya dengan kemampuan, karena ada yatnya karya, yatnya widya, yatnya doa, yatnya arta, dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan dan dipahami agar setelah melaksanakan yatnya mencapai tujuan agama Hindu. Terapkan ajaran agama Hindu seperti Tri Tekarana, Tri Kaya Parisuda, Tri Pararta Pancayatnya, dan lainnya. Dan juga didasari dengan tri utama, ya, doa, usaha, dan yakin tentang apa yang dilakukan dalam beriatnya dengan tulus dan ikhlas. Yaitu sharing dari Pak Jerome Aliarse. Kemudian satu lagi nih Kingi, Pak Ketut, Om Swastiastu, Bapak Ketut Wijana, bagaimana cara beriatnya tanpa pamrih? Kita nunas seger oger aja udah pamrih, apalagi yang lain, katanya ya. Niki dari Pak Made Sumar jadi sesetan. Baik, sudah cukup lumayan yang bertanya dan share niki Pak Wijana, kita segera tanggapi mantan ye. Silakan Pak Ketut.
2: Suksema niki luar biasa, jadi penyampaian jadi semeton umat sedharma ya. Jadi betul-betul kita bisa rasakan, karena kalau mengatakan yatnya itu memang gampang diucapkan, gampang diucapkan, kemudian memang berat pelaksanaannya. Nah, sebenarnya kan jangan sampai seperti itu. Gampang diucapkan juga gampang mestinya pelaksanaannya. Kenapa demikian? Nah, dari semua masukan tadi yang ada, pertama itu dari Pak Jero Dana ya, Jero Mangku Dana. Jadi bagaimana membanten untuk korban suci itu jangan ada rasa beban, bisa dengan tulus ikhlas, kan itu memang dasarnya beriatnya itu seperti itu ya. Jadi betul-betul kita tidak membebani, dan seperti tadi juga sudah disampaikan ada beberapa, semua yatnya itu harus didasari dengan ketulusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah itu ya, jadi situasi dan kondisi. Jadi kita memiliki sesuatu kecil, persembahkanlah yang kecil ya. Kita memiliki sesuatu yang lebih besar atau lebih banyak, dipersilahkan untuk itu, asalkan apa yang kita persembahkan itu didasari dengan tulus ikhlas, sehingga setelah kita beriannya tidak ada beban dalam kehidupan kita, di keluarga pun ataupun di lingkungan kita bersama. Kemudian Pak Sumu itu jadi yatnya juga tanpa pamrih, jadi tidak ingin mendapatkan imbalan atau tidak mengharapkan sesuatu setelah kita melaksanakan yatnya. Memang di zaman sekarang itu kan ada juga masyarakat umat Hindu itu kan menghubung-hubungkan pelaksanaan yatnya itu, sehingga menjadi ada menjadi mendapat, ingin mendapatkan, harapkan ya, ada tujuan tertentu. Nah, itu kan kalau kita melakukan yatnya seperti itu kan, kalau dalam ajaran Triguna disebut dengan jadi satwamnya itu sedikit ya, kemudian rajasnya menonjol, kemudian tamas. Tamas ini kadang-kadang malas kita melakukan sesuatu tetapi menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang banyak, itu imbalan yang banyak ini. Nah, ini sering juga kita lihat memang di masyarakat masih ada gitu ya, dalam melaksanakan proses yatnya, misalnya upacara pengabenan, ngenteng linggih ya, berusaha dia itu bagaimana dalam proses upacara itu berharap setelah saya melaksanakan yatnya itu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ini gitu kan. Jadi pamrih dari niki, karena janganlah seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang besar, kita berharap sesuatu, pasrahkanlah semuanya itu kepada Desa Yang Kuasa. Jadi ingat itu, Tuhan tidak tidur. Apapun yang kita lakukan, karma yang kita lakukan itu pasti akan berbuah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan ya. Dalam riyadnya juga begitu. Kalau besar riyadnya kita, yakinilah nanti pahala yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, gitu maksudnya. Harapan bersama yaitu kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan yang kita dapatkan, kita inginkan gitu. Ya, dalam kehidupan ini bukan harus kita mempersembahkan sesuatu, harus nanti hadir juga harta berana yang kita harapkan yang lebih daripada itu, bukan seperti itu. Kalau seperti itu kita beriatnya, berarti inilah yang disebut iatnya yang mengharapkan imbalan gitu. Jadi pamrih jadi sifatnya itu, jangan seperti itu ya. Apalagi nanti berharap saya akan berikan sesuatu kepada pimpinan saya sehingga saya nanti diperhatikan, sehingga saya diangkat mendapatkan jabatan tertentu gitu. Ya, jangan seperti itu. Jadi kalau kita bekerja, berkarma, berbuatlah sesuai dengan fungsi kita, yang disimpulkan dengan tugas pokok atau tusi kita, ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalau pekerjaan kita sudah baik, pasti kita akan dihargai, pasti akan kita diberi reward gitulah. Pengorbanan kita itu akan diberikan imbalan sepantasnya gitu. Kemudian Bu Janura, kalau beryadnya ya yang dilaksanakan seperti ini, sebutannya adalah pancayatnya, itu tidak ada banyak harapan, tetapi dengan lulus ikhlas. Betul Bu Janura, seperti itulah harapan kita bersama. Mari kita beryadnya itu dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan sampai berharap sesuatu yang berlebihan, ya. Apalagi pengorbanan kita hanya sekedar, kemudian tidak melakukan dengan sebaik-baiknya, lalu berharap mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Jelas itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam ajaran hukum karma pala itu tidak seimbang jadinya itu. Masa kita melakukan sesuatu yang tidak betul-betul dengan kita lakukan dengan baik, tetapi kita berharap sesuatu yang besar gitu kan. Tidak mungkin itu terjadi. Karena hukum karma pala itu, apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Ya, jadi besar kecil itu tetap itu imbalannya akan seimbang itu. Makanya kita berbuat itu jangan berharap nanti kalau yang benar ingin kita yang menikmati, yang salah orang lain yang disuruh menikmati, tidak bisa itu. Jadi hukum karma pala, siapapun yang berbuat, dia sendirilah yang nanti akan menerima akibatnya gitu. Nah, kemudian Pak Darmayase di sini tadi menyampaikan tentang punya. Jadi yang disoroti sekali tentang punya. Kalau yang mempunyai uang itu bagaimana? Kemana uang itu dibawa? Ya setelah dipunyakan gitu. Nah ini salah juga. Makanya kalau bisa sih kita berkorban beriatnya itu. Nah sekarang kadang-kadang kalau di pura ada piodalan, ada pun kegiatan-kegiatan itu kan, kita ingin mempunyai sebenarnya cukup apa yang kita persembahkan lebih baik gitu. Punya kita itu kita persembahkan dalam bentuk aturan-aturan yang kita persembahkan. Misalnya kita ngaturang canang daksine atau canang sari itu. Jadi punya yang kita persembahkan taruh aja di sana semestinya. Ya, nanti kita akan tidak akan berpikir macam-macam. Ya, apa yang kita persembahkan itulah sudah kita ikhlaskan gitu mestinya. Jangan nanti kadang-kadang kan ini memang sistem yang dibuat ya di dalam kepanitiaan itu. Jadi orang punya harus dicatat sehingga mereka yang mempunyai itu kelihatan. Kenapa ini memang di kepanitiaan itu kan menguji kejujuran daripada perjuru jadinya itu. Ya kalau tidak dicatat, ya kalau nanti disetorkan semuanya itu kan kekhawatiran ada seperti itu, sehingga ada sistem yang dibuat. Nah kita yang mempunyai ini tidak perlu memikirkan apa yang kita persembahkan, ya ikhlaskan semuanya, jangan berpikir macam-macam ya. Jadi uang itu dibawa kemana? Nah itu terserah. Jadi kita sudah menyerahkan sesuatu itu, ya entah mau dipakai untuk meningkatkan niatnya, untuk memperbaiki sesuatu yang ada di misalnya di perayangan dan lain sebagainya kan, itu untuk pelestarian itu. Jadi kalau kita persembahkan itu dalam wujud uang, itu jelas uang itu akan bermanfaat ya kepada umat kita, kepada sesama kita, ataupun proses-proses pembangunan yang ada di perayangan itu. Mungkin uang itu bisa dipergunakan untuk kegiatan jadinya, untuk piodalan dan sebagainya, kemudian membeli fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk jadinya tersebut. Ya sudah tentu semuanya itu yang namanya manusia kalau jujur bekerja pasti nanti ada pertanggungjawaban itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal tersebut nanti seperti apa dan dipergunakan untuk apa. Nah, kemudian terhadap kepada brahmana kita juga, ya kita ini dalam ajaran jadinya itu kan kita harus berbakti kepada brahmana ataupun disebut dengan para sulinggih kita kenal di Bali itu. Jadi jangan kita sering mencemooh atau mencerca, apalagi itu ya menjelekkan seorang brahmana itu. Jadi kita sebagai umat Hindu harus betul-betul kita bisa menghargai, menghormati rohaniawan yang kita sanjung, kita miliki bersama, yang betul-betul kita berikan tempat kepada beliau, mestinya begitu. Jangan ya, kalau memang ada oknum-oknum seperti itu, biarlah mereka yang akan menerima akibat daripada perbuatan itu. Tapi kita yakini itu adalah orang suci yang harus kita betul-betul berikan tempat posisi yang baik dalam kesuciannya beliau. Yang ini yang kita harapkan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada ya. Jadi janganlah sering kita mencemooh, menghujat, ataupun menjelek-jelekkan keberadaan daripada beliau, ya. Kalau kita ingin beriannya, berkorban kepada beliau, korbanlah sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas. Jangan berpikir harus seperti ini. Apakah Sulinggih itu harus pada saat muput harus diberikan punya yang besar gitu misalnya. Tidak perlu seperti itu. Kalau kita sudah meyakini dalam muput niatnya itu harus dipuput oleh seorang Sulinggih, ya ikhlaskan seberapa kemampuan kita. Beliau, saya yakin beliau tidak akan minta, tidak akan menagih-nagih lagi kalau memang sudah diberikan seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu sebagai catatan oknum, ya, berarti kesucian beliau itu bisa dipertanyakan jadinya begitu. Nah, ini yang perlu kita berikan kepada umat sedharma semuanya. Kemudian Parisade Hindu Dharma Indonesia Buleleng itu akan selalu melaksanakan niki patut dharma yase apa yang menjadi swadharma kita sesuai dengan ADART yang nanti akan diturunkan dari pusat itu, apa yang menjadi program itu, sehingga parisade dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi itu akan selalu bersinergi dengan parisade yang ada di pusat, sehingga apa yang menjadi program kegiatan yang dipersiapkan atau yang direncanakan itu betul-betul bisa menyentuh daripada seluruh umat Hindu yang ada di negeri kita, jadi secara nasional ini ya, dan khususnya kita di Kabupaten Buleleng, parisade akan tetap melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan, mensosialisasikan tentang ajaran Dharma yang didasari dengan Kitab Suci Weda. Kepada Pak Jero Maliarse, terima kasih ini sharingnya, beliau selalu mengisi, mengingatkan kita semua ya, kepada umat sedharma itu bagaimana kita meyatnya itu yang kita dihubungkan dengan ajaran tiga yang disebut dengan tiga kerangka dasar agama Hindu kita ya, yang sudah kita kenal dengan tatwanya, susilanya, kemudian acara agamanya atau disebut dengan upakara ya, dan upacara itu betul-betul harus kita cermati, karena ketiganya ini saling jadi berkaitan sekali dalam pelaksanaannya itu ya, semuanya melaksanakan niatnya seperti itu, melaksanakan upacara itu harus ada dasarnya, susilanya bagaimana, etika kita ya, etika kita, kemudian dasar sastranya seperti apa. Nah, ini harus kita pahami sehingga apa yang kita lakukan itu, tatu-tatu ajaran agama ini betul-betul masuk di dalam pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan setiap saat ya. Beriatnya itu bukan berarti kita harus dengan bentuk pengorbanan-pengorbanan suci hanya membanten saja, tidak, kita ya mempersembahkan pengetahuan, jadi memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang membutuhkan, kita mempunyai pengetahuan yang cukup, itu juga yadnya itu ya, tidak hanya dalam bentuk materi saja ya, dalam pemikiran itu penting sekali. Ini yang diharapkan kepada tokoh-tokoh agama, kepada masyarakat yang dituakan ya di desa itu. Ayo kita berikan pencerahan-pencerahan kepada umat kita semua sehingga mereka itu bisa mengerti dan menyadari swadharma dan kewajibannya sebagai umat Hindu gitu khususnya. Oke. Okay. Yang diharapkan kan persembahan itu pasti yang baik ya, karena kita berharap sesuatu yang baik itu, jangan sampai mempersembahkan sesuatu yang sudah cacat, yang sudah cemer gitu ya. Jelas nanti pahala yang kita terima ya sama seperti itu ya, gitu ya. Ya, kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi kita menyadari juga bahwa seperti yang saya sudah sampaikan awal itu, jadi kita melaksanakan yadnya itu kan dengan ketulusan, dengan situasi dan kondisi, jadi tingkatan-tingkatan yadnya yang sudah ada, yang kita sering kenal dengan sebutan istimadi utama itu ya. Istimadi utama itu pun bisa dibagi yang utamanya utama, utamanya madi, utamanya nisri itu, sehingga menjadi 9 sebutannya tadi disebutkan oleh Pak Jero Maliarse. Terima kasih Niki, jadi penyampaiannya, sharingnya luar biasa. Nah, bagaimana kita berharap setelah kita melaksanakan niatnya itu ya, kita betul-betul merasa nyaman, damai, sejahtera kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara kita kan gitu, nge. Kemudian yang keenam itu Bapak dari mana, Sesetan ya, dari Sesetan, jadi
0: Pak Sumerte
2: ya. Jadi bagaimana cara bayarnya tanpa pamrih? Nah, ini sudah tentu, kembali Pak, lakukanlah itu dengan tulus ikhlas tanpa kita memikirkan sesuatu setelah saya berjanji mendapat apakah saya gitu. Jangan berpikir begitu. Ya, jadi Tuhan itu sudah tahu, baru kita berpikir saja, apalagi sudah di-actionkan, ada pelaksanaan, beliau akan tahu, sudah tahu. Dan semuanya kalau kita lakukan itu dengan baik, dengan tenang, dengan kejujuran, ketulusan, ya nanti pahala-pahala yang kita dapatkan itu akan mengikuti apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ya kepada beliau ataupun kepada sesama manusia. Jangan membantu sesama kita atau lingkungan kita, orang yang tidak mampu, kita berharap ya mendapatkan balasan dari yang bersangkutan. Tidak perlu begitu. Mm-hmm. Ya, kita membantu seseorang, ikhlaskanlah, bantulah mereka dengan kemampuan kita. Nanti masalah hasil atau pamrih atau katakanlah begitu, hasil yang kita inginkan itu akan datang dari segala penjuru, dari manapun datangnya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas karma yang kita lakukan pasti kita akan mendapatkan suatu hasil nanti.
0: Ya. Mm-hmm. Iya, baik, cukup jelas sekali penjelasannya ya. Nah, ini karena waktunya nih Pak Ketut, walaupun ada beberapa lagi pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita tambahkan lagi nih, kayaknya minta penjelasan lebih kenten ya. Mm-hmm. Pak Ketut, mungkin saya bacakan aja deh Pak Suardana nggih. Mm-hmm. Dari mana didapat arti kata yatnya korban suci dengan tulus ikhlas? Tidakkah asal kata yatnya dari yat dan jenana yang artinya proses bekerja pikiran, dan jenana artinya pemikiran yang lahir dari pikiran. Jadi yatnya artinya proses bekerjanya pikiran, memahami pemikiran dengan aturan yang benar untuk mencapai kelepasan di pikiran. Nah, kemudian kalau dari Pak Sumarta niki, bagaimana kalau dirubah caranya kita mepaice penugrahan, kehuripan, kesididian, dirgahayu dan lain-lain katanya. Nah, ini bisa nggak Pak dijelasin secara singkat ya Pak ya?
2: Okay. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa Pak Suardana, jadi dari mana asal kata yatnya? Yatnya itu kan berat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh beliau ya. Berasal dari kata yatnya. Jadi itu artinya korban suci yang tulus ikhlas. Itu yeah. Sastra sudah mengatakan seperti itu. Jadi semuanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita Hindu itu meyakini tentang yatnya. Jadi pengorbanan, karena kita manusia itu tidak bisa hanya menerima saja. Apa yang kita peroleh, kita dapatkan dari ciptaan beliau, wajib itu dipersembahkan ya sekian persennya, sehingga kita ada keseimbangan di antara kita. Itu penting ya. Jadi itu yatnya itu. Nah, kalau Pak Sumerto tadi ya sudah tentu apa yang kita harapkan bersama sebagai umat Hindu, laksanakanlah ya swadharma kita dengan baik. Dikatakan dalam sastra, lakukan swadharma, jangan melakukan paradharma. Jadi paradharma itu apabila diperlukan, dibutuhkan gitu. Kalau tidak dibutuhkan, jangan memaksakan diri melakukan pekerjaan orang lain. Baik. Lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya sehingga sempurna, maka kita akan memperoleh sesuatu kedamaian, kenyamanan dalam hidup. Tidak ada beban, tidak ada persoalan baru.
0: Iya, baik. Ya, karena keterbatasan waktu mendengar ya, mohon maaf mungkin tidak bisa lagi kita tampung pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan berjumpa lagi kita ya Pak ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Sampai di sini acara renungan pagi kami hadirkan untuk Anda, dan kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om.

Ketika pikiran dibentuk dengan ketenangan, kesucian dan pembatasan diri, maka kekuatannya akan bertambah besar. Apapun yang dia pikirkan, demikianlah yang dicapainya. Mari mengucapkan rasa syukur kita kehadapan Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa, dengan menghaturkan Puja Trisandya.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda. Edisi Senin ya, 12 Oktober 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan Sukma putarkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya masih bareng Hari Sukma yang pastinya siap juga menyebarkan energi yang positif ya untuk mengawali pekan Anda pendengar. Karena ini adalah hari Senin, masih hawa-hawa pertengahan bulan juga ya pendengar. Dan seringkali hari Senin ini dapat reputasi yang kurang menyenangkan ya, sampai ada istilah Monday Blues atau rasa malas, lesu atau cemas pas harus kembali beraktivitas setelah libur kemarin ya, libur akhir pekan. Tapi pendengar Pro 1, tahukah Anda, menurut riset psikologi dan pengembangan diri, cara kita menyikapi hari Senin ternyata berpotensi menentukan tingkat keberhasilan dan juga mood kita sepanjang minggu loh. Jadi pastinya untuk pendengar Pro 1, supaya Senin Anda nggak kerasa berat dan bisa Anda lalui dengan happy, Sukma punya 4 jurus ampuh nih untuk naklukin hari Senin ya pastinya. Yang pertama adalah mulai dengan micro win atau kemenangan kecil. Jadi begitu bangun tidur pendengar, langsung rapikan tempat tidur atau minum segelas air putih hangat. Dan pastinya dengan menyelesaikan satu hal kecil di awal pagi, ini bisa sekali memberikan sinyal keberhasilan ke otak, lalu juga memicu hormon dopamin supaya Anda tentunya makin semangat nih pendengar. Yang kedua, jangan tumpuk semua to-do list hari ini. Jadi Anda bisa pilih 2-3 tugas paling penting saja untuk Anda selesaikan hari ini. Lalu Anda bisa kerjakan satu persatu tanpa harus terburu-buru. Lalu yang ketiga, pendengar Pro 1, Anda bisa luangkan waktu untuk mini break. Jadi di sela-sela kesibukan kerja atau kuliah nanti siang di hari Senin ini, Anda harus bisa sempatkan waktu 5-10 menit untuk menghirup udara segar. Stretching tipis-tipis boleh atau sekedar menikmati kopi atau teh favorit Anda juga boleh banget nih pendengar. Dan yang terakhir adalah siapkan reward kecil di akhir hari. Jadi nanti Anda bisa buat janji gitu ya sama diri sendiri. Misalnya sepulang kerja nanti Anda mau makan makanan favorit Anda gitu ya, atau mau nonton film kesukaan. Jadi Anda punya sesuatu yang dinanti-nanti gitu ya di sore atau malam hari, yang pastinya ini akan membuat hari Senin Anda jauh terasa lebih ringan nih pendengar Pro 1. Itu dia pendengar beberapa tips ya, supaya tentunya hari Senin ini gak jadi Monday Blues dan pastinya bisa menjadi hari yang menyenangkan juga, karena mood di hari Senin ini menentukan juga mood-mood di hari selanjutnya ya pendengar ya. Serta pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan kembali pendengar satu lagu dari Reza Artamevia, Keabadian.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita yuk belanja.
2: Di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Oktober, batik Indonesia secara resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan saat ini semakin mendunia. Salah satu pesona batik yang cukup terkenal dari pesisir utara Jawa, yaitu batik Tiga Negeri. Menjadi batik dengan harga yang fantastis, kombinasi pesona batik Pekalongan, Lasem, dan Solo melahirkan identitas baru dalam batik Tiga Negeri. Dalam satu lembar kain, Anda dapat merasakan keindahan dan sensasi dari akulturasi tiga budaya antara Tionghoa dengan warna khas merah, Belanda dengan warna biru, dan warna coklat untuk merepresentasikan budaya Matraman. Karena proses pembuatannya yang cukup panjang, batik Tiga Negeri memiliki nilai tinggi dari segi histori perjalanan pembuatan, bahan penyusun produk, waktu pembuatan, dan nilai seni sang pembuat kain batik. Tak heran, keuletan pengrajin kain batik ini menjadi tiada duanya.
3: 105,2 MHz, Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Iya, masih bareng Sukma di sini yang siap nemenin hangatnya pagi hari Anda, pendengar Pro 1. Dan pastinya pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk Anda yang masih membersamai Sukma. Ada Bu Januraga nih di Bangli yang sudah membersamai Sukma dari pukul 5 pagi tadi. Lalu ada Pak Ketut Maliarse juga di Bondalem. Gimana nih kabarnya pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar? Apakah udah ngopi juga? Lalu ada Bu Resmi juga di Singaraja. Semoga semua kegiatannya hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, karena hari ini juga adalah hari Senin. Jadi kayaknya bakalan padat banget gitu ya. Dan pastinya pendengar Pro 1 berbicara soal penambah semangat di pagi hari. Pastinya nggak afdol gitu ya kalau misalnya kita nggak minum kopi. Pastinya ini merupakan minuman yang nggak pernah absen juga ya pendengar. Serta mengutip dari informasi menarik dari laman rri.co.id, budaya minum kopi di Indonesia ternyata memiliki perjalanan yang sangat kaya, berkembang dari sekedar tradisi kebersamaan hingga menjadi bagian dari gaya hidup modern.

0: Dan serta pastinya pendengar, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia sendiri juga merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar dan terbaik di dunia. Karena banyak sekali keanekaragaman kopi Nusantara, mulai dari kopi Gayo, Kintamani, khas daerah kita di Bali pastinya ya, ada Mandailing, hingga Toraja yang pastinya ini punya ciri khas cita rasa yang masing-masing yang pastinya mendunia juga pendengar. Dan pastinya pendengar, ini lahir ya, minum kopi ini dulunya kental dengan nilai tradisi dan sosial. Namun seiring dengan berjalannya waktu, budaya ini bertransformasi menjadi gaya hidup modern, khususnya di kalangan generasi muda dan juga profesional. Karena saat ini pendengar, kedai kopi kini bukan cuma tempat untuk minum kopi ya, tapi jadi ruang kreativitas, lokasi work from cafe juga, hingga menjadi tempat untuk berdiskusi sampai mencetuskan juga nilai-nilai atau ide-ide yang baru. Dan pastinya pendengar, saat ini juga dari kopi itu juga sudah mulai hadir manual brew dengan teknik presisi, hingga tren es kopi susu gula aren yang terjangkau dan membuat kopi ini makin inklusif dan disukai oleh semua kalangan. Dan pastinya pendengar, gaya hidup ngopi kekinian ya zaman now ini juga mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih mengapresiasi biji kopi lokal dan kesejahteraan para petani kopi Indonesia. Dan pastinya pendengar, meskipun cara dan juga penyajiannya terus berkembang mengikuti zaman, mengutip dari laman rri.co.id lagi, pendengar, nilai utama dari budaya ngopi di Indonesia itu tidak pernah berubah ya, yaitu kehangatan, kebersamaan, dan juga rasa persaudaraan. Nah, kalau pendengar Pro 1 sendiri gimana nih? Racikan kopi apa nih yang wajib banget ada untuk nemenin aktivitas Anda? Apalagi hari Senin mungkin perlu doping juga gitu ya. Anda suka minum kopi apa? Tapi sebelum itu pendengar, Sukma juga akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Lia Cahyani dari BMKG. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Lia Cahyani atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pendengar, informasi mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di hari Senin ini pendengar, jangan lupa ya untuk selalu cek juga kondisi cuaca di tempat tujuan Anda. Dan jangan lupa juga untuk proteksi dini ya, untuk Anda yang pastinya bekerja di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai sunscreen. Dan pastinya juga jangan lupa untuk doping juga ya, mungkin Anda perlu kopi hari ini atau perlu teh. Nah, Anda bisa sharing-sharing juga ya bersama Sukma, karena pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.
4: Diana Nasution tidak akan terlupakan dari sejarah musik Indonesia. Dengan suaranya yang khas, vokalis yang di tahun 70 hingga 80-an masuk dalam jajaran penyanyi wanita papan atas ini seakan membius telinga para penggemarnya. Dalam dunia tarik suara, wanita berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng musisi Melky Guslow sebagai rekan duetnya dalam ajang Festival Penyanyi Nasional di tahun 1977. Mereka kemudian membawakan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Minggu Stahitu, seorang pencipta lagu ternama yang kelak menjadi suaminya.
5: Hanya engkaulah kasihku
4: Pada pertengahan tahun 70-an, Rinto Harahap mendekati Diana Nasution dan mengajaknya membawakan lagu ciptaannya. Proyek Rinto Harahap dengan Lollipopnya berhasil merekam album solo Diana Nasution, di antaranya Jangan Kau Sangsikan dan Kau Bukan Milikku. Baru pada lagu Benci Tapi Rindu di tahun 1978, nama Diana Nasution menjadi populer di masanya.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi pendengar kami hadirkan untuk Anda album Kenangan Diana Nasution yang pastinya sudah mengudara juga. Serta pastinya pendengar setelah ini di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Museum ini merupakan sarana tempat untuk belajar terkait dengan masa lampau. Masalah di era modern saat sekarang ini mungkin hanya masalah semacam alternatif terkait dengan bagaimana penyampaian informasi yang ada di museum kepada masyarakat.
2: Untuk saat ini, wilayah Bali masih dalam kondisi musim kemarau.
3: Selamat pagi. Perkembangan teknologi mendorong museum menjanjikan informasi lebih menarik dan mudah diakses masyarakat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 menegaskan hujan singkat di sejumlah wilayah Bali belum menandakan dimulainya musim hujan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait eksistensi museum di era digital. Perkembangan teknologi mendorong museum untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses masyarakat. Namun pemanfaatan teknologi tetap perlu mendukung fungsi museum dalam edukasi dan pelestarian sejarah serta budaya.
1: Sudah semestinya seharusnya antara museum dengan teknologi itu memberikan nilai tambah.
5: Kemudahan memperoleh informasi melalui internet menjadi tantangan bagi museum untuk tetap menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Padahal koleksi museum menyimpan benda-benda bersejarah yang membantu masyarakat memahami kehidupan masa lalu. Akademisi sekaligus praktisi agama dan budaya Bali Ida Bagus Purwasideman kepada RRI mengatakan teknologi dapat menjadi nilai tambah bagi museum, terutama untuk memudahkan masyarakat mengenal koleksi dan mengakses informasinya. Menurutnya, museum tetap menjadi sumber informasi penting bagi generasi muda di tengah kemudahan mengakses informasi melalui internet.
1: Bahwa museum ini merupakan sarana tempat untuk belajar terkait dengan masa lampau. Masalah di era modern saat sekarang ini mungkin hanya masalah semacam alternatif terkait dengan bagaimana penyampaian informasi yang ada di museum kepada masyarakat disesuaikan dengan era modern atau digital pada saat sekarang ini. Jadi sudah semestinya antara museum dengan teknologi itu memberikan nilai tambah, termasuk bagaimana informasi itu bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat generasi muda apalagi. Karena itulah sejatinya menjadi tujuan museum, bahwa apa yang menjadi koleksi dari sebuah museum itu dikenal lebih jauh bahkan lebih luas oleh masyarakat.
5: Sementara itu, budayawan Bali Ikadek Wahyudita kepada RRI mengatakan museum perlu menyesuaikan cara penyampaian informasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembaruan informasi koleksi, peningkatan kemampuan pengelola, serta pelibatan komunitas dan generasi muda dapat menjadi upaya agar museum tetap relevan.
6: Keberhasilan museum tidak cukup diukur dari jumlah pengunjung atau kecanggihan teknologi, gitu. Tapi juga dari kualitas pengalaman belajar dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan budaya.
5: Wahyudita menambahkan katalog digital, kode QR, media audiovisual, serta teknologi realitas tertambah dapat membantu pengunjung memahami koleksi museum tanpa mengabaikan pelestariannya. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, museum diharapkan semakin dikenal masyarakat dan tetap menjadi sarana pembelajaran sejarah serta budaya, khususnya bagi generasi muda. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Peringatan tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat mengunjungi museum.
7: Hari Museum Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Peringatan ini ditujukan bagi dunia permusyuman Indonesia secara luas untuk mengapresiasi pentingnya pelestarian sejarah dan budaya bangsa. Penetapan tanggal 12 Oktober merujuk pada momen penyelenggaraan Musyawarah Museum Se-Indonesia atau MMI yang pertama kali diadakan pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Keputusan resmi untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Museum Nasional baru disepakati bertahun-tahun kemudian dalam pertemuan MMI tahun 2015 yang berlangsung di Kota Malang. Peringatan tahunan ini dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran krusial museum sebagai pusat pendidikan, ruang riset, dan pelestarian warisan budaya. Kemudian mendorong interaksi publik, khususnya generasi muda, agar menjadikan museum sebagai ruang belajar dan tempat berkumpul yang interaktif dan dinamis.
3: Berikut suara masyarakat terkait eksistensi museum di era digital.
8: Perkenalkan, nama saya Grace, saya berasal dari Labuan Bajo. Menurut saya, museum masih berperan penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta sejarah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, museum dapat memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan dapat memperluas akses informasi serta menarik minat generasi muda untuk mengenal sejarah.
9: Halo, perkenalkan, nama saya Gerard. Saya berasal dari Labuan Bajo. Menurut saya, teknologi dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum karena membuat museum lebih menarik dan tidak membosankan. Dengan adanya teknologi seperti video, audio, dan informasi digital, pengunjung dapat memahami sejarah dengan lebih mudah. Selain itu, teknologi juga membantu museum mengikuti perkembangan zaman sehingga lebih menarik bagi generasi muda.
10: Perkenalkan, nama saya Gisela, saya berasal dari Bali. Menurut saya, agar museum tetap diminati di era digital, museum harus mengikuti perkembangan teknologi, seperti menggunakan media sosial, tur virtual, serta teknologi AR dan VR. Selain itu, museum bisa membuat kegiatan interaktif dan spot foto yang menarik bagi generasi muda. Dengan begitu, museum menjadi tempat belajar sejarah dan budaya yang menarik.
3: Pendengar, eksistensi museum di era digital perlu diperkuat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, informasi, serta menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap sejarah dan warisan budaya. Momentum Hari Museum Nasional menjadi pengingat pentingnya adaptasi museum dalam menghadapi perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan fungsi edukasi, pelestarian, dan penyampaian nilai-nilai sejarah kepada masyarakat. Lalu seperti apa eksistensi museum di era digital dari beberapa wilayah Bali, salah satunya Kabupaten Kelungkung? Untuk selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Museum Semarajaya, Cokorda Gede Nala Rukmaja SSN.
11: Ini berkaitan dengan eksistensi museum di era digital di tanggal 12 Oktober ini berkaitan dengan Hari Museum Nasional. Saat ini secara umum seperti apa untuk eksistensi museum di Provinsi Bali atau di Kabupaten Kelungkung pada umumnya, tentunya di tengah-tengah era digital seperti saat ini ya tuh?
12: Ini sangat penting sekali karena museum kan merupakan edukasi kepada masyarakat umum, khususnya Kelungkung, terutama anak-anak siswa. Karena kebanyakan mahasiswa itu mencari data ke museum, sehingga digital itu sangat diperlukan di museum semua provinsi.
11: Baik, kalau untuk tantangan sejauh ini dari sisi eksistensi museum seperti apa dari perubahan era globalisasi dengan zaman digital seperti saat ini ya tuh?
12: Tantangannya yang pertama kan anggaran. Anggaran yang sangat kita di museum agak kelabakan. Kita dibantu nih sama pusat Kemendikbud, dak non fisik BUP museum Taman Budaya, cuma itu sebatas untuk mengedukasi. Kalau yang lainnya untuk koleksi-koleksi itu kita masih rencanakan akan usulkan ke APBD daerah.
11: Iya, baik. Jadi anggaran juga termasuk minat dari generasi muda saat ini seperti apa ya tuh?
12: Setelah sekian lama Museum Semarjaya kebanyakan belum diketahui oleh masyarakat umum atau masyarakat Kelungkung, terutama anak-anak sekolah. Dah, setelah kami mendapat dak non fisik 2019, sehingga juknisnya adalah edukatif. Nah, salah satunya kami ke sekolah mengadakan sosialisasi, mengadakan workshop, sehingga sampai saat ini siswa mahasiswa di seluruh Kelungkung dan Bali pada umumnya sudah mengenal keberadaan Museum Semarajaya sebagai ikon dari pariwisata, terutama kan objek wisata Kertagusanya. Karena kita satu kaitan dengan objek wisata yang ada di Klungkung, yaitu Balikambang, Kertagusa, Medal Agung Keraton Semarapura, dan salah satunya adalah Museum Semarajaya. Sampai saat ini sudah minat mahasiswa dan siswa adik-adik kita di Klungkung khususnya sangat-sangat luar biasa. Begitu.
11: Baik, kalau untuk keterlibatan masyarakat mungkin dalam event yang diselenggarakan, apakah mengaitkan UMKM pula atau seperti apa tuh?
12: Untuk kita ada serangkaian merayakan Hari Museum kemarin diarahkan oleh Kemendikbud, kita harus melibatkan masyarakat. Nah, karena kita di Hari Museum Nasional, kita di Dinas Kebudayaan ada namanya inovasi, yaitu inovasinya adalah Aksiku, atraksi melestarikan kebudayaan Klungkung, yaitu kita melibatkan masyarakat seperti ada lomba gong kebiar, lomba barong, dan salah satunya mengundang siswa SMP untuk mengikuti lomba beleganyur tingkat SMP.
11: Baik, jadi tetap dilibatkan dari sisi masyarakatnya.
12: Betul.
11: Seperti itu.
12: Memang memang begitu arahan dari Kemendikbud, cuma juknis dak non PC itu tidak boleh kita belanja modal. Justru uang itu disalurkan terrealisasi ke masyarakat, baik itu sekolah, masyarakat. Kalau masyarakat kita mengundang workshop, kita mengundang narasumber dari masyarakat. Tapi yang dilibatkan adalah mahasiswa, siswa-siswa yang ada di Kabupaten Klungkung.
11: Ya, baik. Di Hari Museum ini apakah ada harapan tertentu dan juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk pengenalan museum sendiri, yaitu mengingat museum ini kan memang sangat penting seperti itu, untuk kedepannya juga tentu harus dipertahankan. Seperti apa tuh harapannya? Silakan.
12: Harapannya semoga eksistensi adat budaya kita selalu digaung-gaungkan, terutama tentang museum. Karena museum merupakan salah satu sebagai wahana rekreasi, sebagai wahana pendidikan, sehingga masyarakat yang ada di Bali pada umumnya, khususnya Klungkung, segera memahami apa-apa yang ada di museum. Yang terpenting, terutama penganggaran dari daerah. Mudah-mudahan kedepannya museum kita semakin eksis, memberikan informasi kepada masyarakat.
11: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Museum Semarajaya Klungkung, Cokorda Gedinala Rukmaja SSN. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan, hujan singkat yang terjadi di sejumlah wilayah Bali masih dipengaruhi faktor lokal. Masyarakat diimbau memahami fenomena tersebut karena hujan yang turun belum menandakan dimulainya musim hujan.
13: Hujan berdurasi singkat yang terjadi di sejumlah wilayah Bali belakangan ini belum menjadi penanda dimulainya musim hujan. Fenomena tersebut dipengaruhi efek topografi dan pemanasan konvektif, terutama di kawasan perkotaan, serta kondisi angin timuran yang masih cukup kuat. Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Kadek Setia kepada RRI kemarin menjelaskan, Bali secara umum masih berada dalam periode musim kemarau. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Bali, awal musim hujan 2026-2027 diperkirakan mulai pada November dasar yang ketiga.
14: Untuk saat ini wilayah Bali masih dalam kondisi musim kemarau, karena dari data yang kami peroleh dari Stasiun Klimatologi Bali bahwa wilayah Bali akan mulai memasuki awal musim hujan mulai dari bulan November dasar yang ketiga. Jadi hujan yang terjadi di wilayah Bali beberapa hari kebelakang, karena memang hujan-hujan ini adalah hujan-hujan lokal yang memang banyak terjadi biasanya di daerah-daerah yang topografinya lebih tinggi.
13: Kadek Setia menjelaskan awal musim hujan diperkirakan dimulai dari wilayah Bali bagian tengah yang memiliki topografi lebih tinggi termasuk kawasan pegunungan Baturiti. Sementara itu wilayah dengan topografi lebih rendah termasuk Denpasar diperkirakan menyusul memasuki musim hujan pada Desember mendatang. Menyambut musim hujan, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Selain mengantisipasi kemungkinan bencana, masyarakat juga perlu perlu mengikuti informasi cuaca terbaru dari sumber resmi BMKG.
14: Himbauannya ya kita masyarakat ya harus lebih aware terhadap kondisi lingkungannya ya, juga harus tidak hanya ke lingkungan tapi juga terutama ke diri sendiri. Kita hidup tidak hanya dengan lingkungan saja, tapi bagaimana kita harus menyiapkan bahwa misalnya terjadi bencana alam, kita juga sebagai individu sudah lebih aware gitu, sudah lebih persiapan, dan juga harus tetap update informasi yang up to date dan terpercaya untuk cuaca, yaitu dari BMKG seperti itu.
13: Kesiapsiagaan masyarakat perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko ketika musim hujan tiba. Masyarakat diharapkan menjaga lingkungan, mempersiapkan langkah penyelamatan diri, serta terus memantau informasi cuaca yang akurat dan terpercaya dari BMKG. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Provinsi Bali menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan menyusul prediksi mundurnya musim hujan hingga bulan November atau Desember 2026. Sebanyak 50 pompa air disiapkan untuk membantu pasokan air ke lahan pertanian, sementara pemetaan dilakukan terhadap lahan yang berpotensi terdampak kekeringan. Kepala Distan Pangan Bali Iwayan Sunada mengatakan, pihaknya telah memetakan sekitar 328.000 hektare lahan pertanian yang disebut berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk mengantisipasi kekurangan air, terutama pada lahan yang tanaman padinya baru memasuki masa pertumbuhan. Menurut Sunada, langkah antisipasi dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan pompa air untuk membantu pasokan irigasi, serta pengerahan tim gerakan pengendalian atau gerdal ke lapangan. Meski musim hujan diprediksi datang lebih lambat, kondisi tersebut belum mengubah kalender tanam padi di Bali. Sudada mengatakan petani tetap menjalankan musim tanam pertama atau MT1 dan musim tanam kedua atau MT2. Saat ini petani telah memasuki tahapan MT2. Informasi lainnya pendengar, Stasiun Geofisika Denpasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Dari puluhan gempa yang terjadi, 3 gempa dirasakan masyarakat yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia-Eurasia dan aktivitas sesar aktif.
15: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan terdapat 3 kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
16: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu pertama bulan Oktober 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, daerah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,1 hingga 5,0. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 21 kejadian atau 72% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sebanyak 7 kejadian atau 24% dari total kejadian gempa bumi dan 1 kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5 atau 3% dari total gempa yang terjadi.
15: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 21 kejadian gempa bumi, 7 kejadian gempa bumi menengah, dan 1 gempa bumi dengan magnitudo 5.
16: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 58% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 17 kejadian, 12 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 41% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
15: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 17 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 12 kejadian.
16: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu pertama bulan Oktober 2026. 2026. Sebanyak 18 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 11 kejadian gempa bumi yang menyebar di wilayah Pulau Bali, Jawa, dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat 3 gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Di antaranya gempa bumi dengan magnitudo 4,1 dirasakan di wilayah Kuta dan Kuta Selatan 2 hingga 3 MMI dan Pasar 2 MMI yang terjadi 2 Oktober 2026 berlokasi di 29 km barat Daya Tabanan pada kedalaman 96 km. Selain itu masyarakat wilayah Badung juga merasakan gempa dengan magnitudo 5,9 yang terjadi pada 4 Oktober 2026 berlokasi di 29 km barat Daya Kodi Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 30 km. Serta gempa bumi bermagnitudo 5,0 dirasakan di wilayah Kuta 2 hingga 3 MMI dan Pasar 2 MMI yang terjadi 7 Oktober 2026 pada 14 km Tenggara Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 82 km. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
3: Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolaruit Polres Jembrana berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan satwa laut dilindungi jenis pari mobula di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 11 ekor pari mobula dalam kondisi mati dan telah terpotong-potong yang akan dijual seharga Rp2,5 juta.
17: Kapan pengangkutan daripada ikan pari.
18: Satpolairut Polres Jembrana berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan satwa laut dilindungi jenis ikan pari mobula di wilayah Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Jembrana. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 11 ekor pari mobula dalam kondisi mati dan telah terpotong-potong yang akan dijual seharga Rp2,5 juta. Kasatpolairut Polres Jembrana, Ibtu Igede Ketut Swasnawo, saat dikonfirmasi RRI minggu kemarin mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penangkapan satwa dilindungi di wilayah pesisir Pengambengan. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan proses penyelidikan terhadap seorang pria berinisial MN, 61 tahun, yang melintas menggunakan sepeda motor dengan menarik gerobak berisi ikan di Jalan Banjar Munduk. Tugas langsung memberhentikan MN dan melakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, petugas menemukan 11 ekor ikan yang diduga merupakan pari mobula. MN beserta ikan dan kendaraan yang digunakan kemudian diamankan ke kantor Satpolairut Polres Jembrana untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penanganan awal, penyidik mendalami dugaan keterlibatan 3 orang dengan peran berbeda, yakni F yang diduga menangkap dan menjual ikan, S yang diduga membeli, serta MN yang mengangkutnya.
17: Kemudian setelah kami periksa, ternyata benar seseorang tersebut mengangkut ikan jenis pari mobula. Ternyata ikan tersebut didapatkan dari seseorang inisial M. Dan inisial M tersebut hanya sebatas mengangkut. Jadi dia disuruh oleh seseorang dengan inisial S. Jadi yang membeli ikan itu adalah inisial S, dibeli dari M seharga Rp2.500.000.
18: Untuk memastikan identitas jenis satwa tersebut, Satpolairut juga berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut BPSPL serta Jaringan Satwa Indonesia atau JSI. Ikan tersebut diidentifikasi sebagai pari mobula yang termasuk satwa dilindungi. Tugas juga mengambil sampel daging untuk pemeriksaan laboratorium. Selain 11 ekor pari mobula, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario, 1 unit gerobak uang tunai 1,7 juta serta 1 unit sampan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
17: Sesuai dengan pasal 21 huruf A dan B di Undang-Undang 32 tahun 2014 di mana ketentuan pidananya, ancaman pidananya adalah minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun.
18: Polres Jembrana juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian ekosistem laut dengan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang mengancam keberadaan satwa dilindungi. Apabila mengetahui dugaan pelanggaran hukum, masyarakat dapat melaporkannya melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan call center Polri 110. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, KONI Bali tidak memasang target di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 1 2026 di Pantai Ancol. Saat ini tercatat 89 atlet yang masuk tim definitif.
19: Kesehatan pada hari ini adalah kelanjutan daripada proses rekrutmen atlet.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali tidak memasang target di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Pantai pertama tahun 2026 di Pantai Ancol, Jakarta pada 19 hingga 28 November 2026. Hal ini lantaran baru pertama kali PON Pantai digelar. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jagresunu, ditemui di sela-sela tes kebugaran atlet PON Pantai Bali di Gor Ngurah Rai Denpasar, Minggu 11 Oktober 2026 mengatakan PON Pantai baru pertama kali diselenggarakan sehingga KONI Bali belum mengetahui peta kekuatan lawan sehingga tidak berani memasang target muluk-muluk. Meski tidak memasang target, Jagresunu menambahkan cabang olahraga voli pantai dan rugby pantai mempunyai peluang besar mempersembahkan medali. Menurutnya, voli pantai masih didominasi Nusa Tenggara Barat NTB, namun paling tidak Perak menjadi milik Bali.
19: Dalam waktu yang relatif pendek ini, yaitu kurang lebih satu bulan ini, kita bekerja keras untuk menempa para atlet ini supaya mereka nantinya siap untuk dikirim ke Jakarta. Kalau target belum kita bisa sampaikan pada hari ini karena terlalu dini.
16: Ketut Jagresunu mengatakan KONI Bali sudah menetapkan secara definitif sebanyak 89 atlet menuju PON Pantai pertama tahun 2026 sejak beberapa bulan lalu. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan meliputi voli pantai, basket 3x3, layar, triathlon, selam laut, renang perairan terbuka, rugby pantai, dan bola tangan pantai.
19: Dari 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, kita mengikuti 8 cabang olahraga yang tidak, yaitu kickball dan modern pentathlon.

0: Kiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Perkembangan teknologi mendorong museum menyajikan informasi lebih menarik dan mudah diakses masyarakat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 menegaskan hujan singkat di sejumlah wilayah Bali belum menandakan dimulainya musim hujan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Raja bersamamu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya masih bersama Hari Sukma ya, yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk Anda supaya hari Seninnya makin semangat juga nih pendengar. Jadi stay tune terus ya bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji Pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: lumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Tapi sebentar lagi di pukul 8 kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita relay dari Pro 3 Jakarta yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi update untuk Anda pendengar. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti warta berita relay dari Pro 3 Jakarta.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
4: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
6: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
5: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi